0: kerjasama. Bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur dan antara untuk ikut membantu. Saya kira dan antara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
1: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya.

0: Jakarta.
1: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan bus kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan dan antara juga itu membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.

0: saudara untuk Indonesia.
1: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam langkah Hari Anak Nasional tahun ini
1: tren kekerasan

hal ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional dan ini

0: kekerasan atau eksploitasi di dunia.
1: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga

0: bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
1: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Pinas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik.

0: berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang yang terutama sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, tapi yang apa kebujannya orang tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyetel apa megang HP, saya jadi disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi nyampe-nyampe orang tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apa dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan

0: yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wandi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RR Ingat. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RR Ingat, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Samara.
1: Informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.

0: Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
1: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega.
0: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, official

0: Jakarta, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11
1: sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. NTK Nasional 31 2026 menjadi

Nasional 2026 Lumajang 1 Opening Pancasila Simbang Ima Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqah Qiraah Mujawad Golongan Dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraah Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk

dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan misa bakal cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murattal remaja dan dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Keri Handayani mengatakan, babak pengisian Qiraat Murattal remaja dan dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan

fokus pada tasjid, fasoha, keinginan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisian, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdillah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putri.

Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pemulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, timnas hoki lapangan putra Indonesia

0: Nusantara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Risti, dan selamat pagi pemirsa. Kemeterkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur. Ini lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramah lancar. Himbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi, patutnya akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat, dan saat ini sedang dilakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami juga kepada pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah Kota Jogja dalam situasi ramai lancar, penyelamatan kecepatan kendaraan mengendalikan traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Lalu lintas dari arah Gantinya akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Limit tetap kendaraan untuk taati aturan dan rambu yang berlaku, serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan lalu terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah Jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke Jembatan Ampera dalam situasi kondisi lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari, dan tentu di

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah RRI Malinau.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Ermai Laudis 5.3 MHz. Setelah tadi informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Dan untuk 30 menit ke depan ya, untuk sebelum ke informasi selanjutnya, kami akan hadirkan sejenak lagu Pop Indonesia menemani Anda di pagi hari ini.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang. Ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Waspada demam berdarah denggi, DBD. Penyakit demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Perlu Anda ketahui pendengar, ciri-ciri nyamuk demam berdarah. Berukuran kecil dan berwarna hitam loreng, belang-belang putih di tubuhnya. Aktif menggigit pada pagi hingga sore hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi dan jam 16 hingga 17.00 sore. Secara umum, nyamuk demam berdarah menyukai tempat yang agak gelap dan lembab, dapat terbang sejauh 100 meter dan bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali bertelur. Proses dari telur jentik menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari lamanya. Tanda dan gejala demam tinggi mendadak 38 derajat Celcius 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, pusing, mual muntah, nafsu makan dan minum berkurang. Nyeri sendi, nyeri otot, pegal-pegal. Terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mimisan pada fase lanjut. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, lemah, dingin dan tidak sadarkan diri yang dapat membahayakan nyawa. Dengan 3M plus, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. 1. Menguras tempat penampungan air, bak mandi, tempat penampungan air minum, tempat penampungan air di belakang kulkas, lemari es, tempat penampungan air di dispenser. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Melakukan plus atau kegiatan pencegahan. Menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air. Menggunakan obat anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Memasang kasa pada jendela dan ventilasi.

0: sekarang lagi musim hujan. Duh, dinginnya. Mana banyak nyamuk.
1: Saat ini musim penghujan. Seperti sekarang, kita harus waspada, terutama waspada dengan Aedes aegypti.
0: Apa itu, Kak?
1: Itu, Dek, nyamuk demam berdarah yang sangat bahaya. Jadi, kita wajib dan harus untuk membersihkan lingkungan sekitar, menguras tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas yang tidak dipergunakan lagi. Intinya, harus menjaga kebersihan lingkungan kita.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, Adek bersih-bersih dulu. Gak mau digigit nyamuk Aedes aegypti. Ih, serem.

0: Pendengar Romainos 95.3 MHz dimanapun Anda berada dan di ruang dengar Anda semuanya untuk pagi hari ini kita kami ikuti untuk dialog Sapa Kaltara. Pagi hari ini akan kita dengarkan bersama dialog Sapa Kaltara di pagi hari ini mengangkat topik ya Porprov 2 Kaltara sinergi provinsi dan daerah untuk berprestasi. Selamat mengikuti.
1: Oke, Pak Kadis, Gubernur sudah menegaskan bahwa dukungan penuh terhadap pelaksanaan Porprov salah satunya yaitu bantuan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk pelaksanaan Porprov. Sejauh ini ada kendala atau bagaimana di tengah isu bahwa defisit anggaran yang dialami semua pemerintah daerah? Silakan Pak.
2: Ya, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tetap berkomitmen penuh di tengah efisiensi beliau dengan komitmen penuh mendukung kegiatan Porprov dengan menetapkan ya keputusan rapat di 3 minggu yang lalu dihadiri oleh ketua KONI provinsi beserta anggotanya beserta jajaran ketua-ketua KONI kabupaten kemudian juga ketua KONI Kabupaten Marino dan dihadiri beberapa kepala daerah. Ya, di situ penyampaian dari KONI secara teknis terkait dengan persiapan-persiapan pematangan-pematangan yang memang sudah berjalan sejak ditetapkan Kabupaten Malino menjadi tuan rumah sudah berproses ya dari dispora berkoordinasi bersinergi dengan KONI bersinergi dengan Kabupaten Malino dengan KONI Malino terkait dengan persiapan dan komitmen kita arahan pimpinan kita ditetapkan bahwa dukungan untuk finansial 2 miliar itu nanti akan diproses melalui APBD perubahan provinsi Kalimantan Utara. Insya Allah sebelum pelaksanaan Porprov tanggal 10 dana yang akan nanti dihibahkan melalui KONI dan kemudian KONI meneruskan ke PB panitia besar pelaksana Porprov dengan nilai 2 miliar itu sudah insya Allah berproses.
3: Ya, ya. Sebenarnya tidak ada kendala,
2: tidak ada kendala
3: perubahan gitu ya,
2: tidak ada kan perubahan.
3: Saya tahu perubahannya ditambah gitu kan.
2: Kalau saya tentu sebagai kepala dinas tunduk taat atas arahan dan perintah dari pimpinan. Okay. Angka 2 miliar kita proses sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undang. Kita dukung. Ya.
3: Oke, okay. Baik saya ke KONI Provinsi Kalimantan Utara ada Pak Wiono Hadi. Pak Wiono Hadi sebagai Ketua Panwas Rakorkos 2 Kaltara melihat sejauh ini persiapan yang dilakukan baik secara teknis tuan rumah maupun dari KONI Provinsi Kalimantan Utara sendiri menuju Porprov 2 Kaltara seperti apa? Apakah berjalan ideal sesuai yang diinginkan atau ekspektasi KONI Provinsi atau bagaimana nih Om Wiono?
4: Hai, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam olahraga.
3: Iya, salam jaya.
4: Hai, mohon izin Pak Kadispora, Pak Ketua Harian KONI Kabupaten Malino. Dari konteks teknik ya. Jadi kami masuk pada domain panwatra. Kalau berbicara tentang kesiapan dan persiapan, kita tarik mundur, flashback. Kegiatan ini sejak tahun 2025 Februari sudah kita lakukan berbagai hal. Dan hadir sini Pak Ketua KONI Harian. Baik yang bermuara kepada kesiapan penuh atau infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita menetapkan sebuah ketetapan tentang cabar olahraga yang diperkenankan, maka yang paling krusial adalah bagaimana kesiapan infrastruktur dalam hal ini teknis cabar-cabar. Itu yang pertama. Kita kembali pada rule of game-nya. Sekaligus untuk mengeliminir perbincangan-perbincangan yang menurut kita harus teluruskan. Kita bisa menyelenggarakan sebuah event Porprov. Masyarakat kita yang tidak bisa ditawar-tawar adalah pertama bagaimana kepengurusannya. Pengurusan di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten dan kota. Nah untuk tingkat kabupaten kota juga minimal itu 3 pengkat atau kopla. Dan bisa 2 tapi dengan sebuah berkawan. Nah dari fakta dan data, setelah kami coba melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya sangat teknis dan spesifik, yang tentunya bermuara kepada sebuah regulasi, bukan hanya pada sebuah tatanan keinginan. Dan kita tadi Pak Kadispora menyebutkan legalitasnya. Nah, kami ingin juga menambahkan bahwa beberapa prasyarat yang harus penuh untuk cabang olahraga yang bisa dipertandingkan, tentunya kita kembali pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahragaan, Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Olahragaan, kemudian Perpres 86 tentang Jibon, kemudian juga kita memprioritaskan pada sebuah skala prioritas. Nah, dari kajian dan penetapan monizin Pak Kadispora, kemarin dulu kami sudah melakukan rapat koordinasi teknis yang dibatasi oleh, diikuti oleh Koni Kabupaten Kota plus pengkat-pengkat yang ada di Kabupaten Malino. Dari fakta dan data, boleh saya tambah dulu Om Setiadi ya, gambaran.
5: Siap.
4: Gambarannya. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Kadispora adalah 48 plus 2. 48 itu adalah cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan di PON. Exclude cabang olahraga yang dipertandingkan, tetapi tidak terfasilitasi tenis yang ada di Malino.
5: Okay.
4: Artinya apa? Artinya ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Contoh, di air, kemudian layar, dan beberapa cabur lainnya yang juga merupakan lumbung medali pada saat PON 21-24 di Aceh dan Sumut. Nah, dari fakta dan data, yang semula 48 plus 2 yang kita sampaikan pada saat koordinasi dengan Pak Gubernur yang disampaikan Kadispora, itu ternyata sampai time limitnya tanggal 10 Agustus 2026. Bulan itu pun sudah space time yang kita tambahkan. Ternyata ada beberapa cabur yang tidak memenuhi prasyarat yang harus kita tetapkan. Sehingga final itu menjadi 44. Ya, jadi 44 plus 2. Total 46. Nah, pertanyaan kita, yang 4 itu cabur apa saja yang kita dengan kata yang sederhana kita tidak ikut sertakan, terkait dengan prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Apa? Yang pertama adalah anggar, dikasih,
5: yeah.
4: Kemudian beda isi, dan yang ketiga, yang kedua isi, yang ketiga judo, dan yang keempat angkat berat. Jadi empat olahraganya tidak bisa kita pertandingkan karena tidak memenuhi regulasi yang kita tetapkan. Ini gambaran sementara, nanti kita bicara venue-nya di NTB, kemudian klaster pun yang DKI berapa cabang nanti kita akan perdalam. Nah, kemudian kalau berbicara tentang kesiapan infrastruktur venue, terakhir kita lihat memang sudah siap semua, pengecualian ada satu, ada beberapa cabang olahraga itu sifatnya finishing. Nanti secara teknis mungkin Pak Gamel, Ketua Harian, bisa menambahkan. Tetapi 98 kalau menurut saya, 98% itu sudah selesai semua. Baik yang sifatnya bangunan baru, renovasi, dan lain sebagainya. Saya rasa itu, pas tadi kalau pembinaan, kalau bicara pengorganisasi, kita sudah siap semuanya. Dari beberapa elemen yang penunjang, baik itu panwatra, technical delegate, tim kapsahan, kemudian dewan hakim, dan lain sebagainya juga termasuk di dalam yang paling krusial adalah PB Porkop sudah kita SK-kan. Itu untuk konteks segurasi penyelenggaraan.
5: Artinya 44 cabur yang ditetapkan yang 2 cabur eksebisi ini realistis dengan keadaan di Malino atau bagaimana nih?
4: Ya, sebenarnya ditambah dengan 4 cabur yang kita tinggalkan untuk venue siap. Karena memang awalnya kita sudah 48 plus 2.
5: Okay.
4: Ya, bahkan bisa 50 plus 2.
5: Okay.
4: Karena sistem venue yang kita gunakan itu multifungsi. Kan tinggal kita mengatur penjadwalannya, sistemnya medley. Selesai cabur A, itu nanti cabur B. Ada satu venue yang bisa kita gunakan sampai lebih dari satu cabur.
5: Okay.
4: Artinya, bukan karena venue, karena ketidaktaatan pengprop dalam sebuah regulasi yang kita tetapkan, rambu-rambu di dalam pelaksanaan protokol maupun di PON.
5: Berarti yang pencoretan cabur itu dikarenakan struktur organisasi tidak lengkap di kabupaten kota atau bagaimana ini, Pak Wiono?
4: Ya, bagaimana saya katakan tadi, bahwa untuk menetapkan sebuah cabur yang dipertandingkan itu adalah bermuara kepada PON yang akan dilaksanakan. Tetapi semua cabur itu tidak serta-merta bisa kita pertandingkan di PONKOP.
5: Okay.
4: Karena PONKOP adalah produk outputnya untuk BK, PON, dan PON. Nah, pertanyaan kita, kenapa 4 cabur ini? Yang jelas kepengurusannya sudah expire. Ya? Pengurusan expired di provinsi, dan ini juga kita sudah lakukan komunikasi melalui surat-surat resmi. Bahkan harusnya tanggal 5 kita sudah close time, karena kebijakan Pak Gubernur kita perpanjang 10 Agustus sampai tanggal 10 Agustus juga tidak menyampaikan. Yang kedua faktor lain adalah sampai close time itu dari Pemprov tidak menyampaikan daftar nama atau SK technical delegate. Lebih lagi technical handbook. Logika sederhana, apabila cabang olahraga tidak mengirimkan nama di dalam SK technical delegate, otomatis tidak akan muncul namanya technical handbook. Karena technical handbook itu yang membuat adalah technical delegate. Itu persoalannya 4 cabur ini.
5: Oke, baik, terima kasih. Saya menuju ke Ketua Harian KONI Kabupaten Malino, Pak Gamail. Melihat bahwa Malino menjadi satu-satunya tuan rumah pada pelaksanaan Bapros kedua Kaltara, mungkin apa motivasi besar yang ingin dicapai Kabupaten Malino sendiri dan seberapa siap Kabupaten Malino baik secara hospitality, baik hotel, homestay, maupun juga venue pertandingan nantinya tentunya. Karena kita ketahui setiap pelaksanaan Bapros ini ada ribuan baik atlet, ofisial, maupun pendukung yang turut hadir di Kabupaten Malino tentunya nanti. Silakan Pak Gamail.
6: Selamat pagi dulu, saya ucapkan Pak Yono. Selamat pagi Pak Yono. Selamat pagi Pak Bustan. Oke, mungkin saya bisa jelaskan di sini. Yang pastilah target utama Malino kan pasti ingin juara umum lah di mana-mana. Ya. Tetapi saya mau bicara mengenai fungsi dari KONI Malino. Kami ada dua fungsi sebenarnya di dalam Porprov ini. Yang pertama, personal kami, personal dari KONI Malino itu masuk dalam kepengurusan PB Porprov. Jadi sampai sekarang kami tetap membantu PB Porprov itu dalam hal penetapan cabang olahraga, penetapan cabur yang dipertandingkan, penyediaan kualitas venue-venue olahraga, dan selama ini koordinasi baik dengan KONI Provinsi. Dan mungkin ada beberapa kali Pak Yono dan rombongan datang ke Malino, kami fasilitasi, kami bantu informasi mengenai penyiapan venue dan segala macam. Kemudian fungsi kedua, kami sebagai KONI Malino juga harus mempersiapkan diri, mempersiapkan atlet yang untuk bertanding di PB Porprov, di Porprov kedua di Malino ini. Jadi ada dua fungsi kami, sebagai PB Porprov dan sebagai KONI yang fungsinya menyiapkan atlet untuk berlaga di Porprov kedua ini. Nah, mengenai beberapa fasilitas, karena kami tahu dalam Porprov kedua ini ada sekitar 4-5 ribu lah kalau tidak salah itu atlet dan ofisial yang datang ke Malino. Kami sudah menyiapkan beberapa hal teknis seperti homestay-homestay yang ada di Malino, kami catat semua. Kemudian UMKM yang ada di Malino, termasuk juga beberapa laundry yang ada di Malino untuk mendukung semua atlet yang nanti akan bertanding di PB Porprov 2 tahun 2026 di Malino ini. Demikian Pak, singkat proses dari kami di Malino.
5: Ya. Kalau untuk pelaksanaan Porprov kedua kali, apakah semua venue akan dilakukan di pusat kota atau ada yang berada di daerah-daerah luar pusat kota istilahnya?
6: Oke, sebagian besar sebenarnya venue-venue yang dipertandingkan itu ada di pusat kota. Ada beberapa cabur yang memang di kecamatan-kecamatan, tapi tidak jauh jaraknya dari Malino. Ya, mungkin kalau naik mobil mungkin paling lama 5 menit lah. Tapi intinya bahwa sebagian besar venue-venue yang ada itu di pusat kota Malino.
5: Artinya semua dapat tercover dan secara mobilisasi ya?
6: Ya, semoga lah kami tetap berusaha untuk itu.
5: Oke, baik. Kita ketahui bahwa baru-baru ini Bupati UMP launching logo dan maskot Porprov 2 Kaltara, yaitu kucing merah ini. Ini menjadi pertanyaan, meskipun ini apa ya,
1: pertanyaan yang asik-asik saja, semoga tidak terlalu berat. Tapi banyak yang bertanya, kenapa memilih kucing merah dari Kayang Mentarang menjadi logo dan maskot Perpus Dua Kaltara, apa filosofinya? Silakan, Pak.
6: Oke, mungkin secara umum saya jelaskan, tapi detailnya mungkin nanti panitia penjaringan maskot yang bisa menjelaskan sebenarnya.
1: Ya, ya. Oke.
6: Intinya bahwa kucing merah ini adalah binatang endemik di Malinau, khususnya di Taman Nasional Kayang Mentarang, yang mana Taman Nasional Kayang Mentarang ini 1,4 juta hektar itu ada di kawasan Kabupaten Malinau.
1: Okay.
6: Dan kucing merah ini merupakan salah satu binatang endemik yang beberapa saat lalu sudah terpantau ada melalui trap kamera tersembunyi yang dilakukan oleh pemerhati lingkungan, dan itu memang ada. Dan Bupati Malinau sepakat bahwa kucing merah ini dalam program kedua ini merupakan
1: maskot ya,
6: maskot khusus untuk Malinau. Makasih.
1: Oke, baik Pak Gamel dan pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan Anda, baik yang mendengarkan secara live melalui radio dapat melakukan istilahnya memberikan masukan melalui line telepon yang tersedia di 0821-5320-9845. Anda dapat memberikan tanggapan ataupun pertanyaannya berkaitan dengan pelaksanaan Perpus Dua Kaltara, sinergi provinsi dan daerah untuk prestasi. Dan juga bagi Anda yang menyaksikan langsung secara live YouTube channel RRI Tarakan Official, dapat memberikan tanggapan, komentar di kolom komentar yang telah tersedia. Langsung saja, baik yang melalui channel YouTube RRI Tarakan Official maupun juga melalui line telepon 0821-5320-9845. Saya coba bacakan ada beberapa komentar yang telah dipilih tim. Yang pertama dari Yuliarti. Selamat pagi RRI, saya Yuli di Malinau, berharap kegiatan ini bisa sukses dan kita pelaku UMKM bisa bahagia dan banyak orang yang akan datang ke Malinau. Ini harapan salah satu UMKM. Dan juga dari Heka 1435, bagaimana persiapan atlet perwakilan dari masing-masing kabupaten kota? Ini juga nantinya akan coba, yang hadir di dialog kali ini ada dari Kabupaten Malinau, mungkin nanti kita dari Kabupaten Malinau karena ini menjadi ranah koni masing-masing kabupaten kota kalau bicara soal persiapan yang dilakukan. Tentu langsung saja kita bahas ini Bu Yuliati, bagaimana pelaksanaan Porprov ini tidak hanya memberikan efek terhadap prestasi olahraga nih Pak Kadis, tapi juga memberikan efek terhadap perkembangan UMKM ini tentunya. Menurut Pak Kadis seperti apa? Apakah diberikan slot khusus gitu bagi para pelaku UMKM? Tentunya ini menjadi masukan juga kepada tuan rumah ini ya. Silakan Pak Kadis.
7: Ya, ya terima kasih Dinda Suryadi. Selamat pagi Pak Ketua Koni atau yang mewakili Kabupaten Malinau dan Pak Yono yang hadir pada pagi hari bersama-sama kita melaksanakan dialog tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yuli dari Malinau. Ini memang itu bagian daripada tujuan pemerintah, arahan dari pemerintah pusat. Ya di samping kita meningkatkan prestasi olahraga, tapi ya, ada ikutan. Ada ikutannya terkait dengan bagaimana kita mendorong UMKM juga turut berkembang. Ini bagian salah satu tujuan. Ya, tujuan daripada suatu kegiatan olahraga bukan prestasi, tapi manfaat dan dampak impact-nya kepada masyarakat. Ada event, apalagi event pop-up ya, yang sangat luar biasa bisa menghadirkan kurang lebih tadi disampaikan oleh Ketua KONI, kurang lebih 4-5 ribu
1: orang
7: hadir di kabupaten. Di kabupaten bukan hanya mungkin masyarakat atau warga Kalimantan Utara, tapi mungkin dari Kalimantan Timur atau dari manapun pasti akan hadir. Saya yakin dan percaya ya Kabupaten Malinau sudah kita lihat ya track recordnya setiap mengadakan suatu kegiatan, baik itu kegiatan bukan event olahraga, apalagi event olahraga, ya saya yakin dan percaya UMKM akan bisa terbantu dan punya peran aktif hadir ya, tidak mungkin akan dibatasi, pasti pemerintah Kabupaten Malinau akan mungkin mendesain ya terkait dengan titik-titik pelaku-pelaku UMKM yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Malinau, dan juga mungkin ada inisiasi dari warga, malah mungkin ada pedagang-pedagang yang ini hadir, bukan hanya pedagang yang berasal dari Kabupaten Malinau. Ini juga kita bisa mengharapkan dukungan daripada Pemkab Malinau. Ya mari kita berkolaborasi, bersinergi, bukan hanya perhelatan ini hajatnya Kabupaten Malinau, ini hajatnya Kaltara. Ya. Jadi bisa mungkin juga mengakomodir ya, pelaku UMKM dari Kaltara, baik dari Kabupaten Bulungan, KTT, Kota Tarakan, dan Kabupaten Bulungan. Ini juga bisa mungkin mendapatkan tempat-tempat, Pak Ketua, yang hadir pada hari disampaikan kepada mungkin Pak Bupati, ya ada slot, ada tempat yang mungkin didesain atau di mungkin dibuat menarik
8: ya,
7: disiapkan, ya. Ya disiapkan. Jadi ini bagian daripada upaya kita prestasi maju, ekonomi juga rakyat maju, peningkatan pendapatan masyarakat juga meningkat. Ini harapan kita.
8: Oke. Mungkin Pak Gamal ada yang ditambahkan dari pertanyaan Ibu Willy dari channel YouTube Komentar Reporter Official, apakah ada ruang bagi UMKM tentunya dalam pelaksanaan Pemkab 2 Kaltara nanti? Silakan Pak Gamal.
9: Oke, terima kasih Bu Yuliarti. Memang selama beberapa bulan ini kita tetap berkoordinasi dengan UMKM. Yang pasti bahwa peran UMKM itu sangat besar untuk mendukung kegiatan Porprovin, karena kami sudah sampaikan sekitar 4 atau sekitar 4 sampai 5 ribu nanti yang akan hadir, dan setiap hari mereka kan perlu makan. Jadi peran UMKM di sini sangat besar, dan sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau, sehingga nanti setiap UMKM nanti bisa langsung berkoordinasi dengan kontingen-kontingen dari kabupaten kota untuk penyiapan-penyiapan makanan yang mereka perlukan setiap harinya. Itu dari kami, Pak.
8: Oke, baik. Kalau berkaitan dengan persiapan dari kontingen Kabupaten Malinau sendiri untuk sebagai tuan rumah untuk menghadapi Porprov 2 Kaltara ini, bagaimana para atlet, apakah sudah mulai berjalan persiapannya atau bagaimana nih, Pak Gamayan?
9: Oke, terima kasih. Informasinya, Koni Malinau telah siap, sangat siap sekali. Terbukti kami sedang melaksanakan training center 44 cabur ini dengan anggaran sekitar 3-4 miliar lah sudah kami kucurkan ke 44 cabur ini, supaya mereka siap mengikuti Porprov kedua ini, Pak. Terima kasih.
8: Tentu targetnya juara umum ya sebagai tuan rumah ya.
9: Ya, semoga lah.
8: Oke. Baik, saya coba bacakan beberapa komentar lagi di channel YouTube RRI Target Official. Cukup banyak sekali ini. Saya coba bacakan, ada dari Taufik Kusairi. Semua cabur beda-beda regulasinya. Yang di Aceh dimainkan eksibisi NTB sudah masuk PON. Tolong teman-teman pengurus KONI harusnya mengundang cabur Pemprov untuk membahas THB terlebih dahulu. Ini salah satu dari cabur.

0: tentang UMKM, tapi juga berbicara bagaimana dinamika transportasi, hotel, dan lain sebagainya. Tadi sudah singgung juga oleh Pak Gamal. Nah, kemudian untuk home topic, kita sudah memahami tentang ini, bahwa setiap cabur itu punya spesifikasi yang berbeda-beda. Apa yang kami maksudkan? Yang pertama bermuara kepada usia tanding. Ya, usia tanding itu setiap cabur sangat-sangat berbeda. Ada yang minimais usia 13, kemudian maksimal 23, dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang harus kita ikuti rule-nya. Nah, yang kita akan lakukan juga adalah minus 2 usia pada saat PON. Nah, kalau misalnya nanti di pertandingan itu di PON umur 16, maka kita selenggarakan di PORPROKNI usia 14. Kalau maksimal usia nanti dipertandingkan di PON itu 25, maka maksimal kita pertandingkan di PORPROKNI 23. Itu regulasi yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kemudian spesifikasi kelas juga memang berbeda-beda. Ada satu cabang olahraga sampai 22 kelas, ada 19 kelas, terutama untuk cabang-cabang olahraga bela diri. Nah, kemudian pertanyaan kita, ketika kita sudah melaksanakan eksibisi, cabur yang eksibisi di PON 21 Aceh dan Sumut, idealnya memang harus dipertandingkan di PON, ya, termasuk kelas-kelas tanding. Cuma pertanyaan kita sekarang, ini cabur apa yang di PON Sumut dan Aceh yang eksibisi? Kemudian katakanlah pertanyaan yang secara ekstrim, kok tidak dipertandingkan di PON yang akan datang? Nah, itu tentang rule of game kita. Untuk kelas pun itu juga kita harus tegas. Kelas tanding tidak akan kami akomodir kalau kelas tandingnya itu tidak bermuara kepada technical handbook. Rujukan kita adalah tabel B PON 21, PON 21-24. Kenapa demikian? Sampai saat ini kita belum memiliki THB untuk PON 22 tahun 2028 yang diselenggarakan di NTT, NTB, kemudian klaster penunjang di DKI. Kita belum punya. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang kelas-kelas tanding yang sampai saat ini tidak ada sebuah keputusan secara formal sebagai legalitas kita menetapkan dipertandingkan, maka kita tidak berani ngambil resiko. Kenapa? Yang pertama sekali lagi, seperti dalam prolog kami sampaikan, bahwa PORPROK ini produk autonya menyiapkan untuk BK PON sampai PON. Artinya apa? Apalah artinya kita menyelenggarakan PORPROK dengan kelas-kelas tanding yang katakanlah menambah sesuatu yang tidak bermuara pada THB, akan mubazir hasilnya atau tidak akan digunakan di BK PON maupun PON. Itu dalam konteks produk output. Yang kedua, ini akan menimbulkan persoalan baru bagi kita semua. Pengalaman PORPROK 1 itu pembelajaran yang paling luar biasa bagi kita, dan kita harus hati-hati. Apa? Ada cabang olahraga yang dipertandingkan ternyata tidak diikut sertakan pada BK PON dan PON. Ini menimbulkan sebuah persoalan baru pada saat kita mengalami pasca PORPROK. Itu dia. Nah, kesimpulannya, bagi kawan-kawan siapa saja, sekali lagi, bagi kawan-kawan terutama pelaku olahraga di Pengprop cabur, kita tidak menutup kesempatan bagi cabang-cabang olahraga apabila kelas tanding yang sementara kita desain tidak sesuai dengan rule of game daripada THB PON maupun keputusan PP-nya. Sekali lagi, kami tetap merujuk kepada legalitas THB. Tidak ada tawar menawar. Sebagai contoh, Mas Teddy.
1: Okay.
0: Ini sekarang ya, dari 44 cabur plus 2, itu nomor tanding sudah 509 kelas tanding.
1: 509.
0: Itu pertama. 509 kelas tanding. Kemudian berapa medalinya? Emas 1392, perak 1392, perunggu 1707, totalnya itu 44

0: 91. Ini sih bisa bertambah. Ya, ini bisa bertambah. Karena kalau memang misalnya tim wawancara, tim yang menangani masalah ini ada ketelisut cabang kelas-kelas yang memang sudah ditetapkan THB tetapi tidak terakomodir. Tapi sekali lagi, ini tidak akan mengakomodir cabang olahraga atau kelas yang tidak ada rujukannya pada THB.
1: Okay.
0: Jadi kita tidak bisa ini.
1: Kapan menjadi target Koni untuk memfinalisasi ini semua? Karena banyak kontingen kabupaten kota menunggu ini, Bang. Cabang-cabang yang dipastikan dipertandingkan dan juga kelas tanding apa saja gitu. Ini para kontingen yang mempersiapkan para atletnya lebih baik. Silakan.
0: Yang pertama, kalau teman-teman dari Pengprop ya, saya tidak tahu apakah sudah transfer knowledge kepada teman-teman yang di pengurusan. Cabur yang dipertandingkan itu sudah jelas dan kita SK-kan berdasarkan PD.
1: Okay.
0: Maka kita SK-kan PD, technical delegate, berarti include dengan cabang olahraganya. Satu. Kecuali ada penambahan ketika keputusan tanggal 6 Agustus bersama Pak Grup dengan Kadispora, bla bla bla.
1: Okay.
0: Yang kedua, pertanyaannya kapan dilakukan keputusannya? Kemarin sudah kita coba menyampaikan kepada KONI Kabupaten Kota bahwa ini uang mereka. Jadi ini akan kita sampaikan berapa banyak, berapa kelas yang akan dipertandingkan sekaligus sebagai evaluasi. Oleh karena itu nomenklaturnya adalah rakornis. Nah, pertanyaan kita kapan THB? Ketemu dengan kawan-kawan Pengprop. Ya harus kita pahami, nanti Pak Kadispora lah bisa menjawab. Sebenarnya sejak 2025 kami punya timeline sampai bulan September udah clear.
1: Yeah.
0: Tapi karena kondisi yang seperti disampaikan Pak Kadispora, sampai sekarang dana pun belum teralokasi dalam bentuk fisik.
1: Yeah.
0: Teman-teman ini 100 orang lebih.
1: Okay.
0: Dan selama ini jujur, kegiatan ini kita buka-bukaan saja. Selama ini kegiatan kita tuh lebih banyak menggunakan pribadi-pribadi untuk mengatasi persoalan yang ada di KONI ini, yang terutama yang menyangkut masalah dana.
1: Okay.
0: Sekali lagi, lebih banyak pada pribadi-pribadi. Bahkan kalau kami mau jujur, kemarin ketika pertemuan rakornya dengan KONI Kabupaten Kota plus tingkat-tingkat yang ada di Malino sebagai nanti panitianya, mereka juga perlu tahu teknis, itu pun fasilitas akomodasi, tempat semua difasilitasi oleh KONI Malino. Seson pun KONI Provinsi tidak mengeluarkan uang. Bukan tidak mau, tapi memang tidak ada dananya. Tapi kita sampaikan Pak Daniel,
1: baik,
0: dengan kemampuan, dengan semangat yang ada, kita tetap berjalan. Nah, pertanyaan kita, kapan COVID? Tunggulah dana keluar. Kita akan ada pertemuan secara khusus dengan Pengprop, dengan PD, karena ada 3 tahap lagi yang harus kita lakukan.
1: Okay.
0: Sampai sekarang kita belum entry by sport. Kemudian nanti kita masuk entry by kelas. Dan terakhir baru kita masuk di entry by name. Baru kita tahu itu berapa jumlah yang akan dipertandingkan dan sebagainya, termasuk personalnya. Dan itu harus masuk di entry by name database. Dan itu proses lama. Jadi kondisinya, kalau pertanyaan kapan, kami jawab. Kapan dana itu ada?
1: Baik, Pak Wiono lagi. Saya kembali ke Pak Kadis nih, bahwa bagaimana memastikan Pengprop tidak sekedar seremoni, adakah mekanisme dari sekolah atau menurunkan tim nanti tentunya, dan juga berkaitan anggaran ini, harapan dari KONI ini bisa dicairkan secepatnya karena banyak persiapan yang harus dilakukan oleh KONI sendiri. Silakan ini.
2: Ya, Pak, terima kasih. Linda Suryadi, mohon izin ini Pak Wiono, mohon maaf ya, terkait dengan keberlangsungan ya, terus kemudian apa yang menjadi tujuan kita semua ya, tadi disampaikan bahwa ya secara terbuka Pak Yon menyampaikan lagi-lagi permasalahan dana ya. Ada hal mungkin yang ya perlu juga kita tidak kesampingkan
1: ya,
2: ya regulasi kan kita diatur ya, penggunaan dana APBD provinsi yang bersumber dari mungkin ya PAD dan sumber transfer dari pemerintah pusat itu kan perlu ya tata kelolanya yang menjadi perhatian saya menjabat 3 bulan di Dispora. Saya coba untuk ya bijak tapi tetap panglima tertinggi itu ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita banyak lah melihat yang sebelum-sebelumnya ya, ya coba kita evaluasi, mari. Tapi semuanya pasti ada solusi ya, solusinya saya lakukan terus koordinasi, kolaborasi, sinergi dengan PON, dengan teman-teman KONI, ya. Teman-teman KONI saya undang dan alhamdulillah ya. Apa yang terjadi di tahun 2024 dan 2025 kan bisa terselesaikan. Kalau tidak diselesaikan kan tidak mungkin dana bisa keluar. Minimal ada komitmen kita gitu. Okay. Ini yang saya ya coba benahin. Ya. Jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari, ini juga penting. Yeah. Saya selalu menyampaikan ini dengan teman-teman KONI, teman-teman ketua KONI ya kan. Mari kami tidak mempersulit, dana ada ya, ya. Alokasi untuk ya mungkin operasionalnya KONI
3: ya,
2: operasional. Kita transparan saja di APBD 2026 kan ada 1,2 miliar ya, 1,2 miliar saya tidak tahu peruntukannya, nanti berdasarkan RAB proposal
3: ya.
2: Nanti akan diverifikasi oleh teman-teman bidang olahraga, itu pun saya minta teman-teman bidang olahraga verifikasinya ya sesuai dengan aturan ketentuan. Ada hal-hal yang mungkin yang bisa kita perbaiki, kita perlu sampaikan sesegera mungkin kepada KONI. Kemudian terkait dengan kesiapan Perpol 2026 ini, saya rencananya mungkin minggu depan akan mengundang teman-teman KONI untuk memaparkan, mempresentasikan terkait dengan kesiapan. Ya tadi sampaikan Pak Yono sudah cukup mungkin secara teknis ya.
3: Ya.
2: Secara teknis saya dengan tim saya kan ada bidang olahraga dan melakukan mungkin masukan. Ya tadi data saya juga disampaikan oleh tim teman 48 di bidang olahraga. Ternyata hari ini ada 44 karena ada lagi kembali beberapa calon pengurangan. Nah ini kan akan menjadi mungkin pertanyaan kami ketika kami rapat dengan teman-teman KONI. Provinsi. Begitu juga terkait dengan pencairan dana yang tambahan 2 miliar dari Gubernur Provinsi Kalimantan Utara itu ya akan kita tunggu nanti ketika sudah final diketok APBD perubahan, kita tunggu proposal daripada teman-teman teman-teman KONI, walaupun ini sifatnya hibah ya, hibah dari pemerintah provinsi melalui dinas Pemuda Olahraga ke KONI, KONI kemudian menguruskan ke PBB, panitia besar Porpop ya. Dan memang kalau kita coba telisik ya, kalau berbicara nilai 2 miliar ya mungkin pihak KONI masih kurang ya, mungkin kurang ideal. Ya cuma mungkin kita bisa menggunakan beberapa skema
3: ya.
2: Ya kan, beberapa skema yang bisa mungkin membuat Perpop ini tadi apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita tercapai. Yang pertama kali mungkin bisa kan APBD perubahan provinsi 2 miliar, bisa juga nanti yang mungkin kekuatan poster APBD Kabupaten Malinau
3: ya, sinergi.
2: Ah, sinergi Kabupaten. Kemudian ada lagi yang mungkin bisa terlupakan. Ya, kita ya mungkin bisa kita coba mengkulik-kulik ya mungkin dengan regulasi yang benar, CSR. Tapi transparan, ya.
3: Okay.
2: Penggunaan dana tersebut yang misalnya bersumber dari dana provinsi untuk apa, dana kabupaten untuk apa, dana dari sumber CSR, ya perusahaan-perusahaan tambang bukan hanya di Kabupaten Malinau, mungkin bisa di Kabupaten Pegunungan, bisa kita minta, ya kan, ada perusahaan tambang, ada perusahaan perkebunan, ada perusahaan kehutanan, ada mungkin perikanan, ini kan bisa. Industri, ya kita tahu, tidak mungkin ya. Kalau itu untuk mungkin memperlancar kegiatan Porpop ini tidak ada, sepanjang kita transparan.
3: Ya,
2: ya untuk kepentingan bersama. Saya rasa tidak ada yang bisa kita carikan solusi ketika kita bisa bersinergi. Yakin saya dan percaya ya. Tadi kemarin juga Pak, kami dengan Ketua KONI saling berkomunikasi, kayak kita akan coba ada masukan dari Pak Bupati Malinau menyampaikan kepada Pak Wakil Gubernur tadi malam, Pak Ketua KONI, kita akan coba audiensi dengan Pak Gubernur. terkait persiapan Porpor 2026 ini, baik dana maupun kesiapan-kesiapan fasilitas-fasilitas cabur ya.
1: Ya,
2: itu mungkin ya.
1: Ya, ini menjadi pertanyaan cukup menarik nih. Ada WA juga masuk ke saya, meski tidak ada nomor HP-nya. Sebenarnya bertanya seberapa besar sih kebutuhan untuk pelaksanaan Porpor ini? Idealnya seperti apa besaran anggarannya yang diinginkan oleh panitia PB Porpor secara ideal gitu? Bisa bisa menjawab. Apakah Ketua Panwasra atau dari tuan rumah sendiri, Pak Gamail?
3: Oke, saya serahkan ke Ketua Panwasra.
4: Terima kasih. Kalau diserahkan ke Panwasra, pasti akan diserahkan kepada Pak Kadispora. Baik, Mas Teddy, Pak Kadis, Pak Gamel, dan para pemirsa. Yang pertama, kalau berbicara konteks Panwasra, keberadaan Panwasra domainnya tidak masuk dalam tataran berapa rupiah, berapa besar, berapa kebutuhan. Tetapi kalau misalnya Panwasra ditanya menyangkut masalah teknis, itu memang domain kami. Apalagi kalau bicara masalah dana, ini masalah sangat peka. Meskipun kemarin kami bersama Pak Gamel selaku ketua harian, bersama ketum dan pengurus lainnya sudah ketemu dengan Pak Bupati langsung. Ya, sudah ketemu gua dengan Pak Bupati langsung, Pak WMP, berbicara tentang ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf karena ini bukan domainnya Panwasra, mungkin kami serahkan kepada tuan rumah. Desain-desain apa saja. Jadi kalau bicara ideal pun, kalau namanya kebutuhan ini susah cari idealnya nih. Mari Pak Gamel, mohon izin Mas tadi kami serahkan kepada Pak Gamel.
1: Lanjut Pak Gamel sebagai tuan rumah. Apa sudah ada pembicaraan khusus gitu di internal tuan rumah atau bagaimana gitu berkaitan dengan kebutuhan anggaran?
3: Kami sudah mendengar bahwa ada dana hibah dari Pemprov ke KONI, nanti akan diserahkan kepada PB Porprov itu sebesar 2 miliar. Itu saya dan Ketua KONI Malinau ikut pertemuan dengan Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu. Tetapi jujur kami bicara bahwa melihat dari kegiatan Porprov sendiri, kami menganggarkan, memperkirakan biayanya dari pembukaan yang seremoninya, kemudian dekorasinya, kemudian konsumsi selama pertandingan, kemudian honor wasit, honor juri, transport juri, akomodasi di Malinau dan lain-lainnya itu sudah kami hitung secara kasar, tapi ini mungkin kurang. Mungkin nanti lebih teknis oleh Panwasra, karena sistem pertandingan segala macam itu yang tahu tuh Panwasra biayanya berapa. Tetapi secara global kami menyampaikan pada saat itu kepada Pak Bupati bahwa dana yang diperlukan untuk Porpor kedua ini kira-kira sekitar 7-8 M.
1: Miliar,
3: oke. Okay. Khusus kita termasuk 2 M yang dari Pemprov Arah, nanti kekurangannya sekitar 6 M lah. Kira-kira begitulah, tapi itu mungkin
1: memang diperlukan sinergi.
3: Ya. Secara teknis nanti setiap cabur kan anggaran terdiri mungkin Panwasra yang lebih itu okay. Mengoreksinya dan saya pikir mudah-mudahan itu kurang lah Pak ya. Makasih.
1: Okay. Baik, waktu kita cukup singkat, tinggal sekitar 5 menit ke depan. Karena bicara anggaran ini nanti akan para pengambil kebijakan yang tentunya akan berdiskusi. Karena kita tahu kebutuhan cukup besar, jadi diperlukan sinergi bersama, tidak hanya provinsi namun juga daerah maupun juga ya, keterlibatan perusahaan ya, swasta yang ada di Kalimantan Utara. Terakhir bicara bahwa Pak Gubernur selalu menyampaikan bahwa tidak boleh ada atlet impor dadakan dalam Porpor kedua Kaltara. Artinya mengutamakan atlet-atlet yang memang lokal dari Kalimantan Utara yang bertanding di Porpor kedua Kaltara. Dari KONI Kalimantan Utara sendiri sikapnya seperti apa menjaga sportivitas dan pembinaan untuk jangka panjang? Umumnya silakan dari KONI terlebih dahulu.
4: Terima kasih Mas Teddy. Sebenarnya ini berlaku bukan pada Porprov 2, sejak Porprov 1 ya. Okay. Kita sudah tegaskan kita tidak akan menggunakan atlet
0: atlet dari luar daerah untuk memberi kesempatan pada atlet sendiri. Rule yang kita bangun adalah yang pertama, atlet yang akan bermain nanti wajib KTP Kaltara. Sekali lagi, wajib KTP Kaltara.
1: Tapi kan tahun bulan berapa? Nanti karena pengurusan KTP sekarang tidak susah ini, Mbak.
0: Ya, tapi kita jujur, izin, ya. kami tidak akan bisa dibohongi orang dari dalam atau dari luar.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana untuk mendeteksinya? Tim keabsahan akan mendeteksinya.
1: Oke. Okay.
0: Karena kita libatkan Dukcapil. Rambu-rambu itu sudah kita pasang demikian rupa. Nah, risikonya bagi cabang olahraga yang coba-coba mempertandingkan atlet non KTP Kaltara, sanksinya pertama, atlet itu didiskualifikasi termasuk cabang olahraganya kena diskualifikasi. Artinya tidak ada peluang untuk ikut BK PON dan PON. Dan ini sudah kami sampaikan jauh-jauh hari. Ya, dalam pertemuan rakornis, pertemuan apapun sudah kami sampaikan bahwa inilah rambu-rambu yang harus kita jaga. Kita harus memberi kesempatan sebesar-besarnya untuk anak daerah. Itu dah.
1: Okay. Dari Dispora, Pak Kadis?
2: Ya, berkaitan dengan hal ini, mengutamakan atlet lokal
1: kabupaten Barat.
2: Silakan. Terima kasih sekali lagi, Dinda Suryadi, ini arahan tegas dari Pak Gubernur.
1: Ya.
2: Saat kita rapat ya, Pak Yono ya, kita tidak akan menggunakan atlet di luar Kaltara. Jadi itu sudah komitmen kita bersama. Ya, kita tentu, kami pemerintah provinsi ini berharap kepada KONI ya, teman-teman KONI, teman-teman cabor, taat ya, jangan lagi ya coba-coba untuk memanfaatkan atlet yang tidak berKTP Kaltara dengan tujuan mungkin menjadi juara umum, tapi kita lebih kepada pembinaan. Dan saya malah kemarin juga sudah mengusulkan dengan Pak Gubernur, dengan Pak Sekda, kita coba untuk mungkin saya masuk ke dalam pergub bahwa atlet yang berprestasi ini bisa nanti mungkin kita berikan beasiswa khusus ya, beasiswa khusus. Jadi ketika dia mungkin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri di luar Kalimantan Utara, kita biayain, tapi dia tetap menjadi atlet untuk persiapan PON ya. Kemudian juga kita minta kepada, kemarin saya juga menyampaikan kepada teman-teman di UBT Borneo, untuk mungkin kita kerjasama terkait dengan atlet yang berasal dari beberapa daerah di 4 kabupaten 1 kota itu, mungkin ya mendapatkan slot khusus, mungkin jadi siswa atau mahasiswa di perguruan tinggi Borneo, minimal memberi contoh kepada mungkin perguruan tinggi lain yang di Kalimantan Utara. Itu mungkin ya tegas sekali arahan Pak Gubernur, bukan hanya arahan terkait atlet. Saya sampaikan juga di sini Pak Yono bahwa arahan Pak Gubernur tegas. Ketika jujur ya, teman-teman cabur ya, maunya Pak Gubernur satu orang tidak boleh merangkap di beberapa cabur.
1: Iya.
2: Dan malah yang coba kami benahi juga, ini arahan Pak Gubernur saya selalu menyampaikan di forum resmi, kalau bisa ya cukuplah satu cabur di
1: PSSI. Satu orang.
2: Jangan sampai menangkap di cabur lain. Okay. Itu jadi pengurus ya, ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Itu mungkin tegas sekali. Okay. Ya, itu.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Bustan dan Pak Gamel, ada yang ingin disampaikan terakhir, terutama berkaitan dengan bahwa memprioritaskan atlet lokal daerah untuk menuju Porprov 2 Kaltara, sekaligus closing statement-nya, silakan.
3: Oke, okay, terima kasih. Jauh hari sebelumnya, pada saat Marino ditunjuk sebagai tuan rumah, kami KONI Marino dipanggil oleh Bupati. Salah satu permintaan beliau adalah tolong KONI Marino melatih atlet Marino yang ikut Porprov. Intinya jangan cabut atlet luar. Nah, komitmen itu ditindaklanjuti dengan kucuran dana yang memadai. Saya anggap memadai karena sekitar 3 miliar itu kan diserahkan kepada cabur untuk pembinaan. Dan itu terbukti sampai sekarang, kami sedang membina dan melakukan training center supaya atlet yang dilatih ini betul-betul dari Marino dan siap berlaga di Porprov kedua. Dan closing statement saya, kami sebagai pengurus KONI Marino akan membantu PB Porprov untuk mensukseskan apa namanya,
2: pelaksanaan porprov kedua.
3: Porprov kedua ini semaksimal mungkin, apapun kendalanya akan kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Kemudian sebagai Koni Marinao, kami siap menyiapkan atlet untuk berlaga di porprov kedua tahun 2026 ini. Terima kasih.
1: Oke, baik. Pak Wino, ada yang ingin disampaikan terakhir sebagai closing statement sebelum nanti diakhiri oleh Pak Kadis?
4: Sih, yang pertama bagi kita, kita tetap patuh pada rule of game sebuah permainan.
1: Okay.
4: Yang bermula dari potrok, kena usia dan juga asal atlet. Ini kita tidak akan sungkan-sungkan, kita akan tegas tentang ini. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kadispora tentang itu. Yang kedua, untuk digarisbawahi, ada sebuah kebijakan dari Panwasra, karena produk output atlet ini, porprov adalah produk output yang dipergunakan untuk Kalimantan Utara, maka tidak menutup kemungkinan ada terjadi mutasi di antar kabupaten kota, yeah. Itu tidak ada sebuah larangan sepanjang dia KTP Kaltara. Yang KTP Kaltara, tetapi etika organisasi tetap kita tegakkan. Dan yang terakhir, kami menghimbau kepada seluruh Pemprov, mari kita melakukan kegiatan ini berdasarkan rambu-rambu yang ditetapkan. Kita sukseskan Pemprov ini. Pemprov ini adalah sebuah sistem dan subsistem kerjasama kita semua. Oleh karena itu, bagi kami tidak ada sebuah alasan untuk kita mencoba-coba melakukan sesuatu di luar rujuk, sehingga nanti pasca Pemprov akan lagi terjadi seperti pop-pop yang satu yang lalu. Dan tadi.
1: Oke, baik. Pak Kadis, ada yang ingin sampaikan terakhir atau himbauan kepada masyarakat Kaltara?
2: Ya, terakhir ya, ajang Perpop 2026 yang kedua di Kabupaten Malinau ini merupakan, ya, saya berharap bukan hanya ajang kompetisi ya, ya, antar daerah 4 kabupaten dan 1 kota, tetapi juga ya ajang kita mempererat silaturahmi, kemudian meningkatkan prestasi pembinaan ya. Atlet tadi sudah kita tegas ya, tidak ada lagi yang ya istilahnya KTP luar dan sebagainya. Dan saya berharap mari kita dukung semua ya. Saya sekali lagi mengulang bahwa hajat Perpok ini bukan hanya Kabupaten Malino sendiri, tapi ini semua Sekaltara. Mari kita dukung ya, mari kita gelorakan semangat berolahraga. Olahraga bagian daripada mungkin kehidupan kita ya. Ketika olahraga menjadi bagian kehidupan kita, insya Allah ya, apa yang dicita-citakan oleh negara kita Indonesia Emas 2045 akan ya, tercapai dengan mudah ya. Saya rasa, saya sekali lagi mengajak kepada masyarakat ya untuk mendukung perhelatan Porprov 2022 di Kabupaten Malang. Bukan hanya prestasi yang akan kita dapatkan, tapi ada pertumbuhan baru, pertumbuhan ekonomi baru yang ya kita berharap tadi kepada Ketua Harian Ketua Koni ya. Bukan hanya UMKM Malino saja yang difasilitasi, tapi saya yakin berdatangan dari kabupaten lain. Mohon jangan sampai terjadi ada gesekan, ada permasalahan ya. Saya yakin dan percaya Malino sudah biasa mengadakan, tapi beri kesempatan juga UMKM lain, tapi sudah didesain sedemikian rupa itu ya. Semoga ya satu peser perak uang pun yang dikeluarkan tadi dari pemerintah provinsi 2 miliar, kekurangan masih 6 miliar. Saya berharap Kabupaten Malinau menambah dan mungkin berinisiasi, berinovasi dengan mungkin melibatkan semua stakeholder ya di Kalimantan Utara bisa menutupin kekurangan itu. Karena kondisi kita, saya rasa Pemprov Patala sudah maksimal di keputusan saat itu. Karena saya lihat ketika Pak Gubernur memutuskan tidak ada sanggahan. Ya tidak ada sanggahan saat itu. Jadi saya anggap clear.
1: Harusnya disanggah ya.
2: Harusnya disanggah saat itu. Kalau sudah disanggah 3 minggu kemudian, saya dan mungkin karena kondisi kita. Itu mungkin. Tapi kita tetap semangat. Insya Allah ada solusi, ada cara untuk menuju apa yang menjadi cita-cita kita. Mungkin itu.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Wiyano Adi, dan Pak Gamail telah bergabung bersama kami dalam Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 17 September 2026 berkaitan dengan Prop kedua Kaltara Sinergi Provinsi dan Daerah untuk Prestasi. Dan karena waktu kita terbatas, maka saya harus akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan mewakili segala pihak yang bertugas, saya Dadi Al-Aziz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini. Dalam edisi Tarakan di siang ini menemani Anda ya, khususnya untuk masyarakat Kota Tarakan dan juga daerah Bulungan yang telah dipancarluaskan. Iya, frekuensi 99,9 BKT. Ya, gimana kabar Anda di siang hari ini? Yang pastinya kita mengharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja, walaupun kita melihat kondisi di Kota Tarakan di jam 10 ya siang ini Tarakan lagi pekat-pekatnya nih kabut asap. Apakah yang terjadi lagi? Nanti kami akan mengupdate ya informasi, yang mana kita akan menghubungi langsung BMKG Kota Tarakan terkait dengan kabut asap yang saat ini kembali menyelimuti Kota Tarakan. Jadi pastikan untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah, ingin berlalu-lalang atau ingin berkegiatan, bekerja dan lain sebagainya, untuk bisa menggunakan masker ya, sehingga bisa sedikitnya melindungi pernapasan Anda agar tetap terjaga. Ya, mendengarkan kembali kami hadirkan beberapa lagu sebelum kami informasikan informasi-informasi yang pastinya penting untuk Anda dengarkan.

kritik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para

sekali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya?

0: Dengar Perusahaan Utarakan kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami update untuk Anda yang mana informasi dari Forecaster BMKG Kota Tarakan yang sudah terhubung bersama dengan kita di sini ada Muhammad Reza Saputra. Selamat siang Mas Reza.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Reza siang ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, iya Mas Reza, kita mau update informasi terkait dengan cuaca terlebih dahulu. Mas Reza, bagaimana?
1: Ya, update cuaca saat ini di Kalimantan Utara ini cenderung berawan ya untuk wilayah Kalimantan di bagian barat. Kemudian untuk wilayah pesisir atau bagian timur ini ada kabut asap yang menyelimuti di daratan pesisir ini. Kabut asap ini dianalisis ini kiriman dari Kalteng dan Kaltim yang titik apinya terbanyak dengan diperkuat oleh arah angin yang cukup intens dari arah selatan dan dari arah barat.
0: Oke, baik. Ini
1: kemudian untuk pakaian cuaca hari ini untuk wilayah Kalimantan Utara diperkirakan masih ada potensi kabut asap hingga sore hari nanti. Dan juga kemudian wilayah Bulungan, Tanah Timbun dengan sebaran kabut asap bervariasi ketebalannya. Kemudian untuk wilayah Kalimantan Utara yang lain bagian barat ini cenderung berawan. Kemudian untuk ada potensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang ini diprediksi terjadi untuk seluruh wilayah Kalimantan Utara. Kemudian potensi angin kencang ini terjadi di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malimau untuk malam hari hingga dini hari nanti. Kemudian potensi cuaca ekstrim untuk 3 hari ke depan ini seperti yang disebutkan tadi bahwa hari ini ada di level waspada di seluruh wilayah Kalimantan Utara, kemudian esok hari ini ada Kabupaten Nunukan yang diprediksi dalam level waspada hujan sedang hingga lebat. Kemudian angin kencang juga masih potensi terjadi di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Dan untuk Lusa ini untuk tanggal 19 September dalam level waspada atau hujan sedang hingga lebat ini ada di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malimau. Untuk wilayah perairan Kalimantan Utara ini diprediksi gelombang dengan kategori tenang berendah ya, atau di bawah 1,25 meter untuk wilayah perairan Kalimantan Utara, Tarakan dan Majen Selor.
0: Oke, baik. Mas Reza, tambahan Mas Reza, ini kalau kita melihat kabut asap yang saat ini kita lihat di Kota Tarakan, ini untuk sebarannya apakah akan masih tersebar kemana-mana atau mungkin nanti akan bagaimana?
1: Ya, dari prediksi arah angin ya, arah angin ini masih cukup intens dari arah selatan hingga barat daya. Yang dimana bahwa titik api terbanyak itu ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang menyebabkan sebaran kabut asap di Tarakan ini atau wilayah pesisir Kalimantan Utara. Okay. Dan diprediksi juga masih intens sampai sore hari nanti ya. Jadi wilayah Tarakan dan pesisir Kalimantan Utara sendiri ini diminta untuk perlu mewaspadai dan melakukan langkah-langkah untuk mitigasi tersebut.
0: Iya, bisa dikategorikan untuk siang hari ini kabut asap ini tergolong masih sehat atau bagaimana nih Mas Reza?
1: Dari pantauan untuk kualitas udara Tarakan yang dilakukan dari BLH Kota Tarakan ini dalam kategori sedang dengan indeks ISO sama dengan 97. Kemudian untuk di wilayah Tanjung Selor sendiri atau di Bulungan ini sudah mencapai kategori tidak sehat dengan nilai PM25 sebesar 150.
0: Oke, baik. Berarti bisa dikatakan kalau saat ini sudah 97, bisa kemungkinan nanti sore udah bisa masuk kategori yang lebih tinggi lagi ya Mas Reza?
1: Bisa jadi ya. Nah, tergantung nanti apakah perubahan arah angin terjadi pada saat sore hari. Biasanya sore hingga malam hari itu arah angin berubah dari arah timur.
0: Oke, Oke, baik. Iya. Kalau dari jarak pandang sendiri Mas Reza seperti apa?
1: Dari jarak pandang sendiri di Bandara Dua Batara kan ini mencapai 2000 meter atau 2 kilo.
0: Oke, okay, baik. Nah, itu kalau misalnya dikategorikan jarak pandangnya apakah masih aman untuk penerbangan?
1: Ya, dengan jarak pandang 2 kilo ini masih aman ya untuk penerbangan aktivitas dan landing dengan bantuan lampu di landasan. Okay. Kemudian ada dua itu kurang dari 2 kilo itu sudah termasuk membahayakan aktivitas penerbangan.
0: Iya. Kalau besok hari Mas Reza, ini bagaimana potensi untuk kabut asap? Apakah masih akan terjadi atau seperti apa?
1: Ya, kemungkinan ini ya masih terjadi tapi tidak separah ini dalam kemungkinannya itu.
0: Oke, baik. Iya. Terakhir Mas Reza, ada himbauan dari BMKG, silakan.
1: Ya, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat disertai angin kencang yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti genangan air dan pohon tumbang. Saat cuaca buruk berlangsung, segera kurangi aktivitas di luar ruangan. Dari terjadi di bawah struktur yang merawang rugi seperti pohon atau papan reklame. Dan pastikan untuk selalu memantau pembaruan tanda ruang informasi cuaca dari kanal resmi BMKG. Kemudian selain itu, menyikapi adanya penurunan kualitas udara saat ini, kami menyarankan masyarakat untuk dapat mungkin membatasi durasi kegiatan fisik di area terbuka. Pastikan itu selalu menggunakan masker pelindung saat biarkan keluar rumah dan menjaga agar pintu dan jendela ini tertutup dari atap. Kemudian serta berikan perlindungan ekstra bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Reza untuk informasi yang sudah diberikan. Selamat siang dan selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Selamat kembali.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pupuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pupuyu akan

Mendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada. Ya, sebelum kita menuju jam 11 yang mana akan kami hadirkan untuk Anda musik tradisional dan juga budaya, kami hadirkan terlebih dahulu informasi-informasi terupdate nih. Kali ini dari Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang ini mencatat sekitar 311 ya ternyata, 0,8 hektar sawah yang mana berpotensi mengalami gagal panen atau pusol, yang mana kondisi tersebut terjadi akibat kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena El Nino Godzilla yang mulai mengancam sektor pertanian. Kepala DPKP Kabupaten Tangerang Ujang Sudiartono ini mengatakan bahwa luas lahan pertanian ini terdampak kekeringan masih berpotensi meningkat. Hal ini pun seiring kondisi cuaca yang meluasnya wilayah yang mengalami kekeringan. Berdasarkan hal ini pendengar, menurut Ujang sendiri, lahan pertanian yang terancam puso itu tersebar di 17 kecamatan dan 27 desa di Kabupaten Tangerang. Dan wilayah tersebut itu meliputi Cisoka, Tiga Raksa, Gunung Kaler, Krojo, Soler, Panongan, Teluk Naga, Mekar Baru, Jambe, Pakhu Haji, Sidang Jaya, Rajen, Kemiri, Sukadiri, Mauk, Sukamulya, dan juga Kresek. Untuk itu, untuk bisa mengantisipasi dampak terhadap petani, pemerintah Kabupaten Tangerang bersama dengan pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan segala langkah untuk penanganan. Dari informasi ini pendengar, ya kita bisa untuk saat ini memperbanyak doa ya, semoga seluruh tempat-tempat yang memang saat ini masih terpantau kemarau agar nantinya bisa turun hujan dan bisa membasahi tanah lagi. Yeah.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda.

0: Oke, bentar ya. Aku hitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
1: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
1: Wah, hitung segitu aja gak bisa.
0: Bukannya gak bisa, Wi. Agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Dengar 97,9 Mekat dimanapun Anda berada. Lagu Parbahul-Bahul Nabalon ini baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Yap, kalau dari kita dengarkan lagu-lagu yang tadi, semua tuh lagu-lagu dari Batak ternyata. Jadi kita bahas terkait dengan budaya Batak nih hari ini, terkait dengan simbol yang lagu ini atau sifat seseorang yang memiliki hati yang tulus, lapang dada, sabar, suka memberi, dan juga dermawan. Wah, jadi Bahul-Bahul Nabalon ini artinya mempunyai bakul, tempat nasi yang besar, dan ini pun melambangkan kecukupan dan juga kerelaan untuk berbagi makanan serta rezeki kepada orang lain. Istilah ini merupakan bagian dari falsafah hidup atau unsur hamoraun, kekayaan, kemakmuran batin, yang mana masyarakat Batak yang mana untuk mengajarkan kepedulian sosial. Dalam konteks karya seni, lagu tradisional ini pun menggunakan frasa yang mana pesannya selalu berfokus pada nasihat agar manusia hidup dermawan, tidak serakah, dan juga senantiasa bisa menolong orang lain. Wah, ini maknanya cukup mendalam dan cukup luar biasa ya untuk kita dalami sebagai manusia.

0: Bu, pengen. Itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?

0: kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: kamu. Ini buat mama. Terus ini buat ponan-ponan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya. Itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

Pendengar Pulse Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Sopatah dan Inang, lagu dari Harry Sitorus dan juga trio Manduma. Ya, ternyata lagu ini adalah salah satu musik tradisional yang masih dipopulerkan oleh Batak Toba, yang berkaitan erat dengan curahan hati, hubungan kekeluargaan, serta norma moral dalam kehidupan nih pendengar. Sumpah atau kutukan hati yang terluka, kata sopatah dalam bahasa Batak berarti sumpah atau kutukan atau ratapan akibat kekecewaan mendalam dari seorang yang dihianati dan juga disakiti hatinya nih. Dari lirik dipopulerkan seperti sopatah, ini ciptaan dari Dangka Hutagalung. Lagu ini menceritakan ketulusan cinta seorang yang dihianati oleh kekasihnya tanpa ada alasan. Jadi ketika rasa sakit begitu besar dan tidak ada lagi tempat mengadu, ini seseorang dalam lirik lagu ini menyerahkan kepedihan dan sumpah atas perlakuan tidak adil itu kepada Mulajadi Nabalon atau Tuhan Yang Maha Esa. Wah, ini kalau bisa disimpulkan secara singkatnya adalah seseorang yang berserah diri.

diri ya, pokoknya rasa sakit aku, kekecewaan aku, pokoknya aku berserah diri deh sama Tuhan. Semoga nanti bisa mendapatkan apa deh gitu ya, ganjaran gitu atau hukuman yang setimpal dengan apa yang dia perbuat. Mungkin kira-kira seperti itu ya makna dari lagu ini. Kita akan putarkan beberapa lagu lagi. Ini masih lagu dari Batak, si Boru, si Regar dan Anak Terminal, masih dari Harry Sitorus, tapi kali ini bersama dengan Sandi Trio.

0: Astaga.
1: Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tadi tasnya putus. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Enggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru pak.
0: Enggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung gak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Giga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih, Kak.

menentukan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi kuper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Pendengar 97,9 Megat lagu Soala Ni Juani. Ini lagu terakhir di perjumpaan kita dalam segmen Tarakan di siang ini dalam episode lagu tradisional dan budaya. Selain ini kami hadirkan untuk Anda pendengar, yakni Warta Berita Dinamika Olahraga yang disiarkan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudi Zee.

0: Berita tidak bisa olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan, usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nurdiansya melaporkan.
1: Dodi Lukavacchio, lots of white shirts forward. Lukavacchio, for better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukavacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukavacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Kiyoshi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas mengangkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Kauni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica Marco Silva mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini aspek jugadores tiveram brilhantes.
4: Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin mulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa.
2: Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan Ruben Amorim menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup.
4: Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
2: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lian Adel melaporkan selengkapnya.
1: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
2: Well, obviously the start of the game and the end of the game.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: That's the story of the game.
1: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback ke Milan di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
1: Hasil ini menambah rekor buat Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0.
0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

0: sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau janji yang tak pernah mengingkar janji. Wahai janji yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
2: Timnas Men Football Indonesia Indra Kurnia Purnomo juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Men Football 2027 di Republik Ceko.
3: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan. Cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Misalnya kita final target
4: kita bisa cuma sudah kualifikasi ke 2027.
3: Ya, alhamdulillah kita udah lolos pelurnya buat 2027 di Ceko.
2: Kapten

0: puncak.
1: Karena kita sudah lolos ke semifinal, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara, apalagi di negara sendiri.
2: Target juara di ASEAN?
1: Iya, benar.
3: Dalam

Pendengar di Indonesia Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Marco dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian

0: United menangkan Borneo FC 3-1 Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, kesalahan
2: Egy. United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC. Bertanding di Stadion Sigiri Samarinda seri kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit akhir. Borneo United langsung tahu.

0: Sang Zitra sukses mempertahankan menjadi satu sama pada menit ke-29 mereka mengejar jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-91. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. Di menit berselang 90+6, Danielson pun mencetak gol keduanya untuk menguji kemenangan 3-1. Usaha kepada Dewa United, Oscar Ross merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memenangkan poin di kandang lawan.
1: It was a home game. Pertandingan yang sulit. Selain 3 poin di laga

0: Kompleto Pitbull United, anis at iawan di kumarsa besukur. Dapat memperbutkan poin maksimal ini.
1: Terima kasih, teman-teman yang telah bergabung. Saya memanggil pemain untuk kesempatan yang hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua-duanya menampilkan permainan terbaik. Sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah, kami bisa

tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan.

Berikut yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

dan Rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di

0: ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat nanti. Terus kalau telat nanti, aku bakal dicat ya. Kalau aku dicat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Mati lah aku.
1: Ya, kan? Malah kabur. Cemek!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segala.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri woy, peri.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya gak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Karena sekarang atau kekeringan di masa depan?

menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahmin yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sup mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit,

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu.

0: amat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati akhirnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Karena sekarang, atau kekeringan di masa depan,

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
0: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
0: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.

sih? Kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan baik.

Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, stasiun relay yang mana frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Pagunta Kas selengkapnya.

0: Derval, Tarakan menghadapi sejumlah kendala, yang mana paling disorot adalah masalah stok dan juga data penerima yang belum sepenuhnya valid di lapangan, serta adanya keluhan warga yang tidak menerima lagi karena tidak masuk dalam data pemburuan desil.
1: Keluhan cukup beberapa kali dilakukan sambil kita nunggu stok dari daerah lain untuk menambahkan kebutuhan itu.
2: Baron

0: Kemenka, setiap KPM menerima total 30 kg beras untuk periode Juli, Agustus, dan September dengan rincian penyaluran 10 kg per bulan. Kepala Perum Bulog Diperitarakan, Zama Syari Absolin mengakui dalam penyalurannya terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya terkait stok. Karena bantuan yang disalurkan sekaligus untuk alokasi 3 bulan, maka pengiriman ke kelurahan harus dilakukan bertahap sambil menunggu tambahan pasokan dari daerah lain.
1: Ya, memang stok. Oh, stok. Stoknya itu memang kan ini kan langsung 3 bulan alokasi ya. Jadi untuk distribusi ke kelurahan itu beberapa kali dilakukan sambil kita nunggu stok dari daerah lain untuk penambahan kebutuhan itu. Makanya agak lebih panjang untuk penyalurannya.
0: Selain stok, masalah data juga menjadi catatan. Sekitar 40% dari data penerima merupakan data pengganti. Penyebabnya antara lain, penerima tidak ditemukan karena alamat RT dan RW, nol, nama ganda, atau sudah pindah. Hal ini membuat petugas di lapangan kebingungan saat melakukan verifikasi. Selain itu, Bulog juga menerima sejumlah laporan dari warga yang merasa keberatan karena tidak lagi masuk dalam daftar penerima. Perubahan ini terjadi karena pembaruan data desil dari Kementerian Sosial. Zama Syari menjelaskan, data yang digunakan Bulog berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTLSN, yang dikelola Kementerian Sosial dan diteruskan melalui Badan Pangan Nasional, menyasar warga yang masuk dalam kategori desil 1-4. Bulog tinggal mendistribusikan sesuai data yang diterima. Adapun warga yang sebelumnya masuk desil 2 atau desil 3, namun kini masuk desil 5 ke atas, secara otomatis tidak lagi menjadi prioritas penerima. Sebaliknya, warga yang belum memiliki kategori desil masih bisa diusulkan melalui musyawarah kelurahan untuk menjadi penerima pengganti.
1: Jadi data yang dipakai kan di DTSN ya, itu dari Kementerian Sosial. Ya, acuannya dari itu, Bulog hanya mendapat data untuk dilaksanakan distribusi. Bisa kelurahan masing-masing untuk penyesuaian.
0: Karena itu, Zama Syari mengimbau warga yang merasa datanya perlu diperbarui untuk melapor ke kelurahan masing-masing. Bulog menegaskan hanya bertugas menyalurkan sesuai data yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional yang bersumber dari Kemensos. Muhammad Rajabsya, RR Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa dan pendengar, pentingnya akurasi data klasifikasi desil sebagai acuan penerima bantuan pendidikan dan juga KIP kuliah di Kalimantan Utara agar tidak salah sasaran.
3: Jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan.
4: Kebijakan penyaluran beasiswa berbasis tingkat kesejahteraan atau desil dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi. Dengan indikator desil, calon penerima bantuan dibatasi pada kelompok ekonomi rentan agar anggaran pendidikan tidak meleset ke pihak yang mampu. Dosen Ekonomi Universitas Kurnia Tarakan Dr. Margiono menyebut positif skema ini, namun ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan agar data desil yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi real mahasiswa.
3: Orang terima beasiswa anaknya kan terkonek dengan NIK anaknya dengan bapaknya kan gitu. Kalau misalnya diterima katakanlah, jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan. Kalau tidak diadministrasikan kan berarti kan tidak terdeteksi, padahal nanti kan menambah transfer.
4: Dr. Margiono juga menambahkan bahwa ketepatan data bantuan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pengelola data sangat mutlak diperlukan. Setiap jadi, RRT.

0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagunta Kasih yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Mencegah kenakalan remaja yang mengarah ke tindak pidana kriminal, Polres Tarakan melalui Satuan Pembinaan Masyarakat gencar melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Berikut laporan dari Jafar Nur.
1: Kami melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, baik itu tingkat SMP maupun SMA, terkait materi tentang kenakalan remaja, bullying.
2: Mencegah kenakalan remaja yang mengarah ke tindak pidana kriminal, Polres Tarakan melalui Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbimas gencar melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Kasatbimas Polres Tarakan, Ibtu Beni Priyadi, mengatakan edukasi dilakukan ke semua tingkatan sekolah, mulai sekolah dasar, SD hingga sekolah menengah atas atau SMA. Beni menambahkan materi yang diberikan dalam setiap edukasi ke pelajar berisikan tentang kenakalan remaja, narkoba, hingga tertib berlalu lintas.
1: Sejauh ini yang kami lakukan, kepolisian daerah Resort Tarakan, yaitu pertama dari Satuan Pembinaan Masyarakat Satbimas maupun dari Satuan Lalu Lintas, kami melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, baik itu tingkat SMP maupun SMA, terkait materi tentang kenakalan remaja, bullying, kemudian gangguan-gangguan lainnya. Kemudian dari Satuan Lalu Lintas memberikan materi juga tentang tertib berlalu lintas dan sebagainya, sehingga para pelajar atau para adik-adik sekolah yang di sekolah bisa mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga bisa mencegah atau menjadi alarm ataupun menjadi edukasi kepada mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan bagi diri sendiri.
2: Dengan adanya edukasi ke tengah pelajar, tentu Beni berharap

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Pagunta Kasih. Yang ini kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya Bulog Divra Tarakan menghadapi sejumlah kendala terkait dengan penyaluran bantuan, yaitu masalah stok dan juga data penerima yang sepenuhnya belum valid. Dan juga mencegah kenakalan remaja yang mengarah ke tindak pidana kriminal. Polres Tarakan melakukan satuan masyarakat gencar melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: Gila, gila, gila, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila, gila, gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Ini bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Hey Del, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku.
0: Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
0: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu mau bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

mantap. Ini saya Prodam Rup, dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengan Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini, yang akan menemani Anda dalam segmen program Dangdut. Dangdut adalah kita. Menyapa Anda semua yang selalu mendengarkan kita melalui frekuensi

join ya sama kita melalui live di RRI Tarakan. Selamat bergabung semuanya. Kita lihat di sini sudah ada yang komen-komen dari tadi ya. Nah, ini nih suaranya baru cantik. Terima kasih Mbak Pagun, siapa ini? Pak Wita Widayat. Iya, siap. Dan untuk semuanya kami menyapa Anda, dan untuk bisa bergabung bersama dengan kami Anda bisa menelpon melalui line telepon 08215320 9845, atau juga mungkin untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami melalui live streaming, silahkan ya, Anda bisa merequest lagu. Lagu apa yang ingin dengarkan di ruang dengar Anda siang hari ini? Kita baca-baca komen-komen dulu sebelum kita putarkan lagu-lagu selanjutnya. Di sini sudah ada dari Nurdian dengan "Assalamualaikum Mbak." Waalaikumsalam. Ada juga dari Adem aja, "Assalamualaikum Lengkong Sukabumi Selatan hadir." Wah, ini dia nih masyarakat Sukabumi udah join sama kita di sini. Halo Sukabumi, gimana kabar Sukabumi hari ini? Cerahkah atau berawan, atau bahkan mungkin ada yang masih diselimuti kabut asap nih? Karena kita kalau di Kota Tarakan saat ini kita masih diselimuti kabut asap ya, yang lumayan tebal ya untuk di sore hari ini nantinya. RRI Sumba hadir. Halo Mbak Maya. Di sini juga ada dari Muhammad Sabir ya. Salken dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Wah, ini dia masyarakat Pindrang. Kebetulan saya juga dari Pindrang ini. Lanjut lagi ada dari Hadriansyah ya. Request lagu Mansyur. Wih, tahu aja nih kali nama aku juga Zubaida. Jadi pengen lagu Zubaida. Iya, nanti kita akan putarkan ya lagu dari Zubaida. Lanjut lagi di sini ada Mas Nasroh ya. Apa ini Mas Nasroh? SW Baik hadir ya. Di mana itu SW Baik? Oh, Sebatik. Iya. Kak, kenapa Tarakan lagi kabut lagi? Aduh, itu dia ya. Tadi kalau kita lihat dari ungkapan dari BMKG yang sudah disampaikan siang tadi, bahwa memang kita lagi ada kabut asap di Kota Tarakan, dan bahkan di sore hari ini

ya. Jadi pastikan untuk semuanya yang pengen jalan-jalan keluar, yang pengen berlalu-lalang di luar rumah, wajib banget pakai masker ya. Wajib banget pakai masker ya semuanya ya. Sapa-sapa dulu Punan Lina. Halo Mbak Punan Lina. Kak request lagu Lesti Kura-kura dalam perahu, tolong diputerin ya Kak, terima kasih. Nanti kita cek ya teman-teman ya. Diharapkan warga kota keluar pakai masker, jangan diabaikan, benar banget. Karena kita emang lagi untuk

tidak sehat ya. Jadi pastikan untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah, yang ingin bekerja di luar rumah, wajib sekali pakai masker. Masker. Oke, semuanya kembali ke menyapa untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut. Ini kami hadirkan lagi terlebih dahulu untuk Anda ya. 104 tidak sehat asap kiriman. Nah ya benar ya, lagi ada asap kiriman. Request lagu Fata Morgana Mbak. Oke, nanti kita bakalan puterin ya satu persatu ya teman-teman ya semua ya. Oke, langsung kami hadirkan ini dia lagu dari Ade Irma dengan Bang Toy terlebih dahulu.

Terus lalu aku melihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan layangnya dengan seorang ibu yang ada di halte bus yang di perjalanan. Terus kemarin aku juga melihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku melihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat

bersama dengan kami dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sabar, sabar ya. Nikmatin dulu musiknya, nikmatin dulu lagunya, baru kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Udah kayaknya udah enggak ketahan ya, pengennya harus dibacain nih. Ini banyak banget yang udah join sama kita di sini semua ya. Aku akan bacakan dari yang paling atas. Tadi ada yang tanya lagu nih ke Ardila, enggak bisa dong ya. Kita cuma lagunya spesial dalam segmen Pro Dangdut, jadi lagu-lagunya itu pastinya adalah nuansa dangdut ya. Langsung dari Kak Bima Sakti nih. Kalimantan Selatan dilanda asap tebal. Jangankan Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Utara juga sama. Di sini Mas Bima, kita juga lagi kabutnya lumayan, bukan lumayan lagi ya, sudah terdetek, bisa dikatakan udaranya sudah tidak sehat nih untuk di daerah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Assalamualaikum deh, selamat siang. Waalaikumsalam untuk Mbak Nursia, terima kasih sudah menyapa ya. Mas Victor Musti, tidak kuat suaranya. Iya, makanya tadi kita gedein suaranya ya. Makanya nanti sistem kita adalah setelah lagu baru kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, baru nanti kita bakalan menyapa-nyapa kembali seluruh pendengar kita. Dan kami juga masih menantikan Anda pendengar yang juga mendengarkan kita melalui frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Anda bisa menghubungi kami langsung di 0821-5320-9845. Lanjut lagi di sini ada Kak Marsha, Kutai Barat Kaltim, hadir adik host. Wah, halo Kak Marsha, gimana kabarnya di Kutai? Apakah baik hari ini atau seperti apa? Siang Mbak, Taufik request lagu Gelandangan dari Bang Haji Roma Irama. Iya, tadi udah tak baca untuk komentar ini. Lagunya juga udah masuk di playlist, nanti setelah ini kita bakalan puterin ya untuk Mas Kasrom. Masih ada juga nih RRI Programa. Iya, wah kamu yang kemana aja masnya. RRI itu selalu ada ya, nasional Indonesia, di setiap daerah itu udah pasti ada. Biasanya yang bilang masih ada atau nggak ada ini yang memang udah nggak pernah dengerin radio lagi ya. Tapi gini ya, jadi kita tuh sekarang udah multimedia ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya di radio saja, tapi juga kita sudah ada aplikasi yang bisa Anda atau kamu mendengarkan, seperti aplikasi di RRI Digital. Anda juga bisa mendengarkan langsung kami melalui aplikasi di Google ya. Tinggal klik aja di Google Programa Satu Tarakan ya, sudah akan bisa mendengarkan siaran kami melalui handphone Anda. Jadi gak harus nih muluk-muluk tentang radio baru bisa dengerin radio ya. Jadi sekarang itu sudah berjaringan di mana aja sudah bisa didengarkan. Ini sudah jalan berapa tahun ya RRI Tarakan? Kita sekarang RRI Tarakan ini diresmikan tahun 2023. 2003. Dan sekarang ini sudah tahun 2026. Itu artinya mungkin sekitar di 23 tahunan kita sudah hadir ya, menemani masyarakat Kota Tarakan dengan beragam program, memberikan informasi dan lain sebagainya. Aku kira udah gak ada, rupanya masih ada. Kamu yang gak pernah nengok-nengok kita ya. Oke, lanjut lagi. Kalau di RRI Sintang belum ada Pro Dangdut jam segini deh. Oh iya, jadi jam berapa nih kalau di RRI Sintang nih? Request lagunya Mbak Hos, Cukup Sekali dari Ida Laila, tapi yang cover Hos. Oke, nanti kita bakalan liatin ya lagunya ya. Semoga nanti ada, kita bakalan perdengarkan kamu. Untuk siapa ini? Pak Kwita. Iya. Lanjut lagi, di sini sudah ada yang komen-komen lagi dari Sapitriani. Assalamualaikum kakak, boleh minta dua lagu, nggak satu lagu aja ya?

ini yang tabah. Lagu atau apa ini? Salam dari Surabaya. Halo Surabaya. Ya, salam juga ya dari Tarakan ya. Oh, lagu tabah, siap. Nanti kita mendengarkan ya lagu tabah ya. Request kakak lagu Senandung Rembulan, Kota Tarakan dan sekitarnya. Senandung Rembulan, oke, siap. Nanti kita akan dengerin ya lagu Senandung Rembulan tadi ya. Selanjutnya dari Mas Mukhtar, assalamualaikum, selamat siang. Salam dari Nangro Aceh Darussalam. Halo, selamat siang dari Nangro Aceh Darussalam. Kira-kira di sini kalau kita sekarang sudah di jam 2 siang, kalau di Aceh udah jam berapa ini? Dari Jogja, hai Jogja, Kak Dung Dung, Pak Dung. Ini kayak lagu-lagu di ini ya, di TikTok yang lagi viral itu ya. Lanjut lagi, ada apa lagi di sini? Wah, udah habis sih komentar-komentarnya. Oke, kita akan memperdengarkan lagu-lagu yang sudah Anda request. Yang pastinya nanti kalau misalnya kita hadirkan lagu-lagu yang Anda sudah dengarkan nanti, yang sudah Anda request, kita bakalan bincang-bincang lagi setelah semua lagu itu diputarkan. Selamat mendengarkan lagu pertama, kita hadirkan lagu dari Roma Irama dengan judul Gelandangan.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Om John, apa lo itu? Cepat lo, udah mau terlambat apinya.
1: Sabarlah kodik dah. Gimana mau cepat ini? Gak ketinggalan lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan yang aguh ya mah.
1: Bah, kemana kodik sama dia? Oke, tunggu dan kebelanya dulu.
2: Wey, oleh, agak ke pinggir lah dikit bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Le? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Le. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aduh, ya mang Leo kini, bah. Pelan-pelan, sepelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le, bareng pula.

Ya, mendengar dimanapun anda berada, masih ruang dengar anda bersama dengan saya juga ya di sini. Tersisa sedikit lagi ya, mungkin sekitar dua lagu terakhir akan kami hadirkan di ruang dengar anda. Jadi pastikan untuk anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz. Masih ada lagu dari Anis Marcella dengan Mama Aku Ingin Pulang, dan diikuti dengan lagu dari Andy XAK dengan Apa Kabar Mantan. Terakhir kita kasih lagu dari Bunda Elvi Sukaisi di ruang dengar anda. Jadi pastikan untuk anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah ya join sama kita melalui live streaming dari tadi ya. Jangan lupa, jangan capek-capek ya setiap harinya, karena pastinya kita akan selalu live dan juga selalu menyapa anda dimanapun berada melalui frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz, dan juga melalui live streaming di RRI Tarakan mulai dari jam berapa? Dari jam 13.30 sampai di jam 15 sore. Jadi pastikan anda bisa ya stay bersama dengan kita di sini, karena kita akan ya memberikan lagu-lagu yang sudah pastinya di request. Anda juga bisa menyapa kami melalui line telepon 0821 532 9845 pastinya.

0: sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika

Sobat Kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang, bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi.

Dirmantan. Ini lagu terakhir dalam segmen Prodangdut Dangdut adalah kita. Pastikan Anda bisa selalu mendengarkan di setiap harinya tepat di jam 13.30 hingga jam 15 sore ini. Dan pendengar, saya juga sudah pamit undur diri. Selainnya akan ada Heri Susanto yang akan menemani ruang dengar Anda. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: sih?
1: Nyabut bener, siang-siang gini malah megang buku, tebel banget kan? Info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
0: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
1: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
0: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
1: Iya, aku pinter juga ya.
0: Baru tahu.
1: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
0: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time, kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
1: Yuk.
0: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Pendengar di Pangrembakan Berda, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pendengar kami hadirkan yaitu terkait dengan kondisi asap ya, kabut asap yang ada di wilayah Kota Tarakan. Ini kabut asap kembali menerpa Tarakan, kategori ISPU tidak sehat. Kabut asap kembali menerpa Tarakan, ini bahkan berdasarkan pantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien atau SPKOA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, indeks standar pencemar udara atau ISPU mencapai di angka 106. Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Kaizir Zen, mengatakan kualitas udara di tengah kabut asap masuk kategori tidak sehat. Dan ia menambahkan memburuknya kualitas udara di Tarakan dipicu asap kiriman dari daerah sekitar yang terbawa angin. Dan angka ISPU 88 menurut Kaizir masuk kategori tidak sehat. Pada kategori ini berisiko pada kelompok rentan atau sensitif seperti penderita gangguan pernapasan, lansia, anak-anak, balita maupun ibu hamil. Informasi untuk para pendengar dari RRI.co.id.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: yang sempurna dan memiliki solat yang mendirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sementara satu lagu dari Bentang dan Yuda lewat Jaga Dirimu membawa kita ke menit 24 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Tarakan sore ini. Informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda yaitu terkait dengan KPK menggeledah kantor Kementerian ATR BPN termasuk ruang Dirjen PPTR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kementerian tersebut. Salah satu tempat yang digeledah adalah ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan ruang Kementerian ATR BPN, dan penyidik ini juga melakukan penggeledahan. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Kamis 17 September 2026. Ia menyampaikan bahwa hal ini merupakan kegiatan atau penyidikan untuk mencari dan melengkapi alat bukti menyusul operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September 2026. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya di ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan ruang ATR BPN. Hingga berita ini diturunkan, penggeledahan masih berlangsung dan KPK akan terus menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses tersebut. KPK telah menetapkan 8 tersangka dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di wilayah Kabupaten Bogor. 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Di antaranya mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto dan politisi Partai Golkar Fad Elfos alias Fad Arafik. 2 tersangka lain yang juga diduga sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid adalah Erwin dan Muhammad Fakri. Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Kabupaten Bogor 1 yaitu Sontang Koin Manurung dan Direktur Utama PT Sumerikon Agung Andrianto Pitoyo Adi, kemudian Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN yaitu Lampri dan Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Itulah benar informasi terkait dengan KPK menggeledah kantor Kementerian ATR BPN termasuk ruangan Dirjen PPTR. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

sembarang mentahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Mentahan dari pro sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri

Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

bernama Odol. Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini

Pendengar, perlu saya utarakan kembali menghadirkan informasi terkait dengan perbedaan El Nino dan La Nina. Ini bisa Anda ketahui terkait dengan dampaknya khususnya bagi. Nah, pendengar, El Nino dan La Nina merupakan dua fenomena iklim yang berasal dari beberapa sisi. Tropis, keduanya dapat mempengaruhi pola cuaca Indonesia, terutama curah hujan dan kondisi hidrologi. Kedua pun merupakan El Nino atau Southern Oscillation atau ENSO yang terjadi secara alami. ENSO ini berkaitan dengan perubahan suhu permukaan laut dan sirkulasi atmosfer Pasifik. Ketika suhu permukaan laut Pasifik bagian tengah dan timur menghangat melebihi kondisi normal, pemanasan laut tersebut kemudian mempengaruhi angin pasat yang berperan dalam mengatur distribusi panas dan pembentukan awan. Melansir Balai Hidrologi dan Lingkungan Hidup, yaitu Kairan, BHLK, pelemahan angin pasat membuat pembentukan awan dan hujan ini bergeser menjauhi Indonesia. Kondisi itu membuat Indonesia cenderung mengalami penurunan curah hujan selama periode El Nino. El Nino juga dapat meningkatkan risiko kekeringan ketika curah hujan menurun. Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi kelangkaan air serta kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, La Nina yang berlawanan dengan El Nino, saat La Nina terjadi, suhu permukaan laut di Pasifik tropis bagian tengah dan timur menjadi lebih dingin.

sama seperti virusnya. Kedua fenomena tersebut umumnya muncul secara bergantian dalam rentang waktu 2 hingga 7 tahun. El Nino biasanya pada periode SON atau September, Oktober, November cenderung menurunkan curah hujan di hampir seluruh di wilayah Indonesia. Sementara La Nina meningkatkan curah hujan terutama di wilayah bagian tengah hingga timur Indonesia. Itulah benar informasi terkait dengan perbedaan El Nino dan La Nina serta dampaknya bagi iklim yang ada di Indonesia. Informasi dari rri.co.id.

Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soponanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan.

Kok berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut terapan sapi? Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sapi sono berjenis kelamin betina, sementara sapi kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sapi sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebuah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sapi sono tersebut. Saat sapi sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serentak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Сантария. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Niar. Dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Saudara, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Mbak Ria Arda. Selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Selamat sore juga, kabar saya baik rekan Yar sore hari ini.
0: Alhamdulillah, cuaca bagaimana pula Mbak Ria?
1: Kabutnya luar biasa dan pembelajaran sudah mulai daring untuk kota Samarinda saat ini rekan Yar.
0: Iya, yeah. Sama Banjarmasin juga Mbak. Mudah-mudahan segera hujan turun ya untuk wilayah Kalimantan.
1: Amin rekan Yar.
0: Baik, Mbak Ria, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Okay. Ada kali ini Polda Kalimantan Timur bongkar sindikat penimbunan 3.000 liter lebih BBM bersubsidi di Kukar dan di Kutim, rekan Niar.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan, pendengar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktek penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktik penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Dari dua lokasi penggerebekan, polisi menyita lebih dari 3.000 liter Petrolite dan biosolar, serta menetapkan dua orang tersangka yang menjual kembali BBM subsidi ke sektor industri. Pengungkapan pertama dilakukan di kawasan Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Dari gudang milik tersangka berinisial BB, polisi menyita 1.130 liter biosolar yang dibeli menggunakan jergen di SPBU untuk memasok alat berat proyek industri. Sementara di Kutai Timur, aparat meringkus tersangka berinisial MS di Jalan Poros Bontang Sangatta. Polisi menyita satu unit pick up berisi lebih dari 1.000 liter Petrolite dan 900 liter biosolar dengan modifikasi selang khusus. Hal ini dijelaskan oleh

0: Dua tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah terkait isu keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal ini. Dan Pomdam 6 Mula Warman, Kolonel CPMM Erwin Ferry Sunarno menegaskan tidak ada prajurit yang menjadi backing, serta Kodam 6 Mula Warman mendukung langkah kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan BBM subsidi di bumi etam. Senada dengan itu, Pertamina juga mengapresiasi langkah kepolisian dan memastikan stok operasional BBM di Kaltim aman hingga 15 hari ke depan, serta menghimbau kepada masyarakat untuk melapor melalui kontak 135 bila menemukan indikasi penyelewengan BBM bersubsidi. Hal ini disampaikan Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Isfahani.
1: Dapat kami sampaikan bahwa

0: Sepanjang tahun ini Pertamina telah memberikan pada pembinaan SPBU yang lalai memverifikasi kesesuaian identitas kendaraan dengan STNK. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Niar, demikian tadi laporan dari Fani Balapan. Langsung saya kembalikan ke Anda, Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Niar.
2: Terima kasih Mbak Ria Arda dari Samarinda. Dan pendengar dan pemirsa dari Samarinda, kami ajak Anda ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore Mas Heri, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabarnya sehat. Tarakan juga masih ada kabut asapnya. Dan pagi tadi sekitar pukul 7 ini untuk ISPU ya, indeks standar pencemar udara ini dari DH menunjukkan 106. Jadi kurang sehat, tapi siang tadi sudah mulai menurun, tapi masih di angka 100.
0: Ya, baik. Semoga karhutlah segera berlalu ya. Kita harapkan demikian.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Silakan Mas Heri, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Ya, informasi terkait dengan akurasi data klasifikasi desil ini sebagai acuan untuk beasiswa.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, pentingnya akurasi data klasifikasi desil sebagai acuan penerimaan bantuan pendidikan dan KIP kuliah di Kalimantan Utara agar tidak salah sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas, lihat ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan.
3: Kebijakan penyaluran beasiswa berbasis tingkat kesejahteraan atau desil dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi. Dengan indikator desil, calon penerima bantuan dibatasi pada kelompok ekonomi rentan agar anggaran pendidikan tidak meleset ke pihak yang mampu. Dosen Ekonomi Universitas Brunei Tarakan Dr. Margiono menyambut positif skema ini. Namun, ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan agar data desil yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi real mahasiswa.
2: Orang terima beasiswa anaknya kan terkonek dengan NIK anaknya dengan bapaknya, kan gitu. Kalau misalnya diterima katakanlah, jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas, lihat, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan. Tidak bisa tidak diadministrasikan. Kalau tidak diadministrasikan kan berarti kan tidak terdeteksi, padahal nanti kan menambah transfer.
3: Dr. Margiono juga menambahkan bahwa ketepatan data bantuan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pengelola data sangat mutlak diperlukan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Heri Susanto dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah kepada para korban selamat KM Virgo Transport 8 yang masih berada di Banjarmasin. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu biaya kepulangan para korban ke daerah asal. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
1: Saya sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah per orang kepada korban selamat kapal tenggelam KM Virgo Transport 8. Bantuan diserahkan saat gubernur mengunjungi korban yang masih diinapkan di Hotel Karisma Banjarmasin Rabu 16 September. Gubernur Muhyiddin mengatakan bantuan tersebut berasal dari kantong pribadinya, bukan anggaran pemerintah. Bantuan diberikan setelah dirinya mengetahui sejumlah korban ingin segera kembali ke daerah asal. Bantuan 5 juta tersebut diperuntukkan untuk membeli tiket sekitar 1 juta, sementara sisanya digunakan sebagai biaya perjalanan hingga ke tempat tujuan. Gubernur juga mengungkapkan sejumlah korban berasal dari daerah yang cukup jauh, seperti Sumatera dan Flores. Untuk korban dengan tujuan lebih jauh, bantuan tiket disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. Gubernur Kalsel mengatakan korban selamat saat ini tidak menerima santunan asuransi seperti korban meninggal dunia. Sementara klaim dari Jasara Harja diberikan untuk korban meninggal dunia serta jaminan biaya pengobatan dari rumah sakit.
1: Yang terdampak ini pulang. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Polres. Jadi ada berbeda, ada lebih sedikit. Yang banyak ini adalah Surabaya. Dia ini ingin pulang ke tempat tinggal asal. Nah, jadi karena kita ini kan sama operator, kami kapal dengan perempuan memintakan kayak nggak enak, saya sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan secara pribadi. Jadi saya pribadi nanti itu tiket dia beli, jadi saya beli 6 orang 5 juta. Jadi 5 juta, jadi tiketnya di...
2: Sementara itu, Andre korban selamat menyampaikan terima kasih atas bantuan pribadi tersebut. Menurutnya bantuan sangat membantu korban yang kehilangan barang dan dokumen penting untuk biaya kepulangan menemui keluarga.
3: Alhamdulillah kalau gubernur Kalimantan Selatan, kami
2: korban di Hotel Karisma, gubernur melanjutkan kunjungan ke posko terminal penumpang Trisakti Banjarmasin. Di lokasi tersebut, gubernur berkoordinasi dengan Wakil Menteri Perhubungan RI Komjen Pol Purnawirawan Suntana dan pihak terkait lainnya untuk penanganan korban selanjutnya.
0: Saudara, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Syasha. Selamat sore Syasha, apa kabarnya sore hari ini?
1: Selamat sore juga Niar, alhamdulillah kabar saya dan rekan yang bertugas dalam keadaan sehat walafiat Niar.
0: Alhamdulillah, bagaimana langit Nunukan hari ini?
1: Langit Nunukan tiba-tiba di sore hari ini kembali dikepung dengan kabut asap Niar. Padahal tadi pagi tuh udah gak ada kabut asapnya, tapi kembali lagi nih muncul kabut asap.
0: Iya, yeah. Ada hujan di sana juga Syasha?
1: Untuk sementara di hari ini belum ada turun hujan Niar. Mudah-mudahan nanti malam bisa kembali turun hujan ya, biar menghilang sedikit lah untuk kabut asapnya, diharapkan kayak gitu.
0: Amin, mudah-mudahan wilayah Kalimantan ada hujan ya.
1: Amin.
0: Amin, baik. Syasha, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Informasi dari Nunukan di sore hari ini terkait perubahan desil pada sejumlah warga miskin di Kelurahan Nunukan Utara Niar.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Niar yang ada di Banjarmasin, pendengar dan pemirsa. Sejumlah warga miskin di Kelurahan Nunukan Utara terancam tidak mendapatkan bantuan sosial karena mengalami perubahan desil. Muslimi melaporkan selengkapnya.
2: Sejumlah ketua RT di Kelurahan Nunukan Utara melayangkan protes terkait perubahan status desil kesejahteraan warga mereka yang melonjak drastis dari desil rendah ke desil tinggi. Perubahan data tersebut dinilai tidak masuk akal dan berdampak langsung pada penolakan berbagai bantuan sosial bagi warga yang sejatinya masih hidup dalam kesusahan. Keluhan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang pertemuan kantor Kelurahan Nunukan Utara yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Komisi 1 DPD Nunukan Muhammad Mansur, Kasikes Rapimkap Nunukan Diansa, serta para ketua RT setempat. Salah satunya ketua RT 2 Haji Supa membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menurutnya petugas pendata di lapangan kerap tidak melibatkan ketua RT yang jauh lebih memahami kondisi real warganya. Haji Supa mengungkapkan adanya anomali data di lapangan mulai dari data yang sudah meninggal namun masih tercatat hingga data warga yang dicatat tidak ditemukan. Ia mencontohkan kasus faktual di wilayahnya di mana satu rumah dihuni oleh 3 kepala keluarga hanya karena salah satu keluarga menggunakan AC, keluarga lain di dalam rumah yang sama meskipun hidup miskin ikut terseret masuk ke dalam desil tinggi. Akibat carut marut pendataan tersebut, Haji Supa memperkirakan sekitar 70% warganya mengalami kenaikan desil yang tidak wajar.
3: Kenaikan desil itu lah. Kalau saya pak banyak warga sana desil. Semua rata itu kalau orang kerja serabutan naik, dia naik di posisi 6-10, dia sewa rumah. Ini ada sebawah satu.
2: Menanggapi keluhan tersebut, Kasikes Rapimkap Nunukan Rudiansa menjelaskan pihaknya telah mencoba mengonfirmasi persoalan tersebut kepada BPS. Namun dalam rapat sebelumnya, pihak BPS disebut tidak mengakui bahwa lonjakan desil tersebut berasal dari hasil pendataan mereka. Sebagai tindak lanjut dari rapat Kelurahan Nunukan Utara tersebut, Pemkab Nunukan bersama para ketua RT meminta difasilitasi oleh DPRD untuk menggelar pertemuan lanjutan.
4: Nah, kesimpulan saya yang terakhir tadi itu, kita berdengar kepada anggota Dewan untuk menghadiri rapat selanjutnya, dihadiri BPS, Dinas Sosial, dan BPS.
2: Pertemuan tersebut nantinya direncanakan akan menghadirkan pihak BPS, Dinas Sosial, BMR, serta warga yang terdampak secara langsung. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian kabar dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Niar di Banjarmasin. Terima kasih rekan Syasha dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: kota cantik Palangkaraya sore hari ini ada rekan saya Seno di sana. Halo, selamat sore Seno, bagaimana cuaca di kota cantik Palangka?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Di Palangkaraya masih dengan setebal-tebalnya kabut asap nih Mbak Niar.
0: Iya. Ini memang gak asing lagi ya untuk wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur juga. Mudah-mudahan segera berlalu lah Mas Seno, lama banget ini kabut asap.
1: Lama banget. Berharap segera hujan deras cukup lama begitu ya Mbak Niar ya.
0: Amin, amin, amin. Biar kabutnya hilang ya.
1: Hilang.
0: Informasi apa Mas Seno yang akan disampaikan?
1: Baik Mbak Niar, ini terkait dengan cuaca, ada ancaman gagal panen padi di Palangkaraya.
0: Silakan info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Niar. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
3: Musim kemarau yang melanda

9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya

0: posisi ini cuaca kemarau ekstrim, Bapak mungkin lihat di tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, tunggu-tunggu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
1: Sementara itu, babi

saya Babinsa Bumi Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini. Saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana

0: saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun tidak selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
1: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ya Mbak Niar, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
3: Terima kasih rekan Seno dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

0: Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai pagi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya,

0: atau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

kritik dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Mudra di Mancer FM 97,9 MHz, kemudian juga di AM 1350 kHz, juga di FM 99,9 MHz, khususnya yang ada di wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana. Juga untuk Anda yang sedang monitor siaran Pro 1 RRI Tarakan di RRI Digital. Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda mendengar. Kali ini terkait dengan Menteri HAM menyoroti ancaman konversi lahan pertanian. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham ini menyoroti konversi lahan pertanian di Pulau Jawa yang mengancam ketahanan pangan nasional. Pasalnya penyusutan lahan produktif perlu diantisipasi melalui pembangunan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Menteri HAM Natalius Pigai ini mengatakan Indonesia memiliki sekitar 16 juta hektar lahan pertanian dengan 8 juta hektar berada di Pulau Jawa saat ini. Piga juga menyebut konversi lahan pertanian di Pulau Jawa mencapai 200 ribu hingga 300 ribu hektare setiap tahun. Dia menjelaskan ancaman tersebut perlu diperhitungkan karena Pulau Jawa masih menjadi salah satu wilayah utama penghasil beras nasional. Ia mencatatkan Indramayu dan Majalengka yang memasok sekitar 800 ribu ton beras per tahun bagi kebutuhan nasional. Ia juga menilai pembangunan infrastruktur dan kawasan industri perlu memperhitungkan berkelanjutan lahan pangan agar produksi nasional tetap terjaga. Pengembangan permukiman juga harus menjadi memperhatikan ketersediaan lahan pertanian demi menjaga kapasitas produksi pangan nasional. Pigai juga mengingatkan penyusutan lahan pertanian juga berpotensi terjadi di negara produsen beras seiring perkembangan industri dan pembangunan. Karena itu, ia mendorong kajian kapasitas ruang Indonesia untuk menopang pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan mendatang. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Pulang apa? Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Baik, pendengar di mana pun berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu Pop Indonesia untuk menemani sore hari Anda, dan selanjutnya untuk menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Ibrahim El-Haq yang akan membacakan ya surah Al-Qalam. Dan informasi untuk waktu maghrib wilayah Tarakan dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih." Maka penduduk menjawabnya, "Dia adalah Abu Hanifah." Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut

Al-Quran dan Sains. Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadia Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran.

kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
0: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

Pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu mengenai Badan Gizi Nasional mencabut 1.653 sekolah elit dari daftar penerima MBG dan fokus ke wilayah prioritas. Badan Gizi Nasional telah mengevaluasi dan menyesuaikan daftar penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Hasilnya, sebanyak 1.653 sekolah elit diputuskan untuk tidak lagi menerima program tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, refocusing penerima manfaat merupakan bagian dari penguatan tata kelola program MBG dan hal ini bertujuan untuk menyalurkan program prioritas lebih tepat sasaran. Ia menambahkan penyesuaian juga dilakukan dengan menyelaraskan data penerima manfaat dengan kondisi real di lapangan. Selain itu, BGN juga memperkuat sarana dan prasarana SPPG atau dapur MBG. Ini mencakup penegakan standar layanan dan higienitas sanitasi, kemudian termasuk pemberian status suspend bagi yang belum memenuhinya. Sudaryono juga menegaskan ini bukan berarti program MBG dihentikan. Menurutnya, ini merupakan bagian dari proses penguatan tata kelola untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas penyaluran MBG tetap terjaga. Mengenai penyaluran MBG di wilayah 3T, ini akan diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi, sedangkan ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Hal ini termasuk pemenuhan standar perizinan, sanitasi, kualitas, dan keamanan pangan. Menurut Sudaryono, program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak. Wilayah 3T, pesantren, serta daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi menjadi bagian dari prioritas. Setelah itu, layanan akan diperluas ke daerah lainnya termasuk di Pulau Jawa. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

0: dulu sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti buruk tuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Berilah bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda Warta Berita Intimu Radio Republik Indonesia Malino untuk edisi hari ini, saudara pendengar, Kamis 17 September tahun 2026. Saudara pendengar, tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malino. Kita ikuti Warta Berita Intimu Radio Republik Indonesia Malino.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malinau, edisi Kamis 17 September tahun 2026, kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, Sekda Malinau tekankan 4 fokus utama pembangunan pada Musrembang Jam Masehi tahun 2026. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum selengkapnya.

0: Berita pertama kita awali, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau tekankan 4 fokus utama pembangunan pada Musrembang Cam Masehi tahun 2026.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Erna Silvanus, SPI, MMMH, secara resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Masehi, dalam upaya penyusunan rancangan kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2028. Kegiatan ini menjadi wadah utama aspirasi masyarakat guna menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Sekda Malinau juga menekankan hal-hal penting dalam Musrembang ini, yaitu bagaimana semua pihak bisa menyerap aspirasi masyarakat serta kebutuhan kat untuk membangun daerah, termasuk juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus bermula dari kebutuhan masyarakat. Selain itu, kepala desa dapat menetapkan prioritas yang selaras dengan arah kebijakan kabupaten, sehingga hasil Musrembang ini dapat diakomodasi secara optimal dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Kita telah membuka Musrembang Kecamatan Malinau Selatan Hilir dalam rangka menyusun RKPD tahun 2028. Yang paling penting dalam Musrembang ini bagaimana kita bisa menyerap aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk membangun daerah. Ada 4 item. Yang pertama tentang infrastruktur, kemudian tentang kepemerintahan, kemudian tentang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, harapan kami nanti ada pilihan dari kepala desa, RT maupun kecamatan terhadap prioritas pembangunan. Nah, ini yang kita laksanakan pada hari ini dan menjadi pilihan untuk pembangunan berikutnya, di mana tema RKPD 2028 itu tentang SDM yang berdaya saing, sehingga juga dengan perekonomian yang berdaya saing, sehingga ini menjadi acuan dalam menyusun RKPD 2026. Harapan saya, rekan-rekan Kades bisa nanti melakukan prioritas terhadap pembangunan.
1: Sementara itu, Camat Malinau Selatan Hilir, Masehi Lampang SEMSI mengatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi semua pihak dalam upaya menjaring aspirasi dan komunikasi untuk membangun wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir.
3: Karena itu kami berkomitmen untuk terus membangun koordinasi yang lebih kuat antar kecamatan, desa, OPD, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Polres Malina ungkap jaringan pencuri motor dan mengamankan 6 tersangka, satu diantaranya diduga penadah, beserta 13 unit sepeda motor hasil curian dari 11 TKP.
1: Sekretaris Daerah
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Malina mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 11 tempat kejadian perkara di Kabupaten Malina dalam rentang bulan November 2025 hingga September 2026. Polisi mengamankan 13 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian. Kapolres Malina AKBP M. Anton Satriadi dalam keterangan pers di halaman Polres Malina pada Kamis 17 September 2026 mengatakan pengungkap kasus tersebut dilakukan setelah pihaknya menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat dalam periode tersebut. Polisi mengamankan 6 orang yang diduga terlibat baik sebagai pelaku pencurian maupun pihak yang membeli kendaraan hasil kejahatan atau penadah. Yakni tersangka berinisial A, 40 tahun, diduga berperan dalam aksi pencurian. Sementara 5 orang lainnya berinisial FEP, P, J, M, S, dan F, S, R diduga membeli kendaraan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pencurian.
3: Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian yaitu tersangka menargetkan sepeda motor Honda Beat injeksi karena menurut pelaku tersangka sangat mudah untuk dicuri dan sebelumnya tersangka mempunyai usaha bengkel di depannya.
2: Sementara itu hasil pemeriksaan polisi menunjukkan uang dari penjualan sepeda motor hasil curian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk berfoya-foya membeli minuman keras hingga membeli narkotika jenis sabu. Polisi juga telah melakukan tes urin terhadap pelaku dan menyatakan hasilnya positif. Atas temuan tersebut, penyidik masih akan mengembangkan perkara untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus lain. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, KONI Kabupaten Malinau perkirakan kebutuhan anggaran Porprov 2 tahun 2026 diperkirakan 8 miliar rupiah termasuk 2 miliar dana hibah dari Provinsi Kalimantan Utara.
4: Ketua Harian KONI Kabupaten Malinau Gamaliel Hirungding menjelaskan rincian kebutuhan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara 2026 yang akan digelar di Kabupaten Malinau dalam dialog interaktif di RRI Kamis 17 September 2026 terkait dengan kesiapan Porprov Kaltara di Kabupaten Malinau. Gamaliel menyampaikan bahwa dana hibah dari Provinsi Kalimantan Utara yang akan diserahkan kepada panitia pelaksana Porprov melalui KONI Kaltara sebesar 2 miliar memang sudah disepakati. Namun jumlah tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi ini. Hal ini diketahui dari pertemuan yang dihadiri bersama Ketua KONI Malinau dengan Gubernur Kaltara beberapa waktu lalu. Secara kasar, anggaran kebutuhan biaya Porprov totalnya sekitar 7 hingga 8 miliar. Angka tersebut sudah mencakup upacara pembukaan, seremoni, dekorasi, konsumsi selama pertandingan, honor wasit dan juri, transportasi serta akomodasi juri di Malinau. Itu sudah termasuk dana hibah dari provinsi yang 2 miliar tersebut.
5: Sudah mendengar bahwa ada dana hibah dari Pemprov ke KONI nanti akan diserahkan kepada PB Porprov itu sebesar 2 miliar. Itu saya dan Ketua KONI Malinau ikut pertemuan dengan Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu. Tetapi jujur kami bahwa melihat dari kegiatan Porprov sendiri, kami memperkirakan biayanya dari pembukaan, kemudian seremoninya, kemudian dekorasinya, kemudian konsumsi selama pertandingan, kemudian honor wasit, honor juri, transport juri, akomodasi di Malina lainnya itu sudah kami hitung secara kasar. Tapi ini mungkin kurang, mungkin nanti perlu ditambahkan oleh Panwasra, karena sistem pertandingan segala macam itu yang tahu tuh Panwasra biayanya berapa. Tetapi secara global kami menyampaikan pada saat itu kepada Pak Bupati bahwa dana yang diperlukan untuk Porprov kedua ini kira-kira sekitar 7-8 M. Itu sudah termasuk 2 M yang dari Pemprov Kaltara, berarti kekurangannya sekitar 6 M lah. Kira-kira begitulah, tapi itu mungkin kasarnya saja. Secara teknis nanti siap cabur kan anggaran tersendiri dan mungkin Panwasra yang lebih teliti itu mengoreksinya dan saya pikir mudah-mudahan itu kurang apa ya. Terima kasih.
4: Terkait dengan kekurangan anggaran yang ada, Ketua Harian KONI juga mengaku sudah menyampaikan langsung kepada Bupati Malinau untuk dikomunikasi kepada provinsi untuk mengupayakan terkait dengan kekurangan pembiayaan yang dibutuhkan selama kegiatan porprov berlangsung.
1: Oh, yang untuk porprovnya, itu sudah kami sampaikan bahwa secara garis besar kebutuhan anggaran untuk porprov ini sekian begitu. Kami sampaikan kepada Bupati, nah mengenai kekurangannya itu tindak lanjut daripada Pak Bupati sebagai Ketua Porprov untuk menindaklanjutnya ke provinsi.
6: Kalau secara teknis yang paling besar itu di kebutuhan apa?
1: Medali dan perlengkapan pertandingan kayaknya. Perlengkapan pertandingan itu termasuk honor, transportasi, dan akomodasi wasit setiap cabur. Dari luar semua pasti lah. Ada dari Kaltara, yang terdekat mungkin dari Kaltim, ya selebihnya mungkin dari luar, dari Jakarta, mungkin dari Surabaya, dari Sulawesi Selatan. Tapi intinya itu banyak, kebanyakan dari luar.
6: Berarti itu yang terbesar ya untuk bisa melaksanakan
1: ini? Iya. Dan itu kayaknya wajib, kayaknya urusannya wajib karena menyangkut dari sistem pertandingan sendiri.
6: Sistem dan standar wasit.
1: Iya, standar wasit.
4: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian Warta Berita Intimung edisi hari ini, Kamis 17 September tahun 2026. Sebelum berpisah, pendengar, kami hadirkan kembali pokok berita. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau tekankan 4 fokus utama pembangunan pada Musrembang Cam Malinau Selatan Hilir tahun 2026. Saudara pendengar, mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Investasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang. Jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Javandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama, titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami posisinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau pengumpul yang intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daerah maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti hari akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangat membantu. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringan kan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG atau mana.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya nggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu, Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah, dan tanah.
1: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan.
3: Tahun?
1: Tahun 2024. 550.
3: Cash?
1: Ya.
3: 1 juta, Mbak.
1: Jogja, Pak.
3: Rumah di Jogja.
1: Ya.
3: Perolehannya tahun?
1: 2024.
3: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
1: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
3: Oke. Okay. Ya. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
1: Dari percepatan.
3: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
4: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini juga kami hadirkan tiga besar suara kencana 2026 kategori iklan layanan masyarakat dengan tema Tumbuh dari Rumah, produksi dari RRI Palembang.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bu, adek tanamin ini ya?
3: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
2: Adek.
3: Kakak.
4: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
2: Oke, Bu.
5: Pagi, Mbak Mira.
4: Mbak Asti. Mau kemana?
5: Biasa, mau ke pasar.
4: Oh, wah. Mbak Mira lagi berkebun ya?
5: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
4: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
5: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
4: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
5: Betul, Mbak Asti. Lumayan, bisa jadi usaha kecil-kecilan.
4: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
5: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
4: Makasih loh, Mbak.
5: Sama-sama, Mbak.
1: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada pangan. Karena masa depan, kita

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Indonesia akan menghadiri rangkaian sidang umum PBB atau SMU PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat pekan depan. Pemerintah Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri Sugiono dalam rangkaian pertemuan tersebut. Indonesia akan membawa sejumlah pesan utama dalam partisipasinya pada sidang umum PBB ke-81. Salah satunya adalah pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global. Selain itu, Indonesia akan mendorong penguatan multilateralisme dan inklusivitas, serta menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia, termasuk dukungan bagi Palestina. Indonesia juga akan membawa isu reformasi PBB, penguatan Global South, serta capaian pembangunan nasional dalam rangkaian pertemuan tersebut. Kami akan membahasnya lebih mendalam, ya, bersama dengan Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional SPS UGM, Profesor Armaedi Armawi.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman ya?
0: Ya, Prof. Sehat ya, Prof?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya, Prof. Ya, ini agak terputus-putus, Prof. Ini kita jaringannya.
1: Kalau di tempat saya bagus ya, Mas.
0: Bagus ya. Oke, coba ya kita lanjutkan ya, Prof. Kalau ini kan di tengah meningkatnya fragmentasi geopolitik dan melemahnya efektivitas multilateralisme, sejauh mana, Prof, kehadiran Indonesia dalam sidang umum PBB ke-81 ini bisa benar-benar dikonversi menjadi penguatan ketahanan nasional, bukan sekadar aktivitas diplomatik seremonial, Prof?
1: Ya, saya kira apa ya, dengan apa ya, tidak hadirnya dan mengutus apa
0: Menlo,
1: Menteri Luar Negeri Rubiono, itu melihat artinya presiden lebih memperhatikan apa namanya peran strategis dan tata kelola pemerintahan dalam negeri lah itu ya, dalam sisi ketahanan nasional. Tapi kita harus melihat juga bahwa peran menteri akan lebih apa ya, lebih agile kalau saya katakan, karena lebih bisa dia melakukan program-program yang konkret seperti itu ya. Jadi tidak hanya kalau kepala negara seremonial belaka begitu. Itu.
0: Ya. Nah, jika Indonesia, Prof, ingin memainkan peran lebih besar tadi ya sebagai negara Global South, ini bagaimana, Prof, kita memastikan bahwa agenda yang diperjuangkan di PBB ini benar-benar merefleksikan kepentingan nasional Indonesia, sekaligus tidak membuat Indonesia terseret ke dalam rivalitas kekuatan-kekuatan besar?
1: Iya, jelas ya, artinya dengan menghadirkan menteri apa namanya luar negeri, itu akan lebih banyak apa namanya pembicaraan multi sektoral dan multilateral itu dilaksanakan oleh menteri luar negerinya, gitu ya. Jadi lebih konkret lah, saya kira seperti itu, gitu.
0: Iya, lebih aman ya. Ya,
1: lebih amannya seperti itu kan, gitu ya. Jadi tidak hanya hadir dalam seremonial yang apa, tetapi tentu peran menteri akan lebih lincah.
0: Iya. Prof, kalau bicara dari perspektif ketahanan nasional nih, Prof, ini mana yang seharusnya menjadi prioritas Indonesia dalam forum PBB? Memperjuangkan tatanan internasional yang lebih adil, menjaga kepentingan ekonomi nasional, atau yang lainnya, Prof?
1: Jadi di sini arah kebijakan apa bebas aktif itu lebih nampak diperankan oleh Menteri Luar Negeri. Saya berharap seperti itu. Jadi tidak, kalau Presiden tentu akan banyak basa-basi diplomasinya seperti itu. Dan kondisi juga dalam negeri tidak kalah pentingnya untuk menekankan pentingnya ketahanan nasional dalam negeri kita. Itu maksudnya.
0: Nah, kalau ini seharusnya bagaimana, Prof, Indonesia mengelola paradoks ya antara politik luar negeri yang bebas aktif tadi ya dengan kebutuhan untuk mengambil posisi yang lebih tegas terhadap konflik geopolitik, khususnya ketika kepentingan Indonesia berhadapan dengan tekanan dari negara-negara besar, Prof?
1: Ya, disinilah letaknya, artinya ruang gerak negosiasi teknis itu dilakukan oleh setingkat menteri itu lebih fleksibel, Mas ya. Jadi agenda-agenda yang lebih konkret untuk peran strategis Indonesia di baik di kawasan maupun di secara global di Indo-Pasifik itu lebih enak ya bicaranya. Jadi banyak multitasking lah dia lakukan itu.
0: Artinya ketidakhadiran atau absennya ini juga merupakan dari strategi itu ya, Prof ya?
1: Iya. Jadi Menteri Luar Negeri akan dapat fokus menguatkan kerjasama lebih teknis seperti negosiasi perdagangan, ketahanan pangan, kemitraan dalam apa keamanan di apa Pasifik maupun di Laut Cina Selatan, dan apa ya dari seremonial tadi yang saya katakan itu, yeah, itu akan dialihkan bergeser ke dampak langsung pada ketahanan nasional Indonesia, yeah, karena persoalan di dalam negeri sendiri itu tidak kalah lebih pentingnya seperti itu.
0: Ya, yeah, dengan betul, kondisi saat ini gini ya, Prof ya.
1: Iya, betul.
0: Prof, kalau bicara dalam konteks pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 ini, Prof, apa konsekuensi strategis jika Indonesia memperoleh kursi tersebut? Apakah kapasitas diplomasi, pertahanan, ekonomi, dan kelembagaan kita sudah memadai untuk memanfaatkan posisi tersebut secara optimal, Prof?
1: Nah, di sini kita harus melihat kondisi dalam negeri juga, yeah, gitu ya, karena dalam negeri ini akan mencerminkan bagaimana posisi kita di tengah apa percaturan geopolitik global itu, gitu. Itu Mas Lukman, itu yeah, yang perlu kita lihat, gitu kan? Gitu.
0: Yeah. Prof, kalau kita lihat kan Indonesia sering dipandang memiliki modal diplomatik ya Prof ya, yang cukup kuat, tetapi bagaimana memastikan bahwa soft power tersebut diterjemahkan menjadi strategic leverage yang menghasilkan keuntungan nyata bagi ketahanan nasional, Prof?
1: Ya, artinya kan begini, kita tidak, politik luar negeri bebas aktif ini akan menguatkan pengawasan kita terhadap apa kondisi satu di ASEAN, kemudian Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi dalam konteks ini persepsi fokus kepemimpinan global itu kita lihat sebagai satu chance yang luar biasa gitu. Jadi ini juga apa ya, Menteri Sugiono juga ditantang untuk memainkan apa peran diplomasinya dalam konteks apa namanya 2930 itu gitu, Mas Lukman.
0: Iya, iya. Nah, Prof, jika Indonesia mendorong reformasi PBB, ini kan dalam salah satu agendanya ini akan mendorong reformasi PBB ini, Prof. Ini termasuk reformasi Dewan Keamanan. Bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa perubahan struktur tersebut sangat bergantung pada persetujuan negara-negara yang justru memperoleh keuntungan dari status quo? Apa strategi diplomasi yang realistis, Prof?
1: Ya, tadi saya

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: informasi dari RRI MTkom dan juga akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini ngobras.
1: Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi beberapa sajian lagu menemani aktivitas malam Anda ya. Ada dari Atmes, ada juga Albert dengan lagunya Menunggumu. Tiga komposer juga baik-baik saja. Dan ada band Kucuri Lagi Hatimu. Akhirnya waktu menunjukkan di pukul 21 lebih 12 menit. Selanjutnya kita akan dengarkan mini drama untuk edisi hari ini pendengar. Ini pilihkan judul Legenda Nusantara kali ini dengan judul Si Bugu Yang Pandir. Baik pendengar, dimanapun Anda berada tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin Mak kaget aja. Pantesan dari tadi Mak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa Mak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, Mak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: "Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih. Apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bekti.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bekti mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara, si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri, segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si Buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Dini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 18 September 2026 melalui frekuensi 105,3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Malinau.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikran, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan bagaimana keterangan pers dari Badan Komunikasi Pemerintah atau Badan Bakom RI ya, terkait dengan elektrifikasi desa dan penyediaan hunian layak bagi MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan terima kasih saya sampaikan sebesar-besarnya kepada Bapak Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama dengan rombongan dari kementerian, ada Bapak Heru Pudjo Nugroho, beliau adalah komisioner BP Tapera, dan Pak Sekjen, Pak Didi Hoirul, Pak Heri Jerman, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Yang saya hormati, rekan-rekan media, serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini, sebelum nanti Pak Ara menyampaikan paparan program-program di Kementerian Perumahan, kami akan menyampaikan perkembangan program prioritas pemerintah, khususnya program elektrifikasi 10.068 lokasi, mulai dari aspek capaian dan tahapan pelaksanaan, kebutuhan daya hingga manfaat yang sudah dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Bagian 1 Romawi, program elektrifikasi 10.068 lokasi. A. Latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 316 tahun 2025 tentang peta jalan program listrik perdesaan dan bantuan pasang baru listrik tahun 2025-2029, pemerintah telah menyusun program untuk mengalirkan listrik ke sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia. Program ini menyasar dusun dan desa yang selama ini belum sepenuhnya menikmati akses listrik, termasuk yang berada di wilayah sulit seperti kawasan pegunungan dan pulau terpencil dengan populasi yang minim. Kehadiran listrik di dusun dan desa ini diharapkan tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau. B. Cakupan dan pelaksanaan program. Rekan-rekan media, hingga Agustus 2026 ini, program elektrifikasi menargetkan 10.068 lokasi yang tersebar di 8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten kota, dan 36 provinsi. Dari total target tersebut, elektrifikasi sejauh ini telah terrealisasi di 1.516 lokasi atau sekitar 15% dari target. Implementasi dari program listrik desa atau disingkat LISDES dilaksanakan secara bertahap sesuai peta jalan 2025-2029. Tahapannya dimulai dari penetapan dan verifikasi lokasi, dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan teknis dan anggaran. Selanjutnya pengadaan dan pembangunan infrastruktur listrik, hingga penyambungan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing lokasi. Untuk lokasi yang dapat dijangkau jaringan PLN yang sudah ada, elektrifikasi dilakukan melalui perluasan jaringan tersebut. Sementara, untuk lokasi yang lebih terpencil dan belum terjangkau jaringan existing, pemerintah membangun pembangkit skala kecil berbasis energi baru dan terbarukan atau EBT yang bersifat off-grid. C. Kebutuhan daya dan pasokan listrik. Rekan-rekan sekalian, kebutuhan pasokan listrik untuk program elektrifikasi 10.068 lokasi dipenuhi melalui dua skema. Sebanyak 5.466 lokasi dilayani melalui jaringan listrik yang sudah ada, sehingga kebutuhan dayanya dipenuhi dari sistem pembangkitan dan jaringan existing tanpa memerlukan pembangkit baru. Sementara 4.602 lokasi lainnya berada di wilayah yang belum dapat dijangkau oleh jaringan existing, sehingga memerlukan pembangunan pembangkit skala kecil yang bersifat off-grid dengan total kebutuhan kapasitas pembangkit baru sekitar 508 MW. Untuk lokasi-lokasi yang bersifat off-grid, pasokan listrik direncanakan menggunakan pembangkit berbasis energi baru terbarukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi yang tersedia di masing-masing lokasi. Sementara untuk lokasi yang terhubung dengan jaringan existing, kebutuhan listrik dipenuhi melalui pasokan daya dari sistem dan jaringan yang ada. D. Investasi dan sumber pembiayaan. Rekan-rekan sekalian, total kebutuhan biaya untuk mengalirkan listrik ke 10.068 lokasi ini diperkirakan mencapai 61,65 triliun rupiah. Seluruh pembiayaan program direncanakan bersumber dari APBN yang dialokasikan secara bertahap mulai dari 2025 hingga 2029. E. Manfaat bagi masyarakat. Rekan-rekan sekalian, program elektrifikasi 10.068 lokasi ini menyasar sebanyak 770.000 rumah tangga yang tersebar di 36 provinsi. Kehadiran listrik mendorong rumah tangga beralih dari sumber energi seperti minyak, tanah, dan kayu bakar, sehingga mengurangi biaya yang selama ini mereka keluarkan untuk membeli bahan bakar tersebut. Selain itu, listrik memungkinkan rumah tangga beraktivitas lebih lama dan lebih produktif, termasuk menjalankan usaha pada malam hari. Dengan demikian, manfaat elektrifikasi tidak hanya berupa tersedianya penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain rumah tangga, program ini juga memberikan dampak sosial bagi fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, fasilitas ekonomi, dan sarana komunikasi. Dengan tersedianya listrik, pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih optimal, ibadah lebih nyaman, usaha masyarakat dapat berjalan lebih lama dan produktif, serta akses komunikasi dan informasi semakin mudah. F. Dampak terhadap perekonomian pedesaan. Rekan-rekan sekalian, hadirnya listrik di desa turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. Dampak tersebut tercermin dari perkembangan kegiatan ekonomi desa, antara lain industri kecil dan mikro, toko kelontong, rumah makan, koperasi, serta peningkatan aktivitas ketenaga kerjaan. Manfaat tersebut mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai pelosok. Di Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sejumlah pemilik warung kelontong kecil berhasil meningkatkan omset setelah ada aliran listrik. Jika sebelumnya mereka hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp300.000 per bulan dari warung kelontong masing-masing, kini mereka memanfaatkan listrik untuk membuka usaha es batu dan minuman dingin dengan omset mencapai Rp1.000.000 per bulan. Dampak serupa dirasakan di Tomohon, Sulawesi Utara. Kelompok tani Krekeli yang beranggotakan 10 petani bunga krisan merasakan manfaat listrik dalam peningkatan produktivitas sekaligus memperluas pasar. Setelah listrik tersedia untuk mendukung kebutuhan pencahayaan tanaman, omzet panen yang semula sekitar Rp5.000.000 per bulan meningkat hingga Rp15.000.000 per bulan. Bahkan kelompok tani ini sempat menembus pasar ekspor hingga ke Singapura. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa listrik dapat menjadi pemicu aktivitas ekonomi baru di tingkat masyarakat. Penerangan yang memungkinkan usaha berjalan lebih lama, ketersediaan listrik untuk mendukung peralatan usaha hingga pemanfaatannya dalam proses produksi pertanian menunjukkan bahwa elektrifikasi memberikan manfaat yang jauh melampaui sekedar penerangan. Kajian juga menunjukkan bahwa dampak ekonomi program elektrifikasi ini menjadi lebih kuat apabila didukung oleh faktor lain seperti akses pasar, jalan yang baik, lembaga keuangan, dan infrastruktur telekomunikasi. G. Testimoni penerima manfaat. Rekan-rekan media, kehadiran listrik membawa perubahan nyata bagi masyarakat di berbagai pelosok tanah air, mulai dari kemudahan menjalankan aktivitas sehari-hari, membuka peluang usaha, hingga mewujudkan penerangan yang selama ini menjadi impian panjang warga di wilayah terpencil. Contohnya dirasakan Thomas Ayari Rumansara, 36 tahun, seorang nelayan yang tinggal di Pulau Owi, sebuah pulau terpencil di distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numpor, Provinsi Papua. Bagi Thomas dan warga kampungnya, kehadiran listrik membawa perubahan yang terasa hampir di setiap sudut kehidupan sehari-hari. Kini, layar televisi menyala di rumah-rumah warga, setrika listrik menggantikan cara-cara lama merapikan pakaian, dan yang tak kalah penting bagi seorang nelayan seperti Thomas, lemari pembeku kini bisa digunakan untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan agar tidak cepat membusuk sebelum dijual atau dikonsumsi. Perubahan-perubahan kecil namun berarti membuat Thomas dan masyarakat di Pulau Owi merasa bahagia. Sementara itu, Mariana Sanyar, 57 tahun, seorang petani yang juga bermukim di Pulau Owi, mengenang bagaimana generasi orang tuanya dahulu harus bertahan hanya dengan cahaya pelita sebagai satu-satunya sumber penerangan. Setiap sore sekitar pukul 7, pelita-pelita dinyalakan dan cahayanya yang terbatas hanya mampu menerangi rumah hingga pukul 9 malam sebelum akhirnya dipadamkan kembali. Ini fotonya Mariana Sanyar ada di layar. Bertahun-tahun kemudian harapan itu terwujud ketika PLN Biak menghadirkan bantuan mesin listrik ke pulau tersebut. Bagi Mariana, momen ketika listrik pertama kali menyala di rumahnya menjadi penanda berakhirnya masa-masa hidup dengan cahaya pelita yang redup dan terbatas. Ia mengungkapkan listrik yang kini dinikmati warga Pulau Owi adalah wujud nyata dari impian panjang yang telah lama dinantikan seluruh masyarakat di pulau terpencil itu. Kebahagiaan serupa dikisahkan oleh Sony Herman Amunau dari Kampung Sawias, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua. Selama 10 tahun, ia bersama istri dan 4 orang anaknya harus menumpang sambungan meteran listrik milik tetangga. Momen ketika keluarganya akhirnya mendapatkan meteran listrik sendiri menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Kini televisi bisa dinyalakan, setrika dapat digunakan, dan yang tak kalah penting, anaknya dapat belajar di malam hari dengan penerangan yang layak, sesuatu yang selama 1 dekade sulit ia nikmati secara mandiri. Sony berharap kebahagiaan yang ia rasakan juga dapat dirasakan oleh masyarakat lain di Kabupaten Supiori, khususnya di Kampung Sawias, yang sebagian di antaranya masih belum memiliki sambungan meteran listrik sendiri. Penutup, rekan-rekan media, pemerintah berkomitmen untuk terus menghadirkan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui program elektrifikasi 10.068 lokasi, termasuk di wilayah dengan geografi yang sulit. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Atas perhatian rekan-rekan media dan masyarakat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
0: Terima kasih kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bapak Maud Kodari yang tadi sudah sangat baik sekali menjelaskan realisasi program elektrifikasi yang mencapai 1.516 lokasi yang tersebar di 36 provinsi. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua, yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Marwara Sirait. Saya persilakan.
2: Yang saya hormati Bapak Kodari, Kepala Bakom Republik Indonesia beserta jajaran, saya hari ini lengkap ada Sekjen, Irjen, Dirjen, kemudian juga staf ahli, tenaga ahli dan staf khusus, dan juga PRU dari TAPERA. Saya juga tidak berlama-lama, langsung saja. Nomor satu, program 3 juta rumah diarahkan untuk mengatasi kekurangan kepemilikan dan kelayakan hunian. Ini dua tugas kami yang paling utama. Kekurangan kepemilikan dan masih banyak yang kelayak huniannya masih tinggi. Fokusnya di situ. Saya langsung saja ke poin yang ketujuh dari data BPS yang tanggal berapa Pak Sekjen? Nomor tujuh? kapan dikeluarkannya, tanggal berapa, sumber datanya ini, nggak apa-apa, biar terbuka aja, jangan nanti datanya saya tunggu tanggal berapa. Ini kan sekjen yang tulis tanggal berapa. Nah, biar sekjen yang jawab aja. Berapa? 13 Agustus 2026. Oke ya, satu tahun. Ya, satu tahun. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ini jawab aja, medianya biar bisa lihat. Kalau salah biar tanggung jawab.
3: Rilis BPS pada tanggal 13 Agustus tahun 2026, data mulai Maret tahun 2025 sampai dengan 30 Maret 2026.
2: Jadi dari Maret ke Maret 2026, ya, biar terbuka ke publik ya. Jadi dari Maret 2025 ke Maret 2026, begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, BSPS atau bedah rumah target itu meningkat luar biasa besar. Di zaman Presiden Prabowo ini bukan deret tambah Pak Kodari, tapi deret kali. Kalau deret tambah itu tahun lalu 2025 itu 45 ribu unit, biasanya tambahnya 50 ribu, tambahnya 100 ribu. Ini kalau menurut perhitungan kami kurang lebih 45 ribu dikali 8. Dikali 8 menjadi sekitar 400 ribu. Dalam 1 tahun, ya, sekitar 8. Dengan anggaran 8,57 triliun. Dan kita sudah arahkan, saya perintahkan kepada jajaran kami untuk seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia itu minimal 200 unit per kabupaten kota minimal. Ya. Sebelumnya banyak ya ratusan yang tidak mendapatkan program, ratusan kabupaten. Ya. Jadi itu ya. Betul begitu Pak Sekjen ya. Jadi semua minimal 200 ya. Pasti begitu? Pasti ya, dikawal ya, di lapangan. Jadi saya minta jelas saja, pasti. Kemudian yang ketiga, kita membuat namanya konsep government planner. Apa yang bagus dari government itu adalah menjalankan aturan dan tata kelola yang benar. Waktu saya baru jadi menteri, saya banyak mendapatkan masukan dari birokrat-birokrat yang ada di Kementerian Perumahan soal tata kelola tata kelola. Kemudian menjalankan apa yang menjadi arahan pimpinan selama arahan itu benar sesuai aturan ya, dan bukan disuruh korupsi. Kalau disuruh korupsi, saya suruh mereka melawan saya. Ya, di luar itu taati perintah saya. Nah, jadi saya terbuka saja, di kami itu ada terobosan tender rakyat yang Pak Kodari beberapa kali hadir, yang menghasilkan efisiensi 5%. Ya, menghasilkan efisiensi 5%. Nah, jadi di suatu daerah, di sebuah desa, mendapatkan 20 penerima bantuan. Anggarannya satu orang 20 juta. 2,5 juta buat tukang, 17 juta setengah untuk barang-barang. Kemudian bahan bangunan. Kemudian 20 orang ini berkumpul dibantu pendamping untuk mendaftar kebutuhannya. Misalnya rumahnya Pak A itu butuh pasir berapa banyak, cat, kayu, genteng, keramik dan sebagainya. Digabung dengan rumahnya Pak B, butuh semen berapa, butuh cat berapa, butuh keramik berapa. Sesudah itu digabung, kemudian dikeluarkan angkanya. Angkanya berapa, kemudian diundang toko bangunan. Toko bangunan, kami minta ada persaingan. Bisa 2, 3, 4, 5. Kemudian toko bangunan memberikan penawaran, seperti tender di waktu yang bersamaan. Siapa yang paling murah, itulah pemenang. Jadi ini terobosan di tempat kami, Pak Kodari, Pak Mendagri, Ibu Kepala BPS beberapa kali hadir untuk menyaksikan terobosan itu. Dan dihasilkan sekitar 5% efisiensi. Itu salah satu konsep government planner yang kami lakukan. bagaimana ada efisiensi, tapi efisiensinya itu dikembalikan kepada rakyat terima bantuan. Sehingga mereka bisa membeli barang bangunan lebih banyak. Contoh, tadinya 2 sak semen jadi 3 sak semen. Ya, jadi bertambah. Jadinya supaya ini bisa terjadi dengan baik. Kemudian nomor 4, gentengisasi. Gentengisasi ini arahan Presiden Prabowo, bagaimana supaya kalau pakai seng panas. Jadi kita secara bertahap melakukan gentengisasi. Kemudian juga UMKM bergerak. Kita sudah melakukan 2 kali di Pleret dan sudah melakukan di Majalengka. Mohon doanya, bulan Oktober dan bulan November kami akan melakukan pengiriman di Majalengka itu November minimal 2 juta genteng, kemudian di Pleret sekitar 500 genteng. Nanti saya juga akan mengundang teman-teman media. Kenapa saya butuh waktu untuk konsolidasi? Karena UMKM kita juga harus diedukasi. Misalnya bagaimana ada sertifikasi yang namanya kehandalan dari Departemen Perindustrian. Kita ingin UMKM maju, tapi dengan cara yang benar. Sehingga nanti kita kasih order, tetapi juga kualitasnya bagus. Jangan kita pesan dari UMKM, kualitasnya nggak bagus, nanti rakyat jadi korban, penerima bantuan. Jadi UMKM-nya dididik dengan benar, tetapi juga UMKM-nya juga dididik dengan benar. Itu yang dimau Presiden Prabowo yang saya pahami. Bukan hanya memberikan UMKM apa adanya, tidak, tapi ada proses naik kelas. Kalau ada masalah pendanaan, kita sudah undang BRI untuk memberikan pembiayaan. Jadi kita jangan hanya niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Caranya harus terukur, ya, sistematis, dan jangan kita merasa sudah baik tanpa ukuran-ukuran. Tadi ukuran kualitas ada namanya kehandalan, kemudian juga pembiayaan juga kita minta koordinasi dengan BRI. Bisa kok. Saya rasa belum pernah ada pengiriman itu sekitar 2 juta lebih genteng. Itu kalau dikalkulasi Pak Kodari ada 600 truk dari Majalengka. Nanti saya undang Pak Kodari juga. Jadi kalau satu truk itu saya sudah suruh ukur panjangnya 5 meter. Nah kalau 600 truk, 600 kali 5 meter berarti 3 kilometer. Kalau satu jalur, satu jalan ada 2 jalur, berarti 3 kilometer bagi 2 ada 1,5 kilometer. Kalau nggak ada jaraknya. Kalau pakai jaraknya lagi, mesti tambah lagi 10 cm atau 15 cm. Ini bisa kok. Tapi kita memang harus serius ngurusnya. Ya, kalau kita nggak serius ngurusnya, nanti jadi asal-asalan. Kalau kita nggak detail, kita nggak kontrol, nggak cek, ya tantangan saya terus terang di birokrat di dalam saya. Bagaimana bekerja detail, bekerja sesuai tata kelola, ya, dan diawasi detail bolak-balik. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah, Pak Kodari. Ya, tapi tantangannya ya kita mau menyerah atau tidak. Seperti Pak Presiden kan selalu katakan deep state, ya tantangan semua menteri adalah deep state yang ada di pemerintahannya masing-masing, di birokrasinya masing-masing. Saya kebetulan tidak kompromi soal deep state ini. Kalau mau ikut, ikut. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Gitu. Kemudian, soal KPP, ini adalah kredit perumahan. Kredit perumahan ini diciptakan oleh Presiden Prabowo. Ya, Presiden Prabowo pertama kali menciptakan ini. Belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya memberdayakan UMKM dan melawan rentenir. Di bawah 100 juta tidak perlu ada jaminan dan bunganya 0,5%. Rentenir memberikan bunga 0,5%. Ada yang 3%, 5%, bahkan 10% per bulan. Jadi ini 6% setahun. Dan di bawah 100 juta enggak pakai jaminan. Kenapa rentenir bisa hidup di Indonesia? Sesudah kami mempelajari, karena dia mudah dan cepat. Makanya Pak Kodari sudah datang berapa kali di acara kami. Bedanya kami ada sosialisasi dan di hari yang sama realisasi. Jadi kita sesuai arahan Presiden Prabowo itu, jangan bertele-tele, birokrat jangan mempersulit, membuat aturan yang sulit, proses yang sulit, ya bolak-balik itu masih dilibas yang lama begitu. Ya, masih cepat. Kalau enggak bisa ikut ya sudah, kita tinggalkan. Ya. Karena Presiden Prabowo sudah berkali-kali mengatakan deep state itu, saya terus terang membuldoser itu. Jadi bagaimana supaya ini bisa terjadi cepat? Karena kita ini anak buahnya Presiden. maunya dikerjakan dengan benar tapi cepat dan masif. Ya, seperti itu. Bukan lambat, enggak ada lambat ya, tapi mesti benar sesuai aturan. Jadi KPP ini, Pak, ini dinaikkan oleh Pak Erlangga bulan Juni dari 36 triliun anggaran yang disiapkan menjadi 50 triliun. Kenapa? Karena berhasil. Kalau enggak berhasil enggak mungkin dinaikin kuotanya di tengah efisiensi yang seperti ini. Jadi ini KUR yang paling berhasil menurut saya. Jadinya dinaikkan. Ya, penyerapannya bagus. Kenapa bagus? Karena regulasinya disusun di mana?

Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual,

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan pemberian uang PT Summarecon terhadap pihak Kementerian ATR BPN terkait pengurusan HGB diduga bukan merupakan transaksi pertama.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa dugaan pemberian uang sebesar 300 juta rupiah pada Maret 2026 diduga terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pemberian tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB pada lahan yang dikelola PT Summarecon dan pemberian itu diduga bukan merupakan transaksi pertama dalam perkara tersebut. Budi mengatakan terdapat pihak perantara yang berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 yaitu Sontang Koin Manurung, di mana perantara tersebut yakni seorang pihak swasta bernama Erwin yang diduga KPK merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN, diduga ini bukan pemberian yang pertama. Ya, sebelumnya diduga sekitar bulan Maret ada pemberian uang sejumlah 300 juta. Yang ini juga diduga berkaitan dengan proses-proses HGB di lingkungan atau di lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon.
2: PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein memastikan penyidik juga masih mendalami aliran uang dalam perkara tersebut, terkhusus kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
3: Pada empat orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Diketahui KPK menyita uang tunai dalam nilai keseluruhan sekitar 106,3 miliar rupiah. Barang bukti tersebut antara lain ditemukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para pihak yang diamankan. KPK sendiri juga telah menetapkan 8 tersangka, yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrian Pitojo, kemudian 4 pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arief Sugianto, Fat El Faust, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama.
1: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
2: Betul, Pak.
1: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
2: Tidak ada, Pak.
1: Tidak ada geser ke Gus Alek?
2: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
1: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
2: iya, Pak.
1: Belum sempat bergeser.
2: Belum.
1: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
2: Betul.
1: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
2: Ya, Pak.
1: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
2: Gus Yakut.
1: Gus Alek.
2: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
3: Sementara itu, Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah, dan tanah.
4: Fortuner, Pak.
5: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan.
4: Tahun?
5: Tahun 2024. 550.
4: Cash?
5: Ya.
4: 50 juta, Pak.
5: Jogja, Pak.
4: Rumah di Jogja.
5: Ya.
4: Perolehannya tahun?
5: 2024.
4: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
5: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
4: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
5: Dari percepatan.
4: Dari percepatan juga. Ya.
3: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari ini Jumat tanggal 18 September 2026. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil dan juga Muti yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kopi Pro 3 di Jumat dini hari seperti biasa kami hadirkan Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho dengan topik Pancasila dan problem deforestasi. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Dear Indonesian friends, on behalf of the Embassy of the Russian Federation in the Republic of Indonesia and myself, I wish to extend my sincere congratulations on the occasion of the 81st anniversary of the Radio Republic Indonesia. On September 11, 1945, around 1 month after Indonesia gained its independence, RRI was formed to become one of the most prominent radio stations to spread credible news and unite the country. RRI has always been an example of successful and responsible actor in the media field, actively contributing to promotion of traditional friendly relations between Russia and Indonesia. May the future bring happiness and prosperity to all staff and listeners of RRI, as well as further strengthening of friendly relations between

0: Vina, kamu masih dengerin radio?
1: Ya iyalah, kenapa?
0: Sekarang kan zamannya podcast, streaming, media sosial. Radio masih penting.
1: Justru penting, radio itu bukan cuma soal musik.
0: Terus?
1: Radio menemani kita saat berkendara, bekerja. Bahkan ketika terjadi sesuatu yang penting, ada informasi, edukasi, hiburan, dan suara manusia yang terasa dekat.
0: Iya juga sih, Pin. Kadang radio memang seperti teman ngobrol.
1: Betul, teknologi boleh berubah, tapi kebutuhan kita untuk terhubung, mendapatkan informasi yang terpercaya, dan merasa ditemani nih tetap ada.
0: Berarti radio nggak ketinggalan zaman dong?
1: Bukan ketinggalan zaman, radio itu ikut berkembang bersama zaman.
2: Selamat Hari Radio, mari terus jaga radio sebagai ruang informasi.

0: Ya, masih dalam Kopi Pro 3 edisi khusus bersama kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kita akan bicara secara umum tentang Pancasila, tapi topiknya pada malam hari ini khusus terhadap Pancasila dan masalah deforestasi. Deforestasi atau penebangan pohon hutan ya, atau hilangnya tutupan hutan secara permanen yang tidak ditanami kembali gitu ya. Kita akan berbincang pada malam hari ini atau dini hari ini bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam Pak Eko. Halo, selamat malam Pak Eko.
1: Malam.
0: Ah, malam. Salam sehat Pak Eko.
1: Sehat, terima kasih Pak
0: Kajat. Iya, kita ketemu lagi dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia membahas tentang Pancasila dan problem deforestasi. Saya juga undang pendengar ya, Pak Eko mungkin ada yang ingin bergabung juga bersama Pro 3 RRI pada malam hari ini, silakan. Di 021-352-3172, 386-6712, di 386-2375 atau di 384-4545 atau WhatsApp kami saja di 081-399-399-888. Pancasila dan problem deforestasi. Mungkin sebagai prolog bisa diawali terlebih dahulu Pak Eko, silakan tentang topik kita ini.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar. Kita ketemu lagi ya.
0: Iya nih.
1: Dan hari ini kita membahas topik yang masih hangat sebenarnya ya. Mm-hmm. Karena kita mengalami yang disebut dengan kebakaran hutan dan lahan Kalimantan dan Sumatera kan ya.
0: Iya.
1: Dan itu sebenarnya bagian dari ya deforestasi ya. Jadi bagaimana hutan-hutan kita jadi berkurang karena terbakar hutan kita. Dan sebenarnya yang lucunya, konon para pakar dan diakui oleh Kementerian Kehutanan juga bahwa 99% kebakaran hutan dan lahan itu bukan bencana alam Mas Fajar, tapi akibat kesengajaan atau dari manusia.
0: Iya,
1: jadi karena land clearing manusia.
0: Faktor ya, manusia.
1: Jadi, betul, jadi ini sangat disayangkan dan itu sangat mengganggu kita. Itu satu-satu bagian bagaimana hutan-hutan kita semakin berkurang karena ya itu dibakar dengan sengaja. Karena kan harus ya, membuka lahan, katakanlah kita sudah mendapat izin untuk membuka lahan. Yang paling murah itu membakar, Mas. Yang harusnya harus menggunakan traktor, segala macam. Kan? Tapi akibatnya kan luar biasa. Kebakaran, rakyat kita hutan di Kalimantan jadi kena penyakit ispa, sekolah-sekolah harus tutup beberapa minggu atau harus apa memberikan jarak jauh ya, jarak jauh. Dan tidak hanya itu, protes dari negara tetangga kan Mas Fajar ya, dari Malaysia, dari Singapura gitu kan, juga protes
0: sekolahnya kita, pada tutup tuh.
1: Benar, benar. Dan kalau kita bicara deforestasi sebenarnya juga sudah lama ya ini terjadi sejarahnya Mas Fajar. Zaman VOC dulu juga sudah ada deforestasi. Hutan-hutan jati kita di Jawa itu kan dipakai oleh VOC untuk bangun kapal Mas Fajar. Dan kita Belanda membuka perkebunan tebu, perkebunan apa ya,
0: jagung, tembakau, teh juga, jagung, kopi.
1: Betul, itu kan sebenarnya deforestasi, tapi masih terkendali lah, zaman itu masih oke lah ya. Tapi sekarang ini kan di zaman kemerdekaan kita tidak jadi merdeka Mas Fajar. Jadi yang terjadi kan pembagian jatah lahan lewat hak pengusahaan hutan di zaman dulu ya. Kita ingat ya. Kita ekspor komoditi kayu, rotan yang itu benar-benar menghancurkan hutan kita ya di Kalimantan, terutama di Sulawesi gitu ya. Dan yang terakhir sekarang ini kan yang sangat disayangkan itu adalah alih-alih untuk ketahanan pangan, kita membuat namanya food estate atau ladang pangan ya, lumbung pangan maaf. Dan itu kan dengan cara membuka
0: lahan baru.
1: Lahan baru di Kalimantan kejadian kan kita membangun apa katanya menanam apa singkong, tapi gagal. Yeah. Karena lahan gambut nggak bisa tanam singkong, akhirnya menanam jagung, tapi jagungnya tanam di polybag di Kalimantan. Kacau lah. Dan yang terakhir kan kita lihat di Papua ya. Papua
0: yeah. Oh iya itu juga.
1: Di Papua itu kan juga lagi ada food estate dan apa namanya tanpa kita melihat bagaimana dampak ke masyarakat. Kalau Mas Fajar pernah nonton film dokumenter namanya Pesta Babi, itu sangat menarik Mas, bagaimana rakyat di sekitar food estate itu dimarginalkan ya, tidak diajak bicara, tidak diuangke ya, dan diambil dari segelintir manusia dan sayangnya dibekingi oleh kekuasaan gitu. Dan itu kita bicara bukan hal kecil, kita bicara 2,8 juta hektar yang diberikan konsesi, walaupun hutannya sekitar 190 ribu hektar hilang gara-gara proyek ini. Dan itu semua kan terjadi karena kita sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai Pancasila, Mas. Kemanusiaan yang adil dan beradab tuh kemana gitu kan? Karena yang ada kan kepentingan pribadi, golongan dan korporasi gitu ya. Alih-alih kita menyerahkan rakyat, membuat rakyat setara dengan adanya banjir bandang, ada yang adanya apa ISPA ya, tadi yang sekolah libur gitu kan. Dan tentunya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia juga jauh sekali gitu kan. Dan ini yang sayang sekali bahwa Pancasila yang harusnya menjadi kompas arah kita bergerak itu dilupakan untuk kepentingan ya segelintir kelompok manusia yang ingin mengambil profit sebanyak-banyak.
0: Oke.
1: Kira-kira itu saya buka dulu.
0: Baik, iya. Jadi gambarannya seperti itu, berkaca dari kondisi kekinian tentang saudara-saudara kita yang terkena musibah karhutla ya. Kebakaran hutan dan lahan juga termasuk deforestasi. Hilangnya tutupan hutan secara periode lama. Tidak sejenak aja hilangnya, tapi kemudian lama dan akhirnya bahkan beralih fungsi menjadi sesuatu yang bukan hutan lagi. Saya ingin undang Anda di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Banyak sekali cara deforestasi atau menghilangkan tutupan hutan itu, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Tidak disengaja mungkin karena musibah bencana ya, banjir lah atau longsor atau kemarau panjang, kebakaran hutan. Tapi sayangnya kebakaran hutan dan lahan sekarang ini disampaikan oleh pemerintah juga, faktor manusianya itu hampir 90%. Jadi ada unsur ya humannya lah. Jadi bukan karena triknya matahari di musim kemarau El Nino ini. Saya terima dulu pendengar Pak Eko dari Makassar, ada Pak Wibi. Pak Wibi, selamat malam Pak Wibi. Halo.
2: Selamat malam, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari, oh iya. Selamat dini hari Pak Wibi, silakan Pak Wibi di Makassar.
2: Ya. Sekarang kan Pancasila banyak yang dipersetkan ya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Kemudian nih, keadilan sosial bagi seluruh para koruptor di Indonesia.
0: Ya.
2: Dan yang lain-lain itu.
0: Iya.
2: Nah, dan kenyataan memang begitu Bang. Seperti pada bangun hutan, itu kan yang punya uang yang cukup kuat uangnya itu yang membangun hutan itu. Dan kita rakyat itu jadi korban. Karena kenapa? Karena mereka disuruh oleh perusahaan itu, kamu tebang ini ya, saya kasih uang sekian juta. Gak usah takut, saya tanggung jawab kalau ada apa-apanya. Jadi korban. Karena ini, sementara perusahaan karena banyak uangnya ya, bebas saja dia. Gak ada masalah, di penjara pun juga enak. Maka itu ada yang membersihkan keuangan yang malah kuasa dan juga keadilan sosial bagi seluruh para koruptor Indonesia. Makasih.
0: Jadi Pak Wibi melihat skala dari misalkan kayu kelondongan yang terjadi ketika banjir di Sumatera kemarin yang begitu masif, begitu banyak. Dengan sebegitu banyaknya kayu kelondongan yang hanyut, artinya ada modal yang besar sekali yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menebang hutan. Nggak mungkin masyarakat biasa mampu mempunyai atau mengerahkan alat-alat berat gitu ya dan lain sebagainya untuk melakukan itu. Termasuk juga pembukaan lahan yang dengan cara dibakar dengan banyaknya lahan-lahan yang terbakar gitu ya, ribuan hektar bahkan. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo.
3: Halo, selamat dini hari.
0: Kabarnya gimana Pak Mulyadi di dini hari ini di Banjarmasin?
3: Aduh, masih tetap asap.
0: Masih ya?
3: Iya, sampai PJJ itu ditambah.
0: Ini lagi. Kemarin kan terakhir kita ngobrol di udara itu asapnya sudah mulai menipis ya Pak Mulyadi. Tapi sekarang
3: iya,
0: ini
3: menipis, mulai lagi.
0: Mulai lagi.
3: Abis kita ngomong itu mulai lagi sampai ada PJJ segala.
0: PJJ, nah, PJJ itu berarti itu untuk anak sekolah ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: PJJ itu dua kali apa? Dua hari. Sekarang mulai lagi tanggal 16 sampai 18 besok.
0: Oh, PJJ lagi mulai?
3: Iya.
0: Oke, okay. Ini artinya semakin tebal, semakin sulit untuk beraktivitas, tidak hanya anak sekolah berarti? Para pekerja
3: iya,
0: pun yang
3: semua,
0: lainnya juga?
3: Semualah.
0: Oh, sungai apa? Mahakam ya di sana ya, Pak Mulyadi?
3: Barito.
0: Oh, Barito. Sungai Barito gimana kondisinya?
3: Barito kering tuh yang di Kalteng. Nah, itu kalau nggak dikeruk, Bung Fajar, nanti kalau bulan depan hujan, Banjarmasin ini banjir.
0: Kenapa? Kenapa harus dikeruk, Pak? Kan kalau kering...
3: Iya, dan tempat itu, kalau hujan tuh tempat nampung airnya berkurang.
0: Oh, sedimentasi, pengendapan. Jadi,
3: iya, betul,
0: jadi cat,
3: betul.
0: Jadi dangkal ya?
3: Iya, jadi kering kan, karena dangkal.
0: Harus dikeruk
3: dulunya
0: berarti.
3: Gak kering tuh. Iya, harus dikeruk. Kalau nggak dikeruk
0: banjir.
3: Banjarmasin banjir. Kan muaranya di Banjarmasin sini.
0: Pak Mulyadi, ini memang kalau di Banjarmasin tuh kan ketika musim kemarau sering kali kan ada kebakaran hutan walaupun tidak dahsyat ya. Kalau sekarang 2026 ini gimana nih, Pak Mulyadi?
3: Wah, ini paling parah.
0: Ini paling parah.
3: Paling parah tahun 26 nih.
0: Aktivitas masyarakat artinya juga terganggu nih, tidak hanya anak sekolah.
3: Lah, Pak.
0: Nggak, yang kantor-kantor itu tetap beraktivitas maksudnya
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, tetap aja
0: okay.
3: Beraktivitas. Cuma ya yang terganggu itu pokoknya Kalimantan Selatan ini Bung Fajar lah. Karhutlah ya.
0: Iya.
3: Yeah. Habis itu asap.
0: Ya.
3: Habis itu lampu mati.
0: Oh.
3: Air mati.
0: Air mati.
3: Air mati, air bersih. Di Banjarmasin ini nyalanya 10 jam aja.
0: Malam ini mati.
3: Setiap malam mati. Mulai yang terakhir bicara dengan Bung Fajar itu sampai sekarang mati terus.
0: Nah, ini kalau mendengarkan RRI dari mana, Pak Mulyadi, kalau mati lampu?
3: Loh, ini kebetulan tempat saya ini masih hoki, Bung Fajar, karena dekat rumah sakit.
0: Oh, jadi untuk rumah sakit itu nyala?
3: Nyala terus.
0: Oh.
3: Nah, kebetulan salurannya itu... Rumah kami itu dekat rumah sakit nyala terus. Tapi kalau pemadaman mati 5 menit.
0: Oke. Ya, kemudian nyala lagi 5 menit. Pak Mulyadi, rumah sakit umum daerah atau rumah sakit apa nih? Swasta?
3: Rumah sakit Kota Madya.
0: Kota Madya.
3: Rumah sakit, iya.
0: Dekat dengan rumah sakit Pak Mulyadi dapat bisa diinformasikan tahu enggak nih soal banyaknya angka kasus ISPA atau yang berobat gitu akhir-akhir ini ke rumah sakit Pak Mulyadi, rame nggak?
3: Ya waktu saya datang itu ya rame Bung Fajar.
0: Oh Pak Mulyadi juga berobat?
3: Saya berobat tapi
0: bukan ISPA.
3: Okay, antar okay. Istri saya pas kecelakaan di rumah.
0: Oh gitu, iya. Jadi untuk jarak pandang juga berkurang ya Pak Mulyadi ya?
3: Berkurang Bung Fajar.
0: Iya, lakalantes tuh jadi rawan banget tuh. Pak Mulyadi, untuk pasar terapung artinya nggak beraktivitas dulu tuh? Karena airnya kering?
3: Bukan airnya kering. Airnya Sungai Barito ini masih lumayan nih.
0: Oh, masih ada?
3: Sungai Martapura ini masih lumayan.
0: Oh, Martapura masih lumayan.
3: Iya, masih lumayan dibandingkan Sungai Mahakam dan sungai ini apa?
0: Oh, masih ada aktivitas itu ya, pasar terapung ya di sana ya, Pak Mulyadi?
3: Masih ada tiap minggu, hari minggu.
0: Tiap hari minggu masih ada?
3: Ya.
0: Oke, itu karena itu kan termasuk kebutuhan pokok masyarakat ya, Pak Mengadi ya?
3: Iya, betul.
0: Kayak sayur-sayuran ya, dan lain sebagainya.
3: Nah,
0: gitu
3: yang
0: ya,
3: dibatalkan itu, Bung Fajar, yang dibatalkan itu pesta-pesta ini, ulang tahun Banjarmasin.
0: Oh, dibatalkan.
3: Iya, di Jukung Hias itu.
0: Iya, mau ngerayain gimana? Orang nafas aja susah, Pak Mengadi.
3: Iya, makanya.
0: Makanya.
3: Itu di ini ya, dibatalkan karena kejadian kapal ini tenggelam.
0: Kapal tenggelam?
3: Iya, yang Virgo itu.
0: Oh iya.
3: Kapal terbalik. Nah, karena itu solidaritas pemerintah kota membatalkan. Kalau hanya asap aja tetap jalan.
0: Oh, kalo gitu.
3: Asap. Karena anu solidaritas banyak warga Banjar kan yang tenggelam tuh belum terselamatkan.
0: Oh iya, oke, baik. Pak Mulyadi, terakhir ya, tadi ini kan air mati, listrik biar pet, kadang hidup kadang mati, BBM ya. BBM langka nggak?
3: BBM itu langka. Justru 5 kejadian ini yang
0: oh, Banjarmasin juga. Kirain Kalimantan juga Tengah aja. Oh iya, Banjarmasin juga. Antri.
3: Banjarmasin langka, antri Banjar.
0: Oh, antri. Berapa jam, Pak?
3: Iya. Waduh, saya kurang tahu tuh. Sampai pernah ada yang gratiskan, enggak tahu di kota mana apa di Banjarmasin tuh.
0: Oke. Okay.
3: Sampai digratiskan tuh katanya.
0: Sampai dengan hari ini tanggal 17 kemarin lah, tanggal 17 kemarin itu masih antri ya, masih antri ya.
3: Antri. Okay.
0: Baik, Pak Mulyadi. Terima kasih informasinya.
3: Makanya kalau bisa naik bus saja saya bilang.
0: Oke. Pak Mulyadi, terima kasih
3: ini,
0: ya.
3: Ini mau komen sebentar.
0: Boleh. Silakan, Pak Mulyadi.
3: Ini jelas-jelas melanggar Pancasila, Bung Fajar.
0: Iya, kenapa tuh, Pak Mulyadi?
3: Nomor satu, sila ketuhanan ya. Ini semua sila dilanggar, tapi yang saya ambil yang penting aja supaya nyingkat waktu.
0: Iya.
3: Ini nomor satu ketuhanan. Kan dikasih alam yang bagus oleh Tuhan, dirusak.
0: Iya.
3: Nah, yang kelima, ini karena apa ya, deforestasi ini menciptakan ketimpangan yang nyata loh, Bung Fajar.
0: Contohnya
3: ya pengusaha menikmati apa ya?
0: Iya, yang itu, musibahnya masyarakat sekitar yang kena.
3: Masyarakat, benar, ekonominya dia yang ngambil keuntungannya. Nah, itu loh keadilan sosialnya yang dirusak. Itu aja Bung Fajar.
0: Oh, itu
3: terima
0: aja.
3: Kasih.
0: Oke,
3: selamat dini hari.
0: Selamat dini, Pak Mulyadi, sehat-sehat ya. Salam buat keluarga ya, Pak Mulyadi.
3: Ya, amin.
0: Semoga cepat padam apinya. Kabut asapnya tambah tebal lagi. Kemarin saya sempat berbincang sama Pak Mulyadi di Banjarmasin, sudah mulai menipis alhamdulillah. Tapi kemudian dini hari ini tambah tebal. Penderitaan masyarakat di Banjarmasin tambah lengkap dalam tanda kutip. Air mati, listrik biar pet, kadang hidup kadang mati, BBM langka. Silakan nih Pak Eko ditanggapi.
4: Iya, kalau kita menyadari dari Pak Mulyadi ya, memang ya itulah yang terjadi gitu ya di Kalsel, Kalteng ya, karhut lainnya luar biasa.
0: Iya.
4: Dan kalau kita berkaca di pemerintahan sekarang, di pemerintahan sebelumnya, itu ya betul sih disampaikan oleh Pak Mulyadi bahwa ini yang terbesar ya. Karena langkah-langkah diambil oleh pemerintah sebelumnya itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah sekarang ya. Kalau saya baca di sosial media itu pemerintah sebelumnya kan memastikan nih para aparat-aparat kepolisian, TNI itu diawasi oleh presiden. Kalau sampai titik-titik di daerah Anda itu terbakar, awas gitu. Nah sekarang kan nggak ada gitu mas. Jadi ya memang pemerintah sekarang menurunkanlah 1.000 personel tentara untuk memadamkan, tapi kan jadi terlambat ya, belum ada, harusnya preventif sebelumnya. Jadi saya melihatnya memang pemerintah kan jadi kayak gagap ya dalam menanggulangi karhut layang sekarang. Ini akibatnya jadi semakin parah ya yang disampaikan oleh Pak Mulyadi. Jadi dan ditambah lagi dengan perang di Timur Tengah ya, yang akibatkan BBM juga semakin mahal akibatnya distribusi BBM
0: terganggu,
4: terganggu, dan itu otomatis mengakibatkan listrik juga berkurang karena sebagian dari listrik itu diambil dari badan bakar minyak kan, generatornya. Jadi ya itu semuanya jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu kan, kira-kira begitu ya.
0: Iya, ketiban genteng lagi Pak Eko, jadi lengkap banget tuh penderitaan. Iya, jadi iya, karena sebenarnya mencegah itu kan mungkin kalau bicara soal mitigasi bencana itu perlu dana yang luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan penanganan ketika bencana, itu dana yang dikeluarkan itu jauh lebih rendah mitigasinya. Kita bayangkan Manggala Agni, TNI, Polri, Basarnas, dari semua elemen masyarakat memadamkan api, toh sampai sekarang ini tidak bisa memadamkan secara instan. Dana yang dikeluarkan untuk membuat modifikasi cuaca atau hujan buatan itu berapa juta sekali melakukannya MCO itu. Lalu kemudian ada yang meninggal dunia, para relawan kita untuk memadamkan api, nyawa. Jadi enggak sebanding langkah mitigasi yang harusnya dilakukan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bahkan BMKG sudah mengingatkan awal Januari bahwa siap-siap ada El Nino dahsyat tahun ini. Sudah diingatkan jauh-jauh hari, tapi kemudian ini yang kita lihat begitu. Belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana memulihkannya. Tadi Pak Mulyadi mengingatkan, ketika sungai sudah mengering, ada sedimentasi endapan di situ sehingga akhirnya terjadi pendangkalan sungai. Kalau nggak buru-buru dikeruk, ketika musim hujan tiba, ya udah. Ketika musim kering airnya susah, musim hujan banjir. Pak Eko, silakan. Ya.
4: Betul Pak, Mas ya, Mas Fajar. Jadi memang ya, kalau kita kembali lagi tadi yang Mas Fidi dan Pak Mulya disampaikan, yang terjadi ini betul-betul rakyat kayak ditinggal saja, Mas. Jadi semua itu demi kepentingan ya perusahaan-perusahaan besar yang berada di situ. Ya. Daripada saya capek-capek buka lahan dengan bulldozer, mending saya bakar aja. Kan tidak ada ininya gitu ya, tidak ada apa hukuman. Ada memang undang-undangnya, peraturannya yang akan menuntut ya, dan itu sudah dimulai bukan tuntutan lewat pengadilan ya, tapi kan kembali lagi kalau semua itu oknum-oknumnya saat berkongkalikong ya susah
0: jadi ada ketidakpercayaan gitu ya Pak Eko ya, penegakan hukum gitu.
4: Iya faktanya kan sekarang kok orang dengan mudah aja bakar-bakar gitu kan,
0: berarti
4: kan
0: nggak ada takut-takutnya sadar, gitu ya,
4: nggak takut-takut, padahal hukumnya sudah ada Mas, buat pembakaran hutan ada moratorium sekarang, nggak boleh bakar hutan ke pembukaan lahan gitu.
0: Iya terjadi
4: dan itu akibat dari ya orang nggak takut lagi, karena yang harusnya melindungi atau menegakkan hukum kan juga dipertanyakan gitu ya, apakah juga mereka melakukan apa yang diinstruksikan oleh hukum. Makanya saya sampaikan kalau sebelum pemerintah sebelumnya itu sangat memastikan bahwa apa hukum itu jangan sampai ada, kalau ada titik kebakaran kamu tanggung jawab. Karena kalau sekarang kan nggak begitu gitu ya. Jadi yang terjadi adalah ya sudah terjadi, diperbaiki yang tadi ya Mas Fajar sampaikan, memperbaiki itu atau membetulkan yang sudah terjadi itu ongkosnya mahal, ditambah sekarang anggaran itu ditambah anggaran bencana sosial kan makin dikurangi.
0: Ya ini bahkan untuk BNPB itu terendah sejak 10 tahun terakhir BNPB berdiri gitu, dananya tuh nggak sampai 1 triliun, hanya ratusan miliar aja. Bahkan yang tertinggi itu BNPB itu sempat 11 triliunan, tapi sekarang ini hanya ratusan miliar aja. Jadi dipangkas besar-besaran juga.
4: Iya Mas Fajar, jadi kalau itu sedih sekali sih Mas Fajar ya, karena sementara negara-negara lain tuh berhasil melakukan penanaman kembali ya, kita itu malah selalu menjadi tiga besar di dunia dalam deforestasi tiap tahun. Padahal negara-negara lain, contohnya adalah di Korea Selatan misalnya gitu ya, mereka tuh berhasil bisa menanam kembali setelah perang Korea Selatan, perang Korea ya, Korea Selatan bisa membuat hutan tuh 63% dari wilayahnya jadi hutan lagi. Jadi benar-benar mereka itu serius gitu ya, mereka menanam 10 miliar pohon di tanah, itu kan luar biasa, dan itu sesuatu yang sangat kontradiktif dengan Indonesia. Di Cina misalnya, di Tiongkok itu mereka membuat yang namanya tembok besar hijau atau green grid wall ya. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk menanam miliaran pohon juga. Mereka menggunakan drone untuk menebarkan benih dan menggunakan citra satelit untuk melihat perkembangan dari tanaman-tanaman tersebut. Dan apa yang mereka lakukan itu menambah ruang hijau 26% dunia, Mas. Tiongkok itu luar biasa.
0: Luar biasa. Bahkan kabarnya juga sempat menghijaukan lagi beberapa daerah yang tadinya tidak bisa ditumbuhi tanaman dengan teknologi AI yang sekarang ini ada.
4: Betul, mereka menanam di sepanjang perbatasan Gurun Gobi, ditanam
0: ya. Iya, gurun, betul, gurun. Saya lupa namanya apa tuh.
4: Mereka bisa tanami, Mas, luar biasa. Costa Rica juga sama. Mereka meningkatkan hutan dari 21% menjadi 50% lokasi mereka. Dan apa yang mereka lakukan, mereka bayar ya. Mereka ambil pajak dari BBM, mereka bayar para petani, sehingga mereka itu menanam pohon, merawat sumber air, gitu ya. Dan ya memastikan tidak terjadi kebakaran hutan, gitu ya. Jadi semua upaya ini kan harusnya bisa kita contoh bagi Indonesia untuk tidak terjadi deforestasi, tapi malah reforestasi. Gitu. Harusnya begitu kan.
0: Kalau ya.
4: Jadi nggak begitu.
0: Kalau Anda melihat, mungkin bisa cek di Google atau di YouTube ya. Saya pernah menonton juga tentang bagaimana Cina membuka terobosan menanam, menghidupkan gurun yang tadinya gersang, akhirnya tumbuh kembali. Dan prosesnya itu nggak instan. Malam ditanam, pagi tumbuh nggak gitu. Proses

0: banget, kayaknya sayang kalau nggak langsung dilihat hasilnya gitu kan, Pak Eko. Kayak misalkan nih, dana untuk kejadian tak terduga nih, misalkan untuk banjir, banjirnya belum ada gitu, ngapain besar-besar gitu kan, Pak Eko? Atau ya itu mungkin paradigma yang mungkin bisa lambat laun harus diubah juga kali ya, Pak Eko, ya, dalam perancangan pendanaan.
1: Iya, ya, masalah utama negara seperti kita ini adalah tidak adanya continuity dalam kita menyusun rencana, Mas. Di zaman dulu kita punya namanya GBHN, karya-karya besar haluan negara. Kan udah nggak ada lagi sekarang ini. Jadi pemerintah ganti, ganti rencana, Mas Fajar.
0: Akhirnya di tengah jalan berhenti gitu ya.
1: Iya, jadi yang tadinya udah bagus misalnya kan, tadi itu memastikan para aparat ada di pihak pemerintah gitu kan. Sekarang kan nggak lagi. Jadi dana yang tadinya diperuntukkan, jadi dengan adanya kepentingan-kepentingan politik yang sesaat ini, itu akibatnya rencana-rencana yang direncanakan jangka panjang itu sudah dilakukan, Mas. Karena apa? Nggak populer kan? Tadi kan Mas Fajar mengatakan kan butuh waktu.
0: Butuh waktu, lama, nggak kelihatan, nggak bisa langsung dananya dikeluarin, tapi kok bentuknya nggak ada nih gitu.
1: Iya, padahal saya 5 tahun, 3 tahun lagi saya harus pilih kan.
0: Waduh.
1: jadi ini masalah kita gitu ya.
0: Iya. Jadi ingin ada apa legacy ketika setelah menjabat, tapi kemudian ternyata lebih dari 5 tahun misalkan nih hasil bisa kelihatan. Jadi lebih baik ganti program aja deh yang bisa langsung kelihatan gitu ya.
1: Iya, jadi program mereka sebenarnya jadi nggak populer, penambahan kembali segala macam gitu, itu sangat sangat disayangkan gitu ya. Dan
0: gaungnya dan juga soal reboisasi terlalu sepi di telinga kita, reboisasi penanaman kembali sepertinya hanya sekedar seremonial aja, misalkan hari lingkungan hidup dan lain sebagainya, tanam sejuta semiliar bibit misalkan, tapi kemudian setelah itu apa gitu, nggak dirawat, nggak dilihat bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya, Pak Eko.
1: Nah ini yang Pusaka Indonesia lakukan, Mas Fajar. Kami melakukan membangun hutan bambu di Malang Selatan. Nggak gede memang, cuma 1 hektar. Tapi kan itu upaya yang kita bisa mampu dan lakukan. Kita memberikan contoh pada siapapun bahwa kita, non pemerintah gitu ya, itu berupaya loh untuk menanam kembali bambu. Ya, karena kami melihat bahwa bambu itu
0: sudah mulai langka.
1: Adalah tidak hanya langka, tapi dia tuh menyerap. Tiap satu rumpun bambu itu menyerap 5.000 liter air, Mas.
0: Sebagai daerah resapan air di pinggir-pinggir sungai itu bagus banget gitu ya?
1: Bagus banget, dan tidak hanya itu, dia itu menyumbang oksigen 35% lebih banyak daripada pohon kayu yang seukurannya. Jadi bambu kita tanam di sana, kita berikan. Kita pastikan airnya cukup, gitu ya. Dan memang bambu tuh lucu, Mas. 1-3 tahun tuh nggak kelihatan bagus ya, karena dia mengembangkan akar di bawah. Baru setelah 5 tahun dia akan muncul
0: naik ke atas, gitu ya.
1: Nah, buat pemerintah nggak akan seru kan, nggak kelihatan.
0: Nggak kelihatan ya.
1: Nggak kelihatan, jadi nggak kepilih lagi nanti kan. Kalau kami Pusaka Indonesia, nggak apa-apa, kita tungguin, gitu kan. Kita akan hutankan kembali tanah ini menjadi hutan bambu.
0: Nah
1: gitu,
0: ini juga kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi boleh juga nih, misalkan sudah tumbuh tinggi, terus dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar juga, Pak Eko. Bambunya kan banyak banget manfaat juga tuh, Pak Eko.
1: Betul, banyak sekali. Nanti kita lakukan itu satu persatu. Setelah kita menanam dan berhasil, baru kita akan lakukan bagaimana memanfaatkan bambu tersebut dengan baik.
0: Pak Eko, dari sekian banyak daerah di Indonesia, kenapa di Malang Selatan ini, Pak Eko?
1: Kebetulan kami punya anggota yang memang aktif di sana.
0: Oh, gitu.
1: Yang sebelumnya juga penanam hutan bakau, Mas. 190 hektar kalau nggak salah.
0: Wah, keren.
1: Jadi secara individu, beliau ini, Pak Sabtoyo namanya, itu menanam hutan bakau, melihat bagaimana situasi di sana itu semakin miris ya. Terjadi ikan sepanjang sungai di sepanjang laut di pantai Malang Selatan semuanya berkurang ya, banyak orang menggunakan bom untuk mengambil ikan itu menghancurkan ekosistem. Nah, beliau itu kemudian berinisiatif untuk menanam hutan bakau dan berhasil menanam di 100 lebih hektar gitu ya. Dan karena itu juga beliau berjuang untuk bisa

0: menjadikan hutan di kawasan Malang Selatan menjadi hutan wisata. Jadi salah satu bagaimana contoh masyarakat bisa mengolah hutan dengan baik dan melestarikannya dan menjadikannya wisata untuk menjadikan pendapatan asli daerah, Mas. Itu luar biasa, namanya CNC Tiga Warna di sana itu.
1: Jadi efek jadi, dominonya luar biasa ya, nggak hanya sekedar
0: luar biasa.
1: Boys Asia
0: dan
1: aja.
0: Dan perjuangan ya. Perjuangan beliau itu luar biasa, Mas, di penjara segala, di penjara
1: kok bisa? Karena
0: pohon, Mas.
1: Kok bisa?
0: Karena nah, pohon nggak boleh.
1: Oke, okay, sebentar, nanti saya lanjutkan dengan perjuangan dari salah seorang anggota dari Pusaka Indonesia di Malang Selatan itu, tapi kita break dulu ya jelang warta berita, Pak Eko.
0: Ya,
1: nanti sesi kedua kita ngobrol boleh. Lagi. Baik, terima kasih Pak Eko.
0: Boleh.
1: Pendengar, nanti kami kembali di sesi yang kedua. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mendorong penguatan profesi pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
1: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana
2: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP memperkuat kolaborasi pengelola pengadaan di tingkat pusat dan daerah. Langkah ini mendukung peningkatan profesionalisme sumber daya manusia serta efisiensi belanja pemerintah. Terkait hal tersebut, hari ini LKPP menutup secara resmi rangkaian virtual Expo Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak Agustus hingga September ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan penguatan kolaborasi pengadaan. Menurut keterangan dari Kepala LKPP Sarah Sadika kepada RRI bahwa kolaborasi menjadi salah satu tonggak kemajuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Sarah, pemetaan talenta pengadaan dapat memperkuat kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sarah juga menekankan pentingnya kerjasama dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi.
1: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana talenta-talenta pengadaan itu bisa kita kumpulkan, kita petakan, sehingga itu adalah kekuatan pengadaan.
2: Sementara itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Dwi Wahyuni Kartianingsi mengajak penerima penghargaan untuk membantu UKPBJ lainnya. Menurut Dwi, pengalaman dan strategi dari daerah yang telah berhasil perlu dibagikan kepada daerah yang masih menghadapi kendala.
3: Pengadaan barang jasa yang dihasilkan oleh teman-teman SDMPBJ ini dan tentunya lembaga namanya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa ini berdampak nyata bagi masyarakat.
2: Sementara itu, LKPP juga berharap kolaborasi dan komunikasi antar pengelola pengadaan terus diperkuat, di mana dengan tata kelola dan SDM yang baik, pengadaan barang dan jasa diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
5: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
4: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, selalu mengedepankan tiga hal yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kegiatan, membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
5: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
6: produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna mungkin menurut saya tidak akan pernah Pak, tapi akan terus meningkat ya. Nah tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada Pak di undang-undang, tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
5: Peserta JKN, Yeni Aryadi Nugraha menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: nggak kamu nyalain radio, cuman karena nggak mau merasa sendirian.
1: Oh sering, kadang tuh kita nggak butuh nasihat, cuma butuh ada suara yang menemani.
0: Suara penyiar, lagu, berita, obrolan.
1: Betul, yang bikin perjalanan terasa lebih dekat.
0: Radio nggak pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan.
1: Tapi radio selalu berusaha hadir untuk siapa saja.
0: Dari generasi ke generasi.
1: Dari radio di ruang keluarga sampai radio di genggaman.
0: 81 tahun bukan waktu yang sebentar.
1: Tapi selama masih ada yang mendengarkan, selama masih ada cerita untuk disampaikan.
0: Radio bukan terus punya alasan untuk bersuara.
1: Selamat Hari Radio ke-81.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertunggat kadat basa mempegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup Ngau, tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga tidak tahu diberi ke pengerai, awak tidak selalu tahu nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara, sekali datang angin, selalu datang angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari belahan negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI.

0: Kembali lagi di Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia di sesi yang kedua ini. Secara tema besarnya tentang Pancasila, tapi topik kita pada malam hari ini mengambil topik tentang Pancasila dan problem deforestasi atau masalah deforestasi, penggundulan hutan. Hilangnya luasan dari atap hutan ya. Nah, lawan katanya ya reboisasi, penanaman kembali. Tapi tentu saja reboisasi itu mungkin nyaris jarang kita dengar beritanya. Hanya ketika momentum tertentu seperti Hari Lingkungan Hidup Sedunia misalkan, penanaman berapa juta, berapa miliar bibit pohon. Tapi kemudian kebermanfaatannya itu bagaimana? Bagaimana melihat sejauh apa pertumbuhannya? Karena memang tidak instan ya. Perlu di maintain secara terus-menerus. Apakah ada yang layu, mati, atau rusak, atau terkena masalah lainnya ya, hama dan lain sebagainya. Ya tentu saja harus dipantau secara terus-menerus begitu. Bagaimana bibit itu ditanam? Karena masif sekali. Biasanya itu jutaan bibit lah. Termasuk apa yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia. Tadi sempat disinggung soal penanaman bambu ya di Malang Selatan. Pak Eko Nugroho, saya sudah sapa lagi. Pak Eko, halo.
1: Halo, kita jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Iya, ini soal tersandung kasus hukum. Tadi Pak Eko, kenapa itu?
1: Ada cerita lucu memang.
0: Gimana
1: Pak
0: Eko
1: tuh? Adalah Ketua Wilayah Pusaka Indonesia Jawa Timur ya, kebetulan. Jadi upaya beliau untuk menanam bakau atau mangrove di Malang Selatan itu dianggap oleh perhutani waktu itu sebagai memasuki kawasan perhutani tanpa izin.
0: Oh.
1: Akibatnya beliau ditangkap dan masuk ke penjara di Mapolres Malang selama 2 hari kalau nggak salah. Tapi itu menjadi titik balik dari Pak Sabtoyo untuk mengupayakan ya. Bagaimana kerjasama antara masyarakat dan perhutani untuk bisa menjaga alam dengan lebih baik lagi, Mas. Sehingga akhirnya kelompok Pak Sabtoyo ini bisa mendapatkan izin untuk mengelola lokasi yang beliau tanam bakau itu menjadi ekowisata gitu ya. Ekowisata berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi akhirnya mereka beliau mendapat izin secara sah dari KLHK.
0: Oke.
1: Dan ya ceritanya begitulah awalnya, sehingga akhirnya beliau bisa menjadikan kawasan CMC Tiga Warna, seluruh mangrove conservation Tiga Warna itu menjadi ekowisata yang luar biasa. Beliau membatasi misalnya yang boleh masuk tamu datang itu hanya 100 dari tertentu atau 300 di tempat lain gitu. Jadi nggak boleh
0: terlalu banyak ya.
1: Terlalu banyak gitu ya. Beliau juga menerapkan zero waste policy, plastic policy. Jadi yang mau datang ke sana dicek dulu Mas, bahwa plastiknya harus dibawa pulang, nggak boleh dibuang di sana. Jadi kalau misalnya bawa snack-snack itu, dipastikan pada saat pulang dicek masih ada nggak bungkusnya. Ya. Jadi itu juga bagian dari bagaimana beliau memastikan tidak hanya menawarkan wisata, tapi juga menanamkan edukasi terhadap lingkungan. Ya.
0: Yeah.
1: Dia juga melakukan penutupan di setiap hari Kamis, gitu ya, untuk memastikan perawatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Jadi, ya itu, dan memastikan bahwa ada pemandunya, jadi tidak seenaknya aja, misalnya para yang datang itu malah bisa merusak alam.
0: Iya.
1: Kira-kira begitu.
0: Oke, okay. Ini menarik juga. Tapi saya sedikit ada rasa kecewa karena pendekatan negara dalam hal ini dari Kementerian Kehutanan itu adalah pidana. Padahal kan sering digaungkan bahwa pendekatannya itu kalau misalkan masalah administrasi, pelanggaran hak daerah apa administrasi lah apapun itu bisa diperdatakan dulu atau hukuman administratif saja dan lain sebagainya tidak harus kurungan penjara. Tapi sayangnya itu sudah terjadi Pak Eko, ini sedikit kecewa lah saya dengan itu, karena takutnya malah menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, Pak Eko. Takut salah nih, gitu. Ntar terpenjara lagi gitu, Pak Eko.
1: Iya, betul, Mas. Jadi ada istilah di kami itu namanya illegal planting. Jadi nanam pohon pun kalau tanpa izin bisa dipenjara. Padahal kan tujuannya kita ingin
0: bagus, baik ya tujuannya itu.
1: Baik, iya. Ya. Tapi dengan izin tidak ada izin bisa jadi bahaya. Makanya ada istilah illegal planting yang padahal tujuannya baik untuk menanam pohon, menanam bibit, gitu ya. Tapi bisa menjadi sasaran penegak hukum untuk
0: Iya, ini sangat kontra sekali dengan penegakan hukum terhadap yang merusak hutan, merusak lahan, merusak tanaman, gitu. Kan tujuannya memang merusak, tujuannya merusak nih. Tapi kemudian bagaimana nih penegakan hukumnya, gitu loh. Kan kontras banget tuh, Pak Eko.
1: Betul, malah sering bisa lolos, kan. Gitu, jadi ya gitulah yang terjadi sekarang, gitu. Ya upaya-upaya yang Pak Sabtoyo lakukan di Malang Selatan pun kita kembangkan terus. Jadi kalau kita bicara masalah tadi kan salah satu gunanya namanya food estate ya Mas Pak, kedaulatan pangan ya. Nah pusaka Indonesia itu melihatnya adalah namanya kedaulatan pangan itu ya yang berdaulat rakyat, bukan sebagian orang yang diberikan kuasa untuk mengelola itu, gitu ya.
0: Sehingga, gimana tuh? Gimana tuh konsepnya? Gimana tuh kalau kedaulatan pangan tapi kedaulatan rakyat juga?
1: Nah, kami menciptakanlah mengajarkan para anggota kita yang disebut dengan kebun surgawi. Nah,
0: okay.
1: Jadi kita menanam pohon, menanam bibit, menanam buah-buahan di taman kita sendiri dengan sistem yang kita kembangkan secara organik, kita sebut Maxima Farming. Jadi kita mengajarkan anggota-anggota kita bagaimana kita bercocok tanam. Kita menanam cabai, menanam tomat, menanam terong, ya. Sehingga kita nggak perlu lagi beli lagi, Mas, ke depannya. Itu kan kedaulatan pangan. Kita punya daulat terhadap apa yang kita makan, Mas. Berbeda dengan konsep yang tadi itu, ya, yang ya hanya satu orang, ya, yang nanti dapat konsesi, kemudian dia dapat untung. Rakyat sekitarnya juga jadi pekerja saja, nggak berarti dijual harganya juga nggak murah, gitu ya. Sedangkan di pusaka Indonesia mengembangkan sistem seperti itu. Kita juga mengembangkan namanya sentra polybaksima. Jadi kita mengajarkan bagaimana kita bisa menanam, walaupun kita nggak punya lahan di rumah 1 meter persegi misalnya, kita tetap bisa menanam kok, ya, dengan polybag. Jadi polybag dengan sistem sigma farm yang kita kembangkan bisa menjadi tanaman yang menghasilkan untuk paling nggak menambah kebutuhan kita sehari-hari, Mas. Di rumah saya sekarang ini ada pohon cabai dari berbagai polybag, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Saya tidak tiap hari nggak perlu lagi beli cabai. Saya tinggal cabai di rumah. Gitu.
0: Jadi nggak hanya sekedar memberikan pemahaman soal bagaimana menanam di polybag, tapi bagaimana memaintain atau merawat itu sehingga akhirnya tumbuhnya bagus ya, subur ya, gitu ya, Pak Eko ya.
1: Betul, betul. Dan itu tidak mudah kalau kita harus melakukannya dengan sistem organik. Karena perawatan yang intensif. Ya, karena
0: organik itu lebih susah ya?
1: Lebih perlu perawatan lebih banyak.
0: Oh, maintenance-nya lebih mengalokasikan waktu untuk mengecek dan sebagainya itu lebih.
1: Ya, jadi kalau misalnya kita, tapi kan kalau menggunakan pupuk kimia sintetis itu kan memang gampang, Mas.
0: Gampang.
1: Tapi ya, hasilnya itu tanah jadi rusak dan jadi makanan rusak. Yang kita makan juga jadi lebih pahit biasanya, gitu ya, yang segar, gitu
0: ya, kan,
1: dengan sistem organik. Gitu. Jadi kami mengembangkan juga namanya media tanam berbasis sigma. Jadi kita melihat bahwa banyak peternak sapi itu kesulitan membuang kotoran hewan, karena jadi limbah di sungai, Mas, ya.
0: Itu diolah lagi tuh, bisa?
1: Betul, jadi kerjasama dengan para petani ternak tersebut, kita suntik dengan bibit bakteri kita, gitu ya. Kita tunggu, nanti itu menjadi sebuah pupuk yang luar biasa hebatnya. Kita beli lagi dari petani, kita bungkus, kita bisa distribusikan ke dan kita jual juga ke masyarakat, Pak.
0: Pupuk untuk tanaman rumahan juga bisa, gitu, Pak Eko?
1: Bisa. Itu sangat bagus sekali. Keren banget.
0: Oh, gitu.
1: Jadi media tanam yang luar biasa. Jadi kita menyulap yang tadi limbah menjadi sesuatu yang mendapat income untuk petani, bagus untuk penanaman pohon gitu ya. Dan ya memang sangat luar biasa, suburnya itu luar biasa. Ya, saya merasakan sendiri itu.
0: Ini tadi program Sigma itu
1: farming.
0: Farming Sigma itu sejak kapan, Pak Eko?
1: Kami mengembangkan mungkin 2-3 tahun terakhir ini kami
0: mulai ya. Okay.
1: Kami mengembangkan, menggabungkan dari berbagai macam metode, gitu ya. Ada dari biodynamic ya, dari Eropa, kemudian permaculture ya. Terus kita melakukan riset sendiri. Kemudian kita membuatlah sebuah sistem yang kita anggap paling cocok untuk Indonesia, dan kita terus melakukan riset itu. Dan kita akhirnya membuat buku juga tentang Sigma Farming itu sendiri. Jadi kita tidak hanya ngobrolin tentang Pancasila gitu ya, tapi kita praktek langsung bahwa yang namanya kedaulatan pangan itu bisa loh dilakukan gitu ya, dengan kita bergerak langsung dan melakukan apa yang tadinya kita nggak pernah bisa dan juga bisa. Jadi silakan, gimana?
0: Kedaulatan pangan itu tadi sempat disinggung Pak Eko adalah kedaulatan rakyat, karena harus ada rakyat yang berdaulat yang bisa memberikan mengakses baik itu lahan, baik itu bibit untuk memberdayakan dirinya sendiri terlebih dahulu, begitu Pak Eko maksudnya, tidak tersentralisasi program.
1: Betul.
0: Dari pusat gitu misalkan ke daerah dan kemudian masyarakat sekitarnya justru tidak dilibatkan gitu Pak Eko.
1: Betul. Jadi yang kita ingin lakukan seperti itu ya, bahwa rakyat itu kan gini, kita nggak bisa memaksa semua rakyat makan nasi kan?
0: Ada yang jagung, jadi, ada yang sagu gitu ya.
1: Betul. Di yang terjadi kan dengan kita memaksakan menanam satu pohon atau kultur tanaman itu kan membuat kedaulatan pangan daerah jadi hilang. Kita lihat bagaimana di Nusa Tenggara. Orang sudah bergantung dengan nasi yang tadinya mereka dengan sagu misalnya kan, atau dengan jagung misalnya kan, itu kan sayang. Padahal yang harus kita lakukan kedaulatan pangan adalah saat situasi genting mereka bisa hidup dengan makan dengan asli tanaman dari daerah masing-masing.
0: Karena kultur tanaman juga pun tergantung daerahnya juga. Bagaimana padi mungkin di daerah lain tidak terlalu subur, tapi kemudian kentang, jagung, ataupun singkong, ataupun jagung itu justru lebih bagus gitu ya, Pak Eko.
1: Ya, ada tanaman yang selama ini dilupakan dan selalu kita kembangkan, namanya sorghum.
0: Sorghum. Pelajar. Bukannya sorghum, itu juga salah satu program pemerintah untuk memberdayakan atau menyebarluaskan sorghum juga ya? Sulit nggak sih, Pak Eko?
1: Sorghum itu sebenarnya tanaman yang sangat mudah ditanam di daerah yang kering. Hanya kita akhirnya melakukan riset terhadap tanaman sorghum ini, dan ternyata bibit-bibit sorghum yang beredar di sekarang ini adalah yang sudah di GMO atau genetic modified organism. Jadi artinya
0: secara genetik itu sudah diubah gitu.
1: Sudah diubah. Akibatnya begitu kita tanam secara organik pasti nggak bisa, Pak.
0: Harus diapain?
1: Harus kasih pupuk kimia sintetis.
0: Oh. Pupuknya
1: harus banyak gitu kan. Itu merusak tanah, Mas. Gitu ya. Jadi kita akhirnya mencoba untuk membuat bagaimana sorghum itu bisa ditanam dengan cara organik. Itu tidak mudah. Butuh waktu. Sehingga kita tanam, kita ambil hasilnya, kemudian belum bagus ya. Dari hasil itu kita tanam lagi ya, sampai muncul genus atau spesies yang memang bagus ditanam secara organik. Karena yang sekarang beredar itu sorghum itu banyak bibit-bibit sorghum itu dikembangkan di lab ya, sehingga mereka itu memang subur, tapi membutuhkan pupuk yang banyak. Dan padahal kita ingin menyampaikan bahwa
0: sustainability ya, lingkungan juga bagus gitu. Jadi ya, pangan kita berdaulat, produktivitas oke, tapi tidak merusak tanah, unsur hara dan lain sebagainya, Pak Eko.
1: Betul, dan kami harusnya lebih bagus.
0: Oke, saya undang mendengar lagi ya di line telepon maupun di 0103RI 0213523172386712. 386-2375 atau di 384-4545. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita tahu bahwa semakin populasi sebuah negara itu terus berkembang, semakin banyak perut yang harus dikasih makan. Artinya apa? Ketahanan pangan itu menjadi kunci juga untuk di kemudian hari. Setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, ketika itu terus bertambah, tentu kebutuhan pangan kita, satu negara itu, akan terus bertambah juga. Kebutuhan sebuah ruang itu juga bertambah. Banyak keluarga butuh tempat tinggal. Artinya apa? Ada lahan-lahan yang terpaksa dalam tanda kutip harus beralih fungsi. Entah itu untuk ketahanan pangan kita, entah itu untuk tempat tinggal. Kalau di daerah Anda mungkin ada sawah-sawah itu sudah ganti menjadi perumahan, sawah-sawah sudah ganti jadi ruko untuk tempat berusaha, atau ada hutan-hutan yang sudah berubah fungsi menjadi justru persawahan, perkebunan dan lain sebagainya. Itu dampak dari pertumbuhan, salah satunya adalah pertumbuhan penduduk. Karena tentu saja harus ekuivalen, harus berbanding lurus ya antara pertumbuhan penduduk dengan stok pangan kita, sehingga perut yang harus dikasih makan juga cukup, tidak perlu mengimpor lagi, impor lagi. Tapi kita masih, beberapa komoditas kita masih impor, meskipun kabarnya untuk beras kita sudah mulai swasembada pangan, khusus beras karena produksinya itu luar biasa bagus. Tapi kan tadi sempat disinggung Pak Eko, tidak bisa berasisasi ya, istilahnya apa berasisasi. Seluruh Indonesia itu makan nasi semua, nggak konsep seperti itu. Tentu saja bisa jadi akan menjadi bumerang di kemudian hari, karena ada beberapa daerah yang mungkin tidak cocok dengan padi tapi lebih cocok dengan sorghum, dengan jagung, dengan ubi, ketela dan sebagainya. Saya ke intinya adalah tentang mengganti lahan-lahan itu agar tidak sia-sia, tidak berubah menjadi tambang batu bara, menjadi sawit saja, kebun sawit, jadi hanya tidak ada kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar, gitu ya. Kalau untuk perkebunan mungkin ada manfaatnya, untuk perumahan ataupun ruko pun bisa jadi sebagai salah satu pemutar ekonomi gitu ya, bisa jadi. Tapi kalau hanya untuk sawit, untuk batu bara ya, itu hanya untuk kelompok tertentu saja yang pemodalnya aja gitu ya. Saya ke Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Caswa.
2: Jaya,
0: silakan Pak Caswa.
2: Pak Eko ya, salam sehat.
0: Salam sehat juga, silakan Pak.
1: Salam sehat Pak Caswa.
2: Iya, sama juga Pak Eko. Kalau di wilayah saya sih ya, sebenarnya kan Brebes ya. Brebes itu
0: bawang ya?
2: Enggak. Kalau di wilayah saya, meskipun Brebes enggak Bung.
0: Apa tuh?
2: Jadi enggak tahu ya, dari dulunya kayak gini. Dari dulunya, dulu pernah ada yang nanam bawang di lokasi saya. Itu sampai ketika udah ditanam, udah jadi itu, sampai ada ya orang yang meruksak, enggak boleh. Nggak boleh ininya, nggak boleh nanam di wilayah sini gitu. Cuman yang di ini kan itu apa yang namanya padi gitu ya. Kalau di wilayah saya kebanyakan.
0: Saya tanya dulu nih Pak, koreksi saya jika saya salah Pak Caswa. Saya tahunya Brebes itu terkenal sebagai penyumbang bawang merah 20% bahkan dari total nasional. Jadi sebagai sentranya bawang merah Pak Caswa. Sekarang emang udah nggak lagi.
2: Ada, tapi itu di Brebes Kota.
0: Oh, oke. Okay.
2: Di Brebes Kota, kalau di kecamatan saya itu nggak boleh gitu.
0: Nggak boleh nanam
2: seperti itu.
0: Nggak boleh nanam iya. Bawang.
2: Iya, cuma bawang doang. Nggak tahu itu mitosnya gimana? Dari dulunya.
0: Nggak boleh nanam selain bawang atau nggak boleh nanam bawang?
2: Bawang doang, satu. Mau bawang putih, mau bawang merah itu nggak boleh di wilayah saya.
0: Selain itu boleh.
2: Selain itu boleh.
0: Sejak dulu gitu ya?
2: Iya, sejak dulu. Kalau misalkan apa ya namanya dibikin perumahan itu paling sawah, tapi kalau hutan itu tidak sampai rusak, alhamdulillah.
0: Ya, tapi sudah terlihat rusak. Ya, ada beberapa sawah-sawah itu ganti alih fungsi jadi perumahan, ruko gitu ya.
2: iya,
0: tempat
2: iya,
0: usaha gitu ya.
2: Paling-palingan seperti itu pun yang ya, masih dekat dengan kecamatan. Dekat jalan raya seperti itu.
0: Oke, baik.
2: Cuman yang kedua, cuman kalau masalah pertambangan dan sebagainya itu mah udah gua harus yang harus sedia resiko masing-masing. Jadi ketika ada bencana, berarti itu yang nggak salah pun kena dampaknya.
0: Iya.
2: Pemerintah kita,
0: iya,
2: yang nggak boleh seperti itu. Makanya jangan sembarangan. Hutan aja jangankan dipakai pertambangan ya, seumpamanya kayunya dicuri saja itu sebenarnya nggak boleh.
0: Nggak boleh.
2: Dampaknya ke semuanya gitu loh. Jadi seperti itu, Bung.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Salam Pancasila, Pak Eko. Salam Pancasila, Bung Pajero.
0: Iya, salam Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata di Brebes itu ada bagian-bagian tertentu ya. Saya selalunya Brebes itu termasuk yang penyumbang bawang merah terbesar di 20%an kalau nggak salah secara nasional. Tapi ada kepercayaan dari masyarakat untuk daerah ini, selain bawang merah sama bawang putih nggak boleh ditanam. Yang lainnya boleh lah gitu, tapi jangan bawang merah sama bawang putih. Oke, ini menarik. Tapi sudah terlihat beberapa lahan itu beralih fungsi jadi perumahan ya, tempat usaha dan lain sebagainya. Ya tentu saja itu baru lahan. Kalau hutan, kalau menurut Prasaswa di Brebes masih lestari, alhamdulillah. Purwokerto, Pak Dasrun. Pak Dasrun, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat demi hari Fajar Nugroho, yang tampan sekali atau yang sekaligus luar biasa sumaran.
0: Amin, terima kasih Pak Dasrun. Silakan Pak Dasrun.
3: Selamat malam Mas Eko.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Dasrun.
3: Iya, selamat malam.
1: Salam kenal.
3: Mutia tadi yang terima teleponnya.
0: Pak, tadi ada Bung Sabil Pak Dasrun yang terima telepon atau Muti?
3: Mbak Muti.
0: Iya.
3: Saya ingin cerita bisa saya atau semampu saya, Mas Fajar sama Mas Eko.
0: Oke.
3: Okay. Sejak zaman Pancasila masih talinya sangat erat sekali ya. Nah, ternyata setelah ya nanti sih arahnya ke gundulan hutan. Setelah sedikit demi sedikit ada perkembangan zaman itu, termasuk ya sedikit demi sedikit mulai pudar. Contoh seperti ini, peralatan tukang kayu seolah-olah kan dari Bapak Soeharto sudah istilah perkembangan zaman supaya zaman kemajuan bisa segala sesuatunya bisa dimudahkan.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi ternyata semakin banyak orang ternyata itu digunakan yang ya seharusnya tidak digunakan, tapi digunakan karena apa? Membelani usaha. Contohnya itu penggundulan hutan. Jadi apalagi zaman sekarang ini lapis, kayu lapis di mana-mana ada, Mas Fajar.
0: Kayu apa?
3: Jadi pabrik kayu lapis itu di mana-mana ada sekarang. Jadi seolah-olah ya sulit dihentikan yang namanya pembabatan hutan. Ya mudah-mudahan sih ya nanti solusinya entah bagaimana caranya, mudah-mudahan ya bisa ya. Okay. Lantas ini satu lagi, mungkin itu yang kebakaran hutan, yang kebakaran sulit dikendalikan karena itu ranting-ranting yang sangat luar biasa banyaknya. Setelah kayunya dibabat, dan cuma yang besar-besar saja yang diangkut. Nah, setelah yang cuma ranting-ranting daun-daunnya itu sama sekali tidak dipikirkan. Jadi mau enggak mau sekarang hutannya kebakaran, saya sulit dikendalikan. Karena apa? Bukan sekedar rumput kering. Kalau rumput kering itu mungkin ya walaupun lahannya beratusan hektar atau beribu hektar,
0: yeah,
3: itu boleh dikatakan itu ya bisa selesai cepat. Okay. Cepat terampung kebakarnya. Ini kan karena apa itu ranting-ranting-rantingnya sangat banyak sekali.
0: Okay.
3: Cuman belum seperti itu, bila kata-kata yang tidak berkenan, saya sangat
0: ekot. Baik, makasih Pak Dasrun ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya itu termasuk mungkin ada benarnya juga, tapi dari hasil kajian langsung di lapangan banyakkan gambut. Gambut itu kalau musim hujan biasa itu menampung air lembab ya. Itu dari pohon apa namanya? Pohon-pohon yang layu, daun-daun yang kering, membusuk lalu kemudian menjadi lembab ke dalam. Itu udah kedalaman bisa puluhan meter. Ketika musim kering, akhirnya menguap. Harusnya ada cadangan air di dalam, tapi banyak yang rusak gambut kita. Jadi airnya itu terdrainase, ada pipa yang pipa dalam tanda kutip akhirnya kering, sehingga tumpukan-tumpukan yang kering itu gampang sekali tersulut api. Kalau ada faktor manusia atau kesengajaan saja, misalkan sengaja dibakar, udah susah. Karena baranya itu di dalam banget. Kalau selama ada baranya masih ada, sulit untuk dipadamkan. Kebakar lagi, kebakar lagi, kebakar lagi. Salah satu dari analisis yang terjadi saat ini, salah satunya itu karena kebanyakan itu lahan gambut yang terbakar. Oke. Lalu gimana cara untuk menjaganya? Sebenarnya sudah ada pemerintah dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menjaga lingkungan kita, hutan kita. Jadi ada hutan konservasi. Jadi nggak boleh diapa-apain, keanekaragaman hayati, flora, fauna, dan lain sebagainya. Hutan lindung, ada garisnya tuh, batasannya tuh. Nggak boleh diapa-apain, penjaga kehidupan alam dan juga ekosistem alam, hutan, dan juga masyarakat sekitarnya. Mencegah banjir, ada daerah resapan air. Lalu kemudian ada hutan produksi, boleh diapa-apain, tapi dengan durasi tertentu biasanya ada apa namanya, prasyaratnya sebelum menggunakan atau melakukan kegiatan usaha di hutan produksi ini. Jadi udah ada bagian-bagiannya, tapi sayangnya lagi-lagi nih garis lurusnya itu kadang-kadang agak sedikit belok nih Pak Eko. Ini hutan lindung kemudian jadi hutan produksi, hutan konservasi yang nggak boleh apa-apain dijaga, kemudian berubah fungsi jadi pertambangan atau kebun sawit dan lain sebagainya Pak Eko.
1: Betul. Jadi memang satu lagi faktor deforestasi itu adalah pertambangan ya Mas ya. Nah pertambangan itu ada pertambangan yang resmi dan ada pertambangan yang tidak resmi. Ya.
0: Legal kalau sama ilegal, oke.
1: Okay. Ya betul. Kalau yang legal tentunya kan batas-batasnya tidak akan mengambil lahan di hutan lindung atau
0: konservasi,
1: konservasi. Tapi kan yang ilegal ini nggak urus mas biasanya, yang marah, gitu. Namanya ilegal kan. Dan ini yang mengakibatkan dan apalagi namanya ilegal tidak bicara masalah atau tidak melakukan yang seperti konservasi. Kan kalau tambang yang legal, dia harus punya rencana kalau setelah tutup tambang mau ditanam apa.
0: Iya, punya kewajiban memulihkan kembali ya.
1: Betul. Malah harus menitipkan dana abadi gitu ya, memastikan bahwa nanti setelah selesai tambang dan itu dipakai untuk regulasinya. Tapi kan kalau yang ilegal dan ini yang banyak sekali terjadi di Indonesia, terutama tambang batu bara, itu ya itu tadi tanpa izin resmi, kemudian kadang-kadang nyenggol-nyenggol kawasan hutan lindung gitu ya, cagar alam itu diambil untuk kepentingan yang dilindungi kembali lagi oleh

0: bentuk dibacanya itu sebagai bentuk keresahan masyarakat yang ikut menyumbang ini atas pengelolaan hutan di Indonesia, Pak Eko. Tapi kalau Pak Eko melihatnya gimana nih gerakan-gerakan seperti ini, Pak Eko?
1: Saya pikir bagus ya gerakan seperti ini kan. Katanya sudah tembus 3,2 miliar ya.
0: Dari iya, miliaran ya.
1: Untuk mengumpulkan dana seperti ini ya. Ya, ini sebenarnya kan satu upaya karena rakyat sudah tidak bisa lagi mengantungkan kepada pemerintah. Kan. Akhirnya bergerak sendiri dan akhirnya mereka mengambil terobosan sendiri. Seperti halnya dengan yang kita lihat di bencana alam di Sumatera dan Aceh gitu kan. Saat pemerintah tidak lagi mampu, nggak punya dana yang besar untuk membantu bencana, maka akhirnya masyarakat umum, masyarakat non-government organization yang akhirnya menginisiasi terjadinya bantuan-bantuan. Nah ini juga terjadi juga dengan Ferry Irwandi kan.
0: Iya. Jadi ini sebenarnya sebagai kritik halus dari masyarakat untuk ke pemerintah untuk kelola hutan dengan baik, begitu Pak Eko?
1: Salah satunya menurut saya begitu ya, karena nggak bisa lagi kayaknya mengandungkan pada pemerintah, sehingga muncullah ya, seperti halnya yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia kan Mas. Kita yeah. melihat hutan dibabat, kita malah membuat hutan kan, hutan bambu. Itu kan bagian dari ya udahlah kita yang kita bisa lakukan, yang itu yang kita lakukan sekarang. Kalau memang kita bisa menggalang dana seperti Ferry untuk kemudian membangun hutan atau membeli hutan, ya itu dilakukan gitu. Karena ketidakpuasan atau melihat bahwa pemerintah kok kayaknya nggak punya kepedulian dengan reboisasi misalnya gitu ya. Gitu Mas yang lihatnya.
0: Ya, ketika RRI Kendari ya, saya bacakan beritanya di rri.co.id. RRI Kendari, Pro 1 RRI Kendari sempat berbincang bersama Kejaksaan dalam dialog Jaksa Menyapa pada 14 September 2020 kemarin, yang Jaksa mengatakan penanganan perkara ke Karhutla membutuhkan proses hukum yang didukung alat bukti serta keterangan yang dapat memperjelas rangkaian peristiwa kronologinya. Jadi penanganan para perkara tidak hanya bisa dilihat dari titik lokasi kebakarannya aja, tetapi juga harus menelusuri penyebabnya. Dan bisa dibayangkan mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan kesaksian, merunutkan kronologi dan lain sebagainya, itu saya nggak tahu butuh berapa lama. Sementara titik kebakaran mungkin di tengah-tengah pelosok sana, sehingga sangat sulit untuk menempuh perjalanan dengan di darat begitu ya, mungkin harus lewat udara dan lain sebagainya, sehingga ini mungkin salah satu penyebabnya penegakan hukum itu sulit sekali dilakukan kalau dalam konteks kebakaran hutan dan lahan ini, Pak Eko.
1: Iya, kalau saya sih melihatnya tergantung niat lah Mas.
0: singkat banget ya.
1: Iya,
0: tergantung niatnya aja.
1: Ya, kalau yang jadi masalah kan, ya memang kan pinter ya perusahaan-perusahaan ini kan menggunakan pihak ketiga untuk membakar.
0: Jadi iya, jadi yang ditangkap itu cuma pelaku di lapangannya aja nih, masyarakat iya, kecil gitu ya.
1: Iya, tentunya perlulah pembuktian bahwa dia dibayar.
0: Iya.
1: Yang jadi masalah kan yang menyelidiki itu juga main mata, itu jadi masalah.
0: Oh gitu. Oke, saya tahan dulu pendengar terakhir, saya tiba terima ada Bu Indra. Bu Indra, halo, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari. Ya. Fajar Nugroho, Bung Eko dan Mbak Mutia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ibu.
2: Nah itu tadi pendapat terakhir itu yang memang sulit diatasi Bung Fajar.
0: Ah, apa tuh? Iya. Pendapat terakhir yang mana itu?
2: Iya bahwa yang berwenang itu
0: bermain mata.
2: Nah itu iya. Jadi penanganannya juga sepertinya ya asal-asalan gitu. Nah kasihan yang betul-betul

0: berniat untuk
1: menjaga, melestarikan.
0: Iya, deforestasi ini. Nah, kemudian kita lihat memang berkaitan dengan topik yang beberapa hari lalu juga bahwa banyak sarjana menganggur.
1: Iya, iya.
0: Iya. Nah, itu banyak dari lulusan konservasi sumber daya bekerja di tempat lain, di bank. Jadi memang kayaknya sudah pabaliut, kata orang Sunda.
1: Artinya apa tuh pabaliut, kusut atau gimana?
0: Iya, begitu. Jadi dari mana yang dibenahinya dulu itu orang sudah bingung,
1: sudah terlanjur kusut ya. Jadi mengurainya tuh sulit.
0: Sudah akhirnya ya udah, apa jadinya aja.
1: Oh,
0: kita lihat bagaimana
1: penanganan ini ya.
0: Iya, begitu Bung.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kejadian kebencian itu sudah terjadi, tentu saja kita harus melihat bagaimana untuk memberikan penegakan hukum. Meskipun ini adalah harusnya last resort ya, cara terakhir. Seharusnya kan mitigasi, mencegah sebelum terjadinya bencana. Tapi apa mau dikata, kita harus melihat atau menunggu juga nih, siapa yang harus bertanggung jawab atas bencana yang begitu luar biasa sampai akhirnya menyulitkan warga negara Indonesia maupun warga negara tetangga Indonesia, Malaysia maupun Singapura. Sebagai closing statement, Pak Eko, silakan, ada yang mau disampaikan.
2: Ya, kita tadi menjawab pertanyaan juga dari Bu Indra. Kita lakukan yang kita bisa, Mas. Jadi kalau kita berharap semuanya pada pemerintah, pada orang lain, kan sulit ya. Jadi lakukan apa yang kita bisa. Kalau kami di Pusaka Indonesia ya, lakukan apa yang kita bisa, menanam kembali bambu, gitu ya.
1: Yeah.
2: Kemudian kita menanam tanaman di polybag, kita mengembangkan sistem sigma, gitu. Jadi intinya adalah saya mengajak semua pendengar RRI untuk ya mari lakukan apa yang kita bisa. Kalau memang kita bisa menyumbang Ferry Irwandi untuk kesibukan, ya silakan. Jadi lebih baik kita itu fokus dengan apa yang kita bisa daripada kita, ya kita perlu tahu lah situasi di luar, tapi kan juga nggak elok kalau kita hanya mencaci maki, kita hanya menghujat-hujat situasi yang sekarang. Jadi lebih baik kita lakukan apa yang kita bisa dengan apa yang ada terjadi ini, baik itu karakutla atau kemudian penambangan liar gitu ya. Atau food estate itu semua itu ya suatu hal yang fakta terjadi dan itu sangat menyedihkan, tapi mari kita lakukan apa yang kita bisa di lingkungan kita, Mas. Okay. Itu yang kita bisa lakukan.
1: Baik, Pak Eko. Jadi saya juga sampaikan bahwa ponakan saya usia kelas 1 SD main Minecraft. Yeah. Minecraft itu ya semacam simulasi orang-orangan gitu ya, membangun rumah. Yeah. Menebang pohon, lalu kemudian bangun rumah. Kemudian dia menanam pohon lagi di sampingnya. Saya tanya, kenapa harus nanam pohon lagi? Supaya nggak jauh ngambil pohonnya nanti. Itu kalimat yang sederhana, tapi menurut saya secara tidak sadar, sebenarnya secara alamiah manusia itu paham banget ya tentang lingkungan, tentang hutan gitu ya. Walaupun nggak diajarin tentang reboisasi dari tapi ya secara sadar aja sudah tahu, dari game aja udah terlihat begitu. Semoga tidak memupus harapan anak-anak muda kita, generasi penerus kita, untuk tetap mencintai Indonesia dan mencintai hutan di Indonesia tanpa adanya deforestasi besar-besaran di kemudian hari. Terima kasih banyak Pak Eko, selamat malam.
2: Sama-sama, terima kasih Mas Waja dan RRI tetap jaya.
1: Ya, terima kasih. Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia bicara soal Pancasila dan problem deforestasi. Cinta.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
1: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
2: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
3: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
1: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
4: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh, itu langsung bantu mengeringankan kan.
1: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Porik Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
0: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya, dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya. Di akhir-akhir ini dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya, dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya, di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu-satu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta adi. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
1: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI ingat maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial.
9: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
10: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
11: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
9: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat Minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan bagaimana kekerasan digital pada anak yang terjadi saat ini, baik itu manipulasi, perundungan, eksploitasi, ataupun juga pelecehan yang menargetkan anak-anak melalui platform internet dan perangkat teknologi. Bahkan KPAI mencatat lonjakan kasus yang cukup signifikan mulai dari tahun 2024 hingga saat ini. Data persis yang kami terima, yang terbaru mungkin kami belum bisa dapatkan, tapi data terakhir sekitar 26.000. Nanti kami juga akan update kembali dengan beberapa narasumber yang akan berbincang bersama kami. Ada senior advokasi manager dari Save the Children Indonesia, Ibu Andri Utama, dan juga ada founder dari Drone Emprit, Pak Ismail Fahmi. Kalau kita bicara mengenai kekerasan digital pada anak, begitu ya. Tadi saya mungkin sempat sebutkan ada cyber child grooming, cyber bullying, begitu ya. Kemudian juga eksploitasi seksual daring. Ini terbatas pada itu saja atau sebenarnya lebih luas? Mungkin pertanyaan saya di situ dulu, Bu Andri.
12: Iya, sebenarnya lebih luas ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi pada anak terkait dengan dunia digital itu sangat luas sekali gitu ya. Kita tahu bahwa bukti tadi beberapa fakta angka terkait dengan kekerasan ini sudah disampaikan Mbak Risti juga begitu ya. Nah artinya kalau kita melihat kekerasan di dunia digital itu sangat beragam gitu ya, di mana risiko-risikonya bisa luas. Jadi tidak hanya terkait cyberbullying, mungkin sexting, mungkin juga sextortion atau pornografi, tetapi juga ada risiko-risiko lainnya seperti risiko-risiko hoax ya. Jadi anak-anak juga terpapar info-info yang salah gitu ya. Kemudian juga risiko-risiko anak terpapar juga konten terkait juga kekerasan dan ekstremisme. Nah ini juga fenomena yang baru yang menggunakan media digital sebagai media untuk mempengaruhi anak-anak, mendoktrin anak-anak, ini juga terjadi itu. Kemudian juga penipuan-penipuan yang menggunakan digital ini juga berisiko buat anak-anak. Kemudian juga teknologi saat ini udah ada AI dan lain-lain, itu juga sangat mudah memanipulasi sesuatu untuk tujuan-tujuan eksploitasi, kekerasan atau komersial anak begitu. Jadi sangat luas sebenarnya. Masalah data pribadi ini juga bisa menjadi salah satu risiko yang ada saat ini ya, dengan penggunaan teknologi digital kita. Jadi sangat luas spektrumnya, Mbak.
1: Oke, kalau kita bicara bahwa spektrumnya cukup luas untuk saat ini, tapi sebenarnya di ruang digital ini sendiri, tren kekerasannya apa sih yang paling melonjak di tahun terakhir, Bu Andri?
12: Yang paling tinggi terkait dengan kekerasan seksual ya, Mbak ya. Itu data-data yang diperoleh dari misalnya aduan-aduan simfoni gitu ya, dari Kemendikbud, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu, kekerasan seksual itu menonjol gitu ya. Walaupun sebenarnya ada juga tadi sisi yang lain, seperti judol, seperti juga saya katakan. Menggunakan media digital untuk men-screen anak-anak itu juga menjadi concern pemerintah juga gitu. Jadi
1: sangat beragam
12: seksual,
1: ya.
12: Okay. Iya, sangat beragam, tapi kekerasan seksual yang paling menonjol sih, Mbak.
1: Baik. Kita sudah terhubung juga dengan Pak Ismail Fahmi. Pak Ismail, yang saya ingin tanyakan ya, dari hasil sosial media monitoring yang dilakukan oleh Drone Emprit di platform misalnya X ataupun Telegram, TikTok, game online, ekosistem penyebaran konten negatif atau jaringan pelaku kekerasan anak yang paling masif bergerak di mana sih, Pak?
13: Kalau dilihat penyebarannya ya, konten pornografi misalnya itu banyak di tempat yang tertutup ya, misalnya kayak Telegram gitu. Jadi itu ada grup-grup Telegram, misalnya itu isinya itu bisa 50, 100 orang bayar itu. Ada bayar 25 ribu, 100 ribu, dan isinya itu konten-konten pornografi anak. Ini khusus yang pornografi anak ya. Dan itu cukup besar. Gitu. Dan itu sudah ditangkap juga beberapa, diidentifikasi oleh Baris Krim Polri. Nah, makanya ini kalau kita lihat di media sosial yang terbuka, yang pornografi anak itu kan jadi tempat untuk grooming ya.
14: Yeah.
13: Jadi mereka dibuat percaya gitu. Kalau misalnya ada orang dikirain temannya, ternyata orang dewasa. Setelah percaya, dimintain lah foto-foto atau mungkin video porno dan kemudian dijual itu di tempat-tempat berbayar yang gelap, misalnya di Telegram gitu.
14: Itu cara jadi menjaringnya kalau, seperti apa Pak Ismail? Apakah kemudian mereka random saja begitu mengundang dalam satu grup, atau sebenarnya bagaimana cara mereka memarketingin begitu ya, untuk kemudian orang masuk jadi member, berbayar lagi?
13: Oke, pertama ini ada dua pertanyaan ya. Pertama, bagaimana mereka bisa mendapatkan anak-anak ini ya sebagai korban atau konten. Nah, anak-anak ini kan meskipun mereka terlahir sudah katakanlah savvy secara digital dibanding orang tua ya, tetapi mereka masih anak-anak, belum bisa membedakan itu antara oh ini orang dewasa nih yang pura-pura gitu. Mereka belum bisa. Mereka taunya oh teman gitu. Nah, ini dimanfaatkan pendekatan kelemahan ini secara psikologis. Anak kan suka main game, kadang-kadang ada kebutuhan kan di dalam game itu untuk dapetin apa itu kemudahan-kemudahan, icon-icon atau apa gitu. Jadi teman. Nah, setelah jadi teman, biasanya itu bergeser lah dari tempat platform umum, ya misalnya katakan mereka berkomunikasi lewat Instagram, TikTok atau yang lain, bergeser ke tempat yang lebih spesifik, misalnya lebih gelap lah, lebih private. Ya, seperti WhatsApp atau mungkin Telegram terutama. Nah, dari situ baru sharing konten-konten yang lain. Itu kemudian itu satu ya untuk mendapatkan. Karena anak kalau sudah mereka percaya sudah sebagai teman, kadang-kadang kan nggak tahu ya secara psikologis ini berbahaya atau tidak. Gitu. Kemudian yang kedua, setelah dapat, ini kan seperti kita ceritakan dari temuan dari Chef Selidrin tadi, misalnya penggunaan artificial intelligence. Banyak kan konten-konten anak itu, misalnya foto atau video singkat itu dengan mudah kan dimodifikasi menggunakan AI ya.
14: Yeah.
13: Nah, yang dari aslinya kemudian modifikasi AI, nah itu dijual juga. Karena memang ada penggunanya, ada yang butuh, para predator ya, yang mereka suka dengan pornografi anak. Mereka tuh rela membeli. Nah, di dalam jaringan jual-beli itu di Telegram itu sudah ada. Kalau kita mau cari aja di Telegram, mau segala macam kan ada. Baik yang baik-baik atau mungkin yang buruk-buruk, yang jahat, yang segala macam itu juga ada di sana gitu. Termasuk orang-orang yang ingin menjual atau orang-orang ingin membeli. Itu di grup-grup Telegram.
14: Oke, jadi memang marketnya ini mereka sudah tahu begitu ya siapa yang akan disasar begitu.
13: Ya betul, mereka sudah tahu. Dan genre-genre itu kan ada. Genre pornografi anak itu kan besar, masif itu. Anak dengan anak dengan tante-tante dan lain-lain itu besar. Beberapa tahun yang lalu Drone Pet juga bikin analisis.
14: Oke, tapi dari mana dapat datanya? Apakah sekedar membaca algoritma yang dilihat dari masing-masing pengguna gawai begitu, atau bagaimana Pak Ismail?
13: Kalau orang dewasa, mereka kan bisa melihat kecenderungan dari anak-anak ya, dari misalnya main game, ya, kemudian dari postingan, dari diskusi tentang topik-topik tertentu. Kemudian kalau misalnya kalau di TikTok ya, di TikTok kan pernah ada video-video tertentu ya. Kemudian siapa yang ada di sana, siapa yang suka komen. Ini kan bisa jadi target yang mudah.
14: Oke.
13: Okay. Anak-anak mana yang kira-kira punya kecenderungan untuk share dan suka dengan topik itu.
14: Baik.
13: Kan dengan mudah didekatin gitu.
14: Baik. Iya. Kalau kita lihat Bu Andri, mengingat tingginya persentase anak yang memilih menyembunyikan ketika misalnya mereka mengalami eksploitasi, kemudian juga mereka takut untuk melapor. Nah, bagaimana Save the Children selama ini membangun semacam safe space begitu agar anak-anak ini kemudian bisa berbicara?
15: Ya, baik. Jadi hal terpenting memang bagaimana kita mengempower resiliensi anak dan juga kapasitas anak sehingga mereka bisa berselancar di dunia online dengan safety. Nah, Save the Children juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan modul-modul yang sudah kita implementasikan juga gitu ya, baik secara online maupun daring, karena kita juga tersedia secara e-learning begitu ya, untuk memperkuat kapasitas mereka terkait dengan kompetensi digitalnya. Ya, bagaimana kita bisa berselancar dengan safety, bagaimana kita bisa membangun empati ketika berselancar, bagaimana kita bisa memastikan juga risiko-risiko digital dan bagaimana kita menghadapinya. Nah, itu penguatan kapasitas tidak hanya dilakukan untuk anak saja, sehingga anak mempunyai literasi digital yang kuat dan juga dapat mengatasi risiko di dunia digital. Tetapi juga keluarga sangat penting, karena keluarga adalah orang tua ya, khususnya ya, orang terdekat dengan anak, sehingga peran mereka sangat penting dalam kerangka juga mereka mempunyai kapasitas orang tua terkait dengan digital ini, literasi digital, kompetensi digital, tetapi mereka bagaimana bisa melakukan pencegahan di lingkup keluarganya. Jadi misalnya orang tua membuat rules atau batasan-batasan kapan anak boleh menggunakan screen time, screen break, screen soon gitu ya. Jadi disepakati dengan anak. Kemudian juga orang tua penting juga menggunakan tools-tools yang sudah di-provide oleh para service provider ini gitu ya. Parental control juga bisa dioptimalkan gitu ya, khususnya untuk anak di bawah 16 tahun ke bawah gitu. Itu sangat penting untuk mengetahui orang tua anak dan mengizinkan. Jadi orang tua akan memberi approve kalau memastikan bahwa hal yang mau di atau games dan lain-lain yang mau di akses oleh anak itu memang safe gitu ya. Jadi menurut saya boost ya, kita Save the Children memperkuat anak, tetapi juga memperkuat orang tua. Memperkuat anak artinya tadi ya, dia bisa save dalam online dan dia juga bisa melakukan pelaporan seandainya ada kasus-kasus yang membuat dia tidak nyaman atau teman-temannya begitu ya. Jadi kapasitas itu harus dibangun boost ya, dari anak sendiri untuk menjadi pelopornya, agent for change, dan juga pelapornya gitu ya. Dan juga keluarga perlu, karena seringkali juga anak tidak berani untuk speak up gitu ya. Jadi baru saja kasus di Sumba ada 13 anak yang menjadi korban kekerasan oleh gurunya gitu ya. Dia menggunakan modus digital dan juga modus langsung. Tidak ada yang berani karena kan ada power relation di situ. Tapi orang tua yang aware terkait itu, akhirnya kasus ini bisa terbuka. Jadi combine ya, intervensi yang kita lakukan begitu.
14: Oke, kita kembali ke Pak Ismail ya. Pak Ismail, dengan situasi seperti sekarang ini, sebenarnya gimana sih kepatuhan dari platform-platform itu? Kalau kita lihat tadi percakapan publik begitu ya, sejauh mana responsiveness dari masing-masing penyedia platform digital dalam menelusuri, menurunkan atau take down konten-konten ketika ini bentuknya eksploitasi anak ataupun juga pornografi yang ternyata tidak sesuai dengan sasaran begitu.
13: Ya, benar tadi. Memang ini bukan hanya dari orang tua saja ya, jadi ada keluarga, sekolah, platform, dan negara. Empat lapis perlindungan itu semuanya harus jalan. Nah, terkait dengan platform, yang punya datanya mestinya dari Komdigi, nanti bisa ditanyakan ya. Tapi intinya, platform itu beberapa mereka dengan mudah itu mau bekerja sama. Ada beberapa yang mungkin agak sulit. Ya. Di sini perlu siapa? Negara yang hadir gitu. Setahu saya beberapa platform seperti TikTok, mereka itu sangat bagus ya, kooperatif, bahkan di beberapa kali acara itu dengan terkait dengan anak ya, dengan Komdigi mereka hadir dan dengan sangat kooperatif itu. Beberapa yang lain juga mulai hadir dari situ. Nah, tapi ini kan tetap perlu ya, perlu pressure dari negara. Regulasi sudah ada dari PP Turas tadi, tapi regulasi saja nggak cukup kan, tapi harus diterapkan, dikontrol, diawasi pelaksanaannya. Karena tidak cukup keluarga dan sekolah saja, jadi semua aspek ini, keempat aspek ini, keluarga, sekolah, platform, dan negara ini semuanya harus hadir di sini gitu.
14: Oke, kita lihat bahwa ini kerjasama ataupun juga kolaborasi bersama untuk memberantas persoalan ini. Dari pertanyaan yang sama untuk Pak Ismail dan juga Bu Andri, bagaimana sih peran-peran kementerian lembaga, pemerintah, Komdigi, dan juga pihak-pihak terkait untuk bisa menselaraskan hal ini? Silakan Bu Andri dulu mungkin.
15: Baik. Saya sangat setuju dari Pak Ismail tadi ya, bahwa memang berbagai pihak ekosistem ya untuk perlindungan digital ini perlu memainkan peran masing-masing, saling bersinergi dan juga saling berkolaborasi. Nah tadi kalau dari aspek regulasi, tentunya pemerintah saat ini sudah ada regulasi yang menurut saya cukup kuat juga. Satu terkait dengan PP Tunas yang mengatur untuk kepatuhan dari para penyelenggara sistem elektronik agar mereka betul-betul memperhatikan risiko-risiko. Jadi di situ negara hadir dalam kerangka untuk melakukan perlindungan untuk compliance dari para penyelenggara sistem elektronik. Namun saya rasa ini tidak cukup, Mbak, karena PP Tunas ini lebih targetnya untuk penyelenggara sistem elektronik. Jadi ada satu juga regulasi yang dikeluarkan oleh dalam bentuk perpres ya, dan dilit koordinasinya oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait peta jalan perlindungan anak di ranah daring nomor 87 tahun 2025, di mana di dalamnya adalah perencanaan sampai 2029 apa program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, lintas sektor gitu ya, tadi sudah dikatakan Mbak Risti, dan juga bagaimana sistem koordinasi dan juga tentunya monitoring. Nah ini perlu diimplementasikan secara komprehensif juga gitu ya,
14: yeah,
15: untuk memastikan adanya perlindungan anak di dunia digital dari berbagai sektor dan sistem ini gitu ya.
14: Okay.
15: Jadi ada dua regulasi menurut saya yang cukup kuat ya. Hanya tinggal implementasinya, Mbak, ini. Jadi perlu juga kita kawal begitu.
14: Yeah, yeah. Yang sulit memang kadang-kadang diimplementasi ya. Nah, kalau menurut Pak Ismail gimana nih? Ada basis data seperti data driven protection begitu yang kemudian masih kurang dijalankan, kurang diimplementasikan?
13: Ya, misalnya kan gini lah. Tadi benar Mbak sampaikan kan, bahwa semua aspek kan ada ya.
14: Yeah.
13: Dari keluarga, sekolah, platform negara. Dan ini kalau dari sisi level negara, kan juga ada kementerian terkait. Untuk keluarga ini kementerian yang mana? Untuk sekolah ada kementerian Dikdasmen, ya. Platform itu Komdigi, dan semua itu diorganisasi oleh negara. Nah, kadang-kadang sering diimplementasinya itu, ketika saya diskusi lah misalnya dengan teman-teman dari perlindungan anak gitu. Ketika ada anak atau orang tua mengalami atau melihat ada hal yang nggak benar gitu, kemana mereka akan lapor gitu?
14: Yeah.
13: Ini hal yang paling gampang ya. Kemana akan lapor? Ketika melihat anaknya itu terkena grooming misalnya ya, kemudian kena ancaman, kemana orang tua lapor di situ? Nah, kadang-kadang informasi ini kan nggak ada. Informasi
14: tidak jelas, tersosialisasikan informasi begitu ya?
13: Tidak tersosialisasikan misalnya. Hal yang paling gampang, semua koordinasi itu harus bisa diukur dari mana? Dari user. User yang paling muncul ini kan keluarga. Misalnya anak nih, mah ini foto saya disebarin gitu. Biasanya karena mereka nggak dapat edukasi, jadi sekarang kita kan suka nyalahin ya.
14: Yeah.
13: Tuh kan mama udah bilang, jangan main IG gitu, jangan main ini. Anak itu kalau dimarahin, disalahin, berikutnya dia nggak akan cerita. Nah bagaimana mengempower orang tua, misalnya ketika anak seperti itu jangan disalahin. Oke, terima kasih nah sudah. Ini kan semua edukasi. Dari bagaimana keluarga, orang tua itu mendapatkan informasi itu dengan mudah.
14: Ya.
13: Ya, itu. Kemudian di sekolah, gimana orang tua yang ada di sekolah dan guru-guru mendapatkan informasi itu dengan mudah.
14: Okay. Ya,
13: patin-patin. Jadi itu semua aturan-aturan tadi yang kita bahas tadi, misalnya ya, dari negara, dari koordinator, segala macam, itu hadir atau tidak, dirasakan atau tidak, itu bisa tanya aja langsung ke orang tua, ke anak, ke guru. Terasa nggak mereka? Kalau mereka nggak rasakan, mereka nggak merasa harga dirinya negara itu, ya itu semua jadi masih dari tahap aturan aja kan gitu.
14: Baik, jadi perannya memang semuanya harus mengambil peran begitu ya, Bu Andri dan juga Pak Ismail. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang berarti terutama untuk implementasi. Salam sehat, salam sukses Pak Ismail, Bu Andri.
15: Terima kasih banyak.
14: Demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Ismail dan juga Bu Andri terkait dengan bagaimana kekerasan digital kepada anak terjadi.
16: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
17: Jujur, Tantangannya ada banyak, tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
16: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
17: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
16: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
17: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
18: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: pun kami akan mengajak Anda kali ini kembali berbincang terkait dengan kekerasan digital di yang terjadi di anak-anak. Dan tadi kita sempat membahas bersama Save the Children dan juga Drone Empire terkait dengan platform-platform media yang sering sekali mengeksploitasi anak. Kali ini kami sudah terhubung dengan komisioner dari KPAI Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, ada Bapak Kawian.
1: Wawancara Pro 3.
0: Sebenarnya kalau dari data, mungkin saya tanyakan dulu, sampai dengan saat ini berapa sih total jumlah anak-anak yang menjadi korban kekerasan di ruang digital dari KPAI?
2: Baik, terima kasih. Data di KPAI menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban di ruang digital dengan berbagai variannya, dari cyberbullying, kekerasan seksual di ranah daring, ya, dan sebagainya, itu posisinya masih menempati ke posisi keempat, ya. Posisi pertama adalah kekerasan fisik, posisi kedua adalah kekerasan seksual, ya, dan kadang-kadang juga anak yang menjadi korban kekerasan di ruang digital menempati posisi ketiga juga.
0: Oke, nah jadi, kalau dilihat dari bentuk-bentuk kekerasan digitalnya ini apa saja selain yang kita tahu selama ini kan eksploitasi anak, kemudian cyberbullying, child grooming, apakah ada sesuatu juga yang mungkin tidak belum diketahui banyak orang, mungkin bisa menjadi perhatian serius?
2: Ya, bentuk-bentuknya seperti yang Anda sebutkan tadi, ya, cyberbullying, child grooming, sexual assault, eksploitasi seksual online, penyebaran konten pornografi. Ini kalau penyebaran konten pornografi itu yang sangat masif, kemudian penipuan online, judi online, kemudian juga yang terakhir adalah banyak juga anak-anak yang terpapar konten radikalisme dan terorisme. Bahkan berdasarkan temuan Densus Antiteror, Densus 88 Antiteror itu, belum lama ini ada 100 anak yang terpapar konten radikalisme dan terorisme. Mereka juga menjalin hubungan secara online dengan orang yang sangat jauh di berbagai negara di dunia. Inilah yang keprihatinan, fakta yang harus kita sikapi bersama agar anak-anak dapat terlindungi dan terselamatkan.
0: Oke, sejauh ini juga apa yang kemudian sudah dilakukan untuk menjadi satu misalnya ruang yang safe space buat anak-anak agar kemudian kasus-kasus ini terungkap, kasus-kasus ini juga terselesaikan, itu yang paling penting.
2: Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah satu, sudah menekan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau yang dikenal dengan PP Tunas. Nah, PP Tunas ini kan berisi berbagai kewajiban, ya, yang harus dipenuhi oleh platform media digital, ya. Misalnya tidak boleh memberikan akun media sosial kepada anak usia di bawah 16 tahun, memastikan bahwa konten-konten yang ada di ruang digital itu tidak ada konten yang berbahaya buat anak. Kemudian juga melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan juga anak-anak tentang pentingnya menggunakan media digital secara aman dan bijak gitu. Karena memang faktanya harus diakui bahwa anak-anak yang menjadi korban di ruang digital itu adalah karena memang pengasuhan yang belum tepat gitu. Karena dia bermain sendiri, berselancar sendiri, aktif di dunia digital, tapi orang tua belum memberikan edukasi, belum memberikan pendampingan, belum melakukan pengawasan supaya anaknya itu memang benar-benar aman. Nah, ini kita harus masih berproses, ya. Jadi PP Tunas ini baru berusia 6 bulan. Kami di KPAI terus melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi apa yang kurang dari PP Tunas ini.
0: Oke. Menurut jadi KPAI artinya ada pengawasan terhadap penyedia platform juga, ya, untuk age verification ini yang kemudian menjadi concern kita semua, ya.
2: Betul. Kalau sedikit saya tambahkan, selain PP Tunas juga ada Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital. Nah, kalau tadi Perpres, kalau tadi PP Tunas kewajibannya ditujukan kepada pelapor supaya memastikan produknya, fiturnya aman bagi anak. Kalau Perpres 87 ini adalah kolaborasi, koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pencegahan dan penanganan ruang digital, begitu Mbak.
0: Oke, tapi ada juga yang ingin saya tanyakan adalah lebih kepada, kalau untuk anak-anak mungkin Gen Z, Gen B atau Gen A ini sudah cukup melek teknologi, bisa dibilang begitu ya. Tapi kan ada regulasi yang mewajibkan adanya sistem parental consent, persetujuan orang tua. Nah, bagaimana realitas di lapangan saat ini? Mohon maaf saja, misalnya di kelas ekonomi menengah ke bawah banyak orang tua yang mengalami gaptek gitu. Nah, adilkah membebankan kegagalan sistem keamanan platform digital ini pada misalnya kelalaian pola asuh orang tua? Bagaimana untuk bisa membuat ini menjadi buffer sendiri, boundary spanning sendiri?
2: Betul, bahwa memang peran orang tua itu sangat penting dalam melakukan pengawasan aktivitas anak di ruang digital.
0: Okay.
2: Anda tadi menyebutkan bahwa faktanya masih banyak orang tua yang belum bisa diharapkan menjalankan fungsinya sebagai edukator, sebagai pengawas, dan sebagai... Oleh karena itu, PP Tunas mewajibkan platform digital untuk melakukan edukasi, melakukan literasi kepada para orang tua, agar orang tua sadar, oh iya, internet digital, di samping ada manfaatnya juga ada resiko-resiko yang harus diantisipasi. Nah, persoalannya adalah masyarakat kita kan luas. Tadi Anda menyebut juga bahwa masyarakat ya, di mana-mana masih belum mungkin ya, masih belum banyak yang mengetahui tentang manfaat, bahaya, risiko dan sebagainya. Nah, itu tanggung jawabnya ada orang tua di satu sisi, tapi juga ada di platform digital. Nah, saya ingin mengajak kita semua bahwa kita harus mengawasi bahwa sejauh mana platform digital melakukan fungsi itu. Karena kita tahu bahwa jumlah masyarakat Indonesia itu banyak sekali, ya. Kemudian segmentasinya juga beragam secara ekonomi, secara sosial budaya, secara geografis. Nah, ini yang harus kita kawal supaya platform digital benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya, melakukan edukasi, melakukan literasi dalam rangka menciptakan ekosistem digital yang aman untuk anak-anak. Nah,
0: andaikan misalnya mereka tidak melakukan prinsip-prinsip keamanan si platform-platform tersebut begitu, apa yang bisa dilakukan oleh KPAI dalam mengatasi persoalan ini?
2: KPAI tidak bisa memberikan sanksi. Yang dilakukan KPAI sesuai dengan mandat KPAI adalah melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh KPAI kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi. Kepada siapa rekomendasi itu diberikan? Kepada pemerintah, dalam hal ini Komdigi, juga kepada platform digital yang bersangkutan. Kami dengan Komdigi juga selalu berkoordinasi dan selalu meminta Komdigi supaya benar-benar tegas dalam pelaksanaan PP Tunas ini. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ketika PP Tunas ini diberlakukan, ada beberapa platform digital yang mendeklarasikan, katanya sudah menonaktifkan sekian juta akun milik anak di bawah 16 tahun. Nah, itu juga harus dicek betul oleh Komdigi, karena memang ya Komdigi lah yang punya akses, yang punya teknologi, yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut. Ya, kami terus terang karena memang itu di ruang digital ya, di tempat yang memang maya gitu, nggak kasat mata ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Komdigi, dan Komdigi harus benar-benar menjalankan mandatnya untuk sebagai pengawas dari PP Tunas ini.
0: Nah, Tapi ke misalnya nih, apabila terjadi, kalau tadi saya dengar dari beberapa teman-teman di Drone Emprit, ini kan kebanyakan kadang-kadang adalah ini tidak, saat ini tidak terjadi di ruang yang terbuka, tapi misalnya pada Telegram. Paling sering adalah platform seperti Telegram yang digunakan, kemudian juga bahkan itu berbayar. Nah, artinya si pelaku ini kan sudah tahu ya siapa-siapa saja yang disasar, kemudian juga bahkan sistem algoritma ini membaca seseorang ketika seseorang pernah membuka ada ketertarikan sama hal-hal seperti ini, kemudian bisa dicari, bisa diselidiki oleh platform-platform tersebut begitu. Kalau KPAI tidak bisa memberikan, tidak punya otoritas untuk menekan ketika ada persoalan, apa yang kemudian dari pengawasan KPAI yang bisa menjadi acuan bahwa kasus seperti ini harus benar-benar terselesaikan, Bapak?
2: Ya, kembalilah kepada kewenangan yang ada pada Komdiki. Sekali lagi, KPAI tidak punya wewenang, tidak punya mandat. Ya.

0: pajakan dan sebagainya.
1: Baik.
0: Nah memang sekali lagi bahwa memang kelemahan dari PP Tunas ini kan otoritas sepenuhnya ada Komdigi. Kami dulu saat pembahasan draft PP Tunas mengusulkan supaya ada lembaga tersendiri yang katakanlah relatif independen untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Ini kelemahan dari PP Tunas ini, penilaian atas keamanan plafon produk itu sendiri juga dilakukan oleh plafon gitu. Penilaiannya dilakukan oleh plafon, nanti disampaikan ke Komdigi.
1: Baik. Kalau kita lihat ya, selama ini kabarnya kan banyak korban kekerasan digital yang enggan melapor begitu ya ke kanal-kanal resmi yang misalnya dimiliki oleh KPAI atau Komdigi begitu, karena kabarnya birokrasinya dinilai lamban atau melelahkan. Nah, menjawab hal-hal seperti ini, akhirnya banyak kasus-kasus yang no viral, no justice begitu. Lebih baik diviralkan di medsos baru kemudian diproses. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kawian?
0: Ya, ini mungkin otokritik buat pemerintah ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi setelah viral baru ditindaklanjuti. Karena ini merupakan ruang digital yang kalaupun viral cepat, kalau ada sesuatu konten negatif sudah diupload, tayang cepat kemana-mana, ini Komdigi juga harus reaksi dengan cepat gitu, melakukan tindakan itu. Tindakan apa yang dilakukan? Kalau dia bisa segera men-take down, memblokir dan sebagainya, itu harus segera dilakukan. Kalau nanti itu harus diserahkan kepada plafon digital, harus detik itu juga berkomunikasi dan minta plafon digital untuk melakukan pemblokiran, take down konten dan sebagainya.
1: Oke.
0: Itu, Mbak.
1: Oke. Sejauh ini apa sih kendala paling berat yang dihadapi oleh KPAI juga ketika kasus cukup banyak tapi sampai sekarang masih sedikit ya penyelesaian yang benar-benar sampai di proses meja hukum ataupun juga kemudian tersangkanya diungkap ke publik sehingga akhirnya masyarakat lebih aware, lebih berhati-hati, lebih merasa bahwa ini bahaya yang mengancam anak-anak mereka.
0: Jadi sekali lagi bahwa ini kan memang persoalan digital itu kan memang sangat beragam, kompleks ya, sulit dikendalikan karena berada di dunia maya. Untuk itu ya ini harus menjadi pekerjaan untuk pemerintah, dalam hal ini Komdigi, untuk kalau ada kasus segera merespon, segera mengambil tindakan, kalau segera memberi sanksi dan sebagainya. Nah, ini kan pemerintah dalam hal ini Komdigi juga sudah menetapkan sanksi kepada plafon digital. Sanksinya berupa denda, kalau mereka melanggar akan segera dikenakan denda. Nah, menurut saya pengenaan denda ini jangan sampai oleh plafon digital dianggap sebagai bagian dari biaya produksi, biaya dalam industri, tapi harus dijadikan satu harus dianggap bahwa ini harus benar-benar dilaksanakan karena ini menyangkut perlindungan anak. Para plafon digital yang menjadikan Indonesia sebagai ladang industri, sebagai ladang dalam hal meraup keuntungan bisnis, maka harus disertai dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh PP Tunas ya, sebaik-baiknya dalam berbagai hal seperti tadi misalnya membuat konten yang ramah anak, fiturnya yang ramah anak dan sebagainya. Lalu yang sangat penting tadi ya, melakukan edukasi literasi secara luas kepada masyarakat.
1: Oke. Pesan-pesan yang mau disampaikan juga kepada seluruh masyarakat terkait dengan persoalan ini, silakan Pak Kawian.
0: Oke, pesan saya ya, ini kan juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab terbesar ada pada negara yang diwakili oleh Komdigi. Di sisi lain juga ini merupakan tanggung jawab bersama. Saya kemarin 2 hari di Brebes, ada sebuah sekolah SMA Negeri 2 Brebes ini melakukan satu kegiatan atau kebijakan yang menurut saya bagus. Jadi melakukan pembatasan handphone atau gawe. Jadi anak-anak yang membawa handphone, anak-anak tidak dilarang membawa handphone, tetapi begitu masuk

0: dan begitu atensi secara digital, handphone mereka dikumpulkan di satu box ya, kemudian baru diserahkan atau diambil ketika jam pulang. Bagaimana kalau ada anak yang secara darurat punya urgensi harus berkomunikasi dengan orang tua dan sebagainya, itu bisa memintanya kemudian nanti dikembalikan lagi. Ini kan satu cara yang menurut saya baik ya, praktik baik yang juga perlu diterapkan ya, bahwa pembatasan gawai di kalangan pelajar juga penting, karena terbukti di sekolah itu juga literasi membaca makin meningkat, aktivitas fisik, interaksi antar siswa juga sudah meningkat membaik, karena tidak lagi mereka disibukkan oleh urusan gawe ya, baik saat belajar maupun saat istirahat. Nah, praktik seperti itu atau pembatasan itu seperti juga bisa
1: harus lebih bertanggung jawab begitu ya anak-anak ya,
0: diberikan di rumah gitu okay. Supaya jangan di sekolah ada pembatasan kemudian di rumah dibiarkan begitu saja. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak.
1: Baik. Pak Kawian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama dan juga implementasi yang baik di semua sisi ya, terutama.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Komisioner KPAI Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, Bapak Kawian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyebut sebanyak 2.000 lebih keluarga penerima bansos di Sulawesi Selatan dilaporkan terindikasi judi online. Laporannya disampaikan Aan Ariska.
1: Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat KPM Bantuan Sosial di Sulawesi Selatan Sulsel terindikasi terlibat judi online atau judol. Makassar terbanyak dengan jumlah pemain 3.324. Nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai dari 1 juta rupiah hingga mencapai 232 juta rupiah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan, ribuan KPM yang terindikasi bermain judi online itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima jumlah program bantuan sosial dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judi online terbanyak.
2: Untuk Sulsel, Sulawesi Selatan, ada 25.214 keluarga penerima manfaat yang main judol seluruh Sulawesi Selatan. Terindikasi main judol, ya, saya ulang ya, 25.214 KPM di Sulawesi Selatan. Terindikasi bermain judi online terbanyak di Makassar. Memang setelah kita klarifikasi terbanyak dipakai oleh anaknya.
1: Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Sementara itu, seorang penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Makassar, Wahida mengaku jika akunnya terindikasi terlibat judol. Ia pun mempertanyakan sumber data dari Kementerian Sosial tersebut.
3: Penerimanya langsung explode. Saya heran karena tiba-tiba terindikasi judol. Setelah diperiksa ternyata nomor HP-nya suamiku terindikasi judol gara-gara pakai Dana. Sedangkan dia tidak pernah memakai aplikasi Dana. Baru rekening listrik juga kenapa tiba-tiba berubah jadi 2.200 di aplikasi. Sedangkan kita ini cuma pakai yang 900 watt.
1: Wahida lanjut menyatakan jika nomor telepon suaminya yang disebut terhubung dengan transaksi melalui aplikasi Dana, meski sang suami mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Untuk delapan puluh satu Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi pada angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan terima kasih saya sampaikan sebesar-besarnya kepada Bapak Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama dengan rombongan dari kementerian. Ada Bapak Heru Pudjo Nugroho, beliau adalah Komisioner BP Tapera, dan Pak Sekjen Pak Didik Hoirul, Pak Heri Jerman, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan media serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini sebelum nanti Pak Ara menyampaikan paparan program-program di Kementerian Perumahan, kami akan menyampaikan perkembangan program prioritas pemerintah, khususnya program elektrifikasi 10.068 lokasi, mulai dari aspek capaian dan tahapan pelaksanaan, kebutuhan daya hingga manfaat yang sudah dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Bagian 1 Romawi, program elektrifikasi 10.068 lokasi. A. Latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 316 tahun 2025 tentang peta jalan program listrik perdesaan dan bantuan pasang baru listrik tahun 2025-2029, pemerintah telah menyusun program untuk mengalirkan listrik ke sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia. Program ini menyasar dusun dan desa yang selama ini belum sepenuhnya menikmati akses listrik, termasuk yang berada di wilayah sulit seperti kawasan pegunungan dan pulau terpencil dengan populasi yang minim. Kehadiran listrik di dusun dan desa ini diharapkan tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau. B. Cakupan dan pelaksanaan program. Rekan-rekan media, hingga Agustus 2026 ini, program elektrifikasi menargetkan 10.068 lokasi yang tersebar di 8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten kota, dan 36 provinsi. Dari total target tersebut, elektrifikasi sejauh ini telah terrealisasi di 1.516 lokasi atau sekitar 15% dari target. Implementasi dari program listrik desa atau disingkat LISDES dilaksanakan secara bertahap sesuai peta jalan 2025-2029. Tahapannya dimulai dari penetapan dan verifikasi lokasi, dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan teknis dan anggaran. Selanjutnya pengadaan dan pembangunan infrastruktur listrik, hingga penyambungan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing lokasi. Untuk lokasi yang dapat dijangkau jaringan PLN yang sudah ada, elektrifikasi dilakukan melalui perluasan jaringan tersebut. Sementara, untuk lokasi yang lebih terpencil dan belum terjangkau jaringan existing, pemerintah membangun pembangkit skala kecil berbasis energi baru dan terbarukan atau EBT yang bersifat off-grid. C. Kebutuhan daya dan pasokan listrik. Rekan-rekan sekalian, kebutuhan pasokan listrik untuk program elektrifikasi 10.068 lokasi dipenuhi melalui dua skema. Sebanyak 5.466 lokasi dilayani melalui jaringan listrik yang sudah ada, sehingga kebutuhan dayanya dipenuhi dari sistem pembangkitan dan jaringan existing tanpa memerlukan pembangkit baru. Sementara 4.602 lokasi lainnya berada di wilayah yang belum dapat dijangkau oleh jaringan existing, sehingga memerlukan pembangunan pembangkit skala kecil yang bersifat off-grid dengan total kebutuhan kapasitas pembangkit baru sekitar 508 MW. Untuk lokasi-lokasi yang bersifat off-grid, pasokan listrik direncanakan menggunakan pembangkit berbasis energi baru terbarukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi yang tersedia di masing-masing lokasi. Sementara untuk lokasi yang terhubung dengan jaringan existing, kebutuhan listrik dipenuhi melalui pasokan daya dari sistem dan jaringan yang ada. D. Investasi dan sumber pembiayaan. Rekan-rekan sekalian, total kebutuhan biaya untuk mengalirkan listrik ke 10.068 lokasi ini diperkirakan mencapai 61,65 triliun rupiah. Seluruh pembiayaan program direncanakan bersumber dari APBN yang dialokasikan secara bertahap mulai dari 2025 hingga 2029. E. Manfaat bagi masyarakat. Rekan-rekan sekalian, program elektrifikasi 10.068 lokasi ini menyasar sebanyak 770.000 rumah tangga yang tersebar di 36 provinsi. Kehadiran listrik mendorong rumah tangga beralih dari sumber energi seperti minyak, tanah, dan kayu bakar, sehingga mengurangi biaya yang selama ini mereka keluarkan untuk membeli bahan bakar tersebut. Selain itu, listrik memungkinkan rumah tangga beraktivitas lebih lama dan lebih produktif, termasuk menjalankan usaha pada malam hari. Dengan demikian, manfaat elektrifikasi tidak hanya berupa tersedianya penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain rumah tangga, program ini juga memberikan dampak sosial bagi fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, fasilitas ekonomi, dan sarana komunikasi. Dengan tersedianya listrik, pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih optimal, ibadah lebih nyaman, usaha masyarakat dapat berjalan lebih lama dan produktif, serta akses komunikasi dan informasi semakin mudah. F. Dampak terhadap perekonomian pedesaan. Rekan-rekan sekalian, hadirnya listrik di desa turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. Dampak tersebut tercermin dari perkembangan kegiatan ekonomi desa, antara lain industri kecil dan mikro, toko kelontong, rumah makan, koperasi, serta peningkatan aktivitas ketenaga kerjaan. Manfaat tersebut mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai pelosok. Di Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sejumlah pemilik warung kelontong kecil berhasil meningkatkan omset setelah ada aliran listrik. Jika sebelumnya mereka hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp300.000 per bulan dari warung kelontong masing-masing, kini mereka memanfaatkan listrik untuk membuka usaha es batu dan minuman dingin dengan omset mencapai Rp1.000.000 per bulan. Dampak serupa dirasakan di Tomohon, Sulawesi Utara. Kelompok tani Krekeli yang beranggotakan 10 petani bunga krisan merasakan manfaat listrik dalam peningkatan produktivitas sekaligus memperluas pasar. Setelah listrik tersedia untuk mendukung kebutuhan pencahayaan tanaman, omzet panen yang semula sekitar Rp5.000.000 per bulan meningkat hingga Rp15.000.000 per bulan. Bahkan kelompok tani ini sempat menembus pasar ekspor hingga ke Singapura. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa listrik dapat menjadi pemicu aktivitas ekonomi baru di tingkat masyarakat. Penerangan yang memungkinkan usaha berjalan lebih lama, ketersediaan listrik untuk mendukung peralatan usaha hingga pemanfaatannya dalam proses produksi pertanian menunjukkan bahwa elektrifikasi dapat memberikan manfaat yang jauh melampaui sekedar penerangan. Kajian juga menunjukkan bahwa dampak ekonomi program elektrifikasi ini menjadi lebih kuat apabila didukung oleh faktor lain seperti akses pasar, jalan yang baik, lembaga keuangan, dan infrastruktur telekomunikasi. G. Testimoni penerima manfaat. Rekan-rekan media, kehadiran listrik membawa perubahan nyata bagi masyarakat di berbagai pelosok tanah air, mulai dari kemudahan menjalankan aktivitas sehari-hari, membuka peluang usaha, hingga mewujudkan penerangan yang selama ini menjadi impian panjang warga di wilayah terpencil. Contohnya dirasakan Thomas Ayari Rumansara, 36 tahun, seorang nelayan yang tinggal di Pulau Owi, sebuah pulau terpencil di distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numpor, Provinsi Papua. Bagi Thomas dan warga kampungnya, kehadiran listrik membawa perubahan yang terasa hampir di setiap sudut kehidupan sehari-hari. Kini, layar televisi menyala di rumah-rumah warga, setrika listrik menggantikan cara-cara lama merapikan pakaian, dan yang tak kalah penting bagi seorang nelayan seperti Thomas, lemari pembeku kini bisa digunakan untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan agar tidak cepat membusuk sebelum dijual atau dikonsumsi. Perubahan-perubahan kecil namun berarti membuat Thomas dan masyarakat di Pulau Owi merasa bahagia. Sementara itu, Mariana Sanyar, 57 tahun, seorang petani yang juga bermukim di Pulau Owi, mengenang bagaimana generasi orang tuanya dahulu harus bertahan hanya dengan cahaya pelita sebagai satu-satunya sumber penerangan. Setiap sore sekitar pukul 7, pelita-pelita dinyalakan dan cahayanya yang terbatas hanya mampu menerangi rumah hingga pukul 9 malam sebelum akhirnya dipadamkan kembali. Ini fotonya Mariana Sanyar ada di layar. Bertahun-tahun kemudian harapan itu terwujud ketika PLN Biak menghadirkan bantuan mesin listrik ke pulau tersebut. Bagi Mariana, momen ketika listrik pertama kali menyala di rumahnya menjadi penanda berakhirnya masa-masa hidup dengan cahaya pelita yang redup dan terbatas. Ia mengungkapkan listrik yang kini dinikmati warga Pulau Owi adalah wujud nyata dari impian panjang yang telah lama dinantikan seluruh masyarakat di pulau terpencil itu. Kebahagiaan serupa dikisahkan oleh Sony Herman Amunau dari Kampung Sawias, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua. Selama 10 tahun, ia bersama istri dan 4 orang anaknya harus menumpang sambungan meteran listrik milik tetangga. Momen ketika keluarganya akhirnya mendapatkan meteran listrik sendiri menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Kini televisi bisa dinyalakan, setrika dapat digunakan, dan yang tak kalah penting, anaknya dapat belajar di malam hari dengan penerangan yang layak, sesuatu yang selama satu dekade sulit ia nikmati secara mandiri. Sony berharap kebahagiaan yang ia rasakan juga dapat dirasakan oleh masyarakat lain di Kabupaten Supiori, khususnya di Kampung Sawias, yang sebagian di antaranya masih belum memiliki sambungan meteran listrik sendiri. Penutup, rekan-rekan media, pemerintah berkomitmen untuk terus menghadirkan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui program elektrifikasi 10.068 lokasi, termasuk di wilayah dengan geografi yang sulit. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Atas perhatian rekan-rekan media dan masyarakat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
0: Terima kasih kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bapak Mohd Kodori yang tadi sudah sangat baik sekali menjelaskan realisasi program elektrifikasi yang mencapai 1.516 lokasi yang tersebar di 36 provinsi. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua, yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Marwara Sirait. Saya persilakan.
2: Yang saya hormati Bapak Kodari, Kepala Bakom Republik Indonesia, beserta jajaran. Saya hari ini lengkap, ada Sekjen, Irjen, Dirjen, kemudian juga staf ahli, tenaga ahli, dan staf khusus, dan juga Pak Heru dari TPR. Saya juga tidak berlama-lama, langsung saja nomor satu, program 3 juta rumah diarahkan untuk mengatasi kekurangan kepemilikan dan kelayakan hunian. Ini dua tugas kami yang paling utama. Kekurangan kepemilikan dan masih banyak yang kelayak huniannya masih tinggi. Fokusnya di situ. Saya langsung saja ke poin yang ketujuh dari data BPS yang tanggal berapa Pak Sekjen? Nomor tujuh? kapan dikeluarkannya, tanggal berapa, sumber datanya ini. Nggak apa-apa, biar terbuka aja. Jangan nanti datanya, saya tunggu, tanggal berapa. Ini kan sekjen yang tulis, tanggal berapa. Nah, biar sekjen yang jawab aja. Berapa? 13 Agustus 2026. Oke ya, satu tahun. Ya, satu tahun. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ini jawab aja, medianya biar bisa lihat. Kalau salah, biar tanggung jawab.
3: Rilis BPS pada tanggal 13 Agustus tahun 2026, data mulai Maret tahun 2025 sampai dengan 30 Maret 2026.
2: Jadi dari Maret ke Maret 2026 ya, sudah terbuka ke publik ya. Jadi dari Maret 2025 ke Maret 2026, begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, BSPS yaitu bedah rumah target itu meningkat luar biasa besar. Di zaman Presiden Prabowo ini bukan deret tambah Pak Kodari, tapi deret kali. Kalau deret tambah itu tahun lalu 2025 itu 45.000 unit, biasanya tambahnya 50.000, tambahnya 100.000. Ini kalau menurut perhitungan kami kurang lebih 45.000 dikali 8, gitu. Dikali 8 menjadi sekitar 400.000. Dalam satu tahun, ya, sekitar 8. Dengan anggaran 8,57 triliun, dan kita sudah arahkan, saya perintahkan kepada jajaran kami untuk seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia itu minimal 200 unit per kabupaten kota, minimal. Ya. Sebelumnya banyak ya, ratusan yang tidak mendapatkan program, ratusan kabupaten. Ya. Jadi itu ya. Betul begitu Pak Sekjen ya. Jadi semua minimal 200 ya. Pasti begitu? Pasti ya, dikawal ya, ya, di lapangan. Jadi saya minta jelas saja, pasti. Kemudian yang ketiga, kita membuat namanya konsep government planner. Apa yang bagus dari government itu adalah menjalankan aturan dan tata kelola yang benar. Waktu saya baru jadi menteri, saya banyak mendapatkan masukan dari birokrat-birokrat yang ada di Kementerian Perumahan soal tata kelola, tata kelola. Kemudian menjalankan apa yang menjadi arahan pimpinan, selama arahan itu benar sesuai aturan ya, dan bukan disuruh korupsi. Kalau disuruh korupsi, saya suruh mereka melawan saya. Ya, di luar itu taati perintah saya. Nah, jadi saya terbuka saja, di kami itu ada terobosan tender rakyat yang Pak Kodari beberapa kali hadir, yang menghasilkan efisiensi 5%. Ya, menghasilkan efisiensi 5%. Nah, jadi di suatu daerah, di sebuah desa, mendapatkan 20 penerima bantuan. Anggarannya satu orang 20 juta. 2,5 juta buat tukang, 17 juta setengah untuk barang-barang. Kemudian bahan bangunan. Kemudian 20 orang ini berkumpul, dibantu pendamping untuk mendaftar kebutuhannya. Misalnya rumahnya Pak A itu butuh pasir berapa banyak, cat, kayu, genteng, keramik, dan sebagainya. Digabung dengan rumahnya Pak B, butuh semen berapa, butuh cat berapa, butuh keramik berapa. Sesudah itu digabung, kemudian dikeluarkan angkanya. Angkanya berapa, kemudian diundang toko bangunan. Toko bangunan, kami minta ada persaingan. Bisa 2, 3, 4, 5. Kemudian toko bangunan memberikan penawaran seperti tender di waktu yang bersamaan. Siapa yang paling murah, itulah pemenang. Jadi ini terobosan di tempat kami, Pak Kodari, Pak Mendagri, Ibu Kepala BPS beberapa kali hadir untuk menyaksikan terobosan itu. Dan dihasilkan sekitar 5% efisiensi. Itu salah satu konsep government planner yang kami lakukan. bagaimana ada efisiensi, tapi efisiensinya itu dikembalikan kepada rakyat penerima bantuan. Sehingga mereka bisa membeli barang bangunan lebih banyak. Contoh, tadinya 2 sak semen, jadi 3 sak semen. Ya, jadi bertambah. Jadinya supaya ini bisa terjadi dengan baik. Kemudian nomor 4, gentengisasi. Gentengisasi ini arahan Presiden Prabowo, bagaimana supaya kalau pakai seng panas. Jadi kita secara bertahap melakukan gentengisasi. Kemudian juga UMKM bergerak. Kita sudah melakukan 2 kali di Pleret dan sudah melakukan di Majalengka. Mohon doanya, bulan Oktober dan bulan November kami akan melakukan pengiriman di Majalengka itu November minimal 2 juta genteng, kemudian di Pleret sekitar 500 genteng. Nanti saya juga akan mengundang teman-teman media. Kenapa saya butuh waktu untuk konsolidasi? Karena UMKM kita juga harus diedukasi. Misalnya bagaimana ada sertifikasi yang namanya kehandalan dari Departemen Perindustrian. Kita ingin UMKM maju, tapi dengan cara yang benar. Sehingga nanti kita kasih order, tetapi juga kualitasnya bagus. Jangan kita pesan dari UMKM, kualitasnya nggak bagus, nanti rakyat jadi korban, penerima bantuan. Jadi UMKM-nya dididik dengan benar, tetapi juga UMKM-nya juga dididik dengan benar. Itu yang dimau Presiden Prabowo yang saya pahami. Bukan hanya memperdayakan UMKM apa adanya, tidak, tapi ada proses naik kelas. Kalau ada masalah pendanaan, kita sudah undang BRI untuk memberikan pembiayaan. Jadi kita jangan hanya niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Caranya harus terukur, ya, sistematis, dan jangan kita merasa sudah baik tanpa ukuran-ukuran. Tadi ukuran kualitas ada namanya kehandalan, kemudian juga pembiayaan juga kita minta koordinasi dengan BRI. Bisa kok. Saya rasa belum pernah ada pengiriman itu sekitar 2 juta lebih genteng. Itu kalau dikalkulasi Pak Kodari ada 600 truk dari Majalengka. Nanti saya undang Pak Kodari juga. Jadi kalau satu truk itu saya sudah suruh ukur panjangnya 5 meter. Nah kalau 600 truk, 600 kali 5 meter berarti 3 kilometer. Kalau satu jalur, satu jalan ada 2 jalur, berarti 3 kilometer bagi 2 ada 1,5 kilometer. Kalau nggak ada jaraknya. Kalau pakai jaraknya lagi, mesti tambah lagi 10 cm atau 15 cm. Ini bisa kok. Tapi kita memang harus serius ngurusnya. Ya, kalau kita nggak serius ngurusnya, nanti jadi asal-asalan. Kalau kita nggak detail, kita nggak kontrol, nggak cek, ya tantangan saya terus terang di birokrat di dalam saya. Bagaimana bekerja detail, bekerja sesuai tata kelola, ya, dan diawasi detail bolak-balik. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah, Pak Kodari. Ya, tapi tantangannya ya kita mau menyerah atau tidak. Seperti Pak Presiden kan selalu katakan deep state. Ya tantangan semua menteri adalah deep state yang ada di pemerintahannya masing-masing, di birokrasinya masing-masing. Saya kebetulan tidak kompromi soal deep state ini. Kalau mau ikut, ikut. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Gitu. Kemudian, soal KPP, ini adalah kredit perumahan. Kredit perumahan ini diciptakan oleh Presiden Prabowo. Ya, Presiden Prabowo pertama kali menciptakan ini. Belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya memberdayakan UMKM dan melawan rentenir. Di bawah 100 juta tidak perlu ada jaminan. Dan bunganya 0,5%. Rentenir memberikan bunga 0,5%. Ada yang 3%, 5%, bahkan 10% per bulan. Jadi ini 6% setahun. Dan di bawah 100 juta nggak pakai jaminan. Kenapa rentenir bisa hidup di Indonesia? Sesudah kami mempelajari, karena dia mudah dan cepat. Makanya Pak Kodari sudah datang berapa kali di acara kami. Bedanya kami ada sosialisasi dan di hari yang sama realisasi. Jadi kita sesuai arahan Presiden Prabowo itu, jangan bertele-tele, birokrat jangan mempersulit, membuat aturan yang sulit, proses yang sulit, ya bolak-balik itu mesti dilibas yang lama begitu. Ya, mesti cepat. Kalau enggak bisa ikut ya sudah, kita tinggalkan. Ya, karena Presiden Prabowo sudah berkali-kali mengatakan deep state itu, saya terus terang membuldoser itu. Jadi bagaimana supaya ini bisa terjadi cepat? Karena kita ini anak buahnya Presiden. maunya dikerjakan dengan benar tapi cepat dan masif. Ya, seperti itu. Bukan lambat, enggak ada lambat ya, tapi mesti benar sesuai aturan. Jadi KPP ini, Pak, ini dinaikkan oleh Pak Erlangga bulan Juni dari 36 triliun anggaran yang disiapkan menjadi 50 triliun. Kenapa? Karena berhasil. Kalau enggak berhasil enggak mungkin dinaikin kuotanya di tengah efisiensi yang seperti ini. Jadi ini KUR yang paling berhasil menurut saya. Jadinya dinaikkan. Ya, penyerapannya bagus. Kenapa bagus? Karena regulasinya ini disusun, dibantu oleh sekjen saya dan Pak Heru dengan cara menyusun regulasi yang benar, yang diterima market. Caranya bagaimana? Mereka bolak-balik itu 3 bulan sampai 4 bulan ketemu dengan developer, kontraktor, toko bangunan yang masuk kategori UMKM. Ketemu dengan perbankan, ketemu juga dengan ekosistem, ketemu juga dengan UMKM di bawah 100 juta. Jadi lahir peraturan yang membumi. Lahir regulasi yang dimakan oleh market. Dimakan itu artinya diterima oleh market. Jangan kita buat program yang gak berguna. Jangan kita buat program yang gak dimakan sama market. Itu namanya sia-sia. Jangan buat aturan yang gak dimakan sama market. Berarti kita gagal memahami kemauan rakyat. Kita gagal memahami kebutuhan rakyat. Sebagai birokrat, kita harus mutlak tahu bagaimana situasi lapangan. Sehingga peraturan yang kita buat itu membumi. Saya suka tegur eselon 2 saya misalnya, pakai bahasa yang ketinggian, pakai istilah desil, pakai begini, ketemu sama rakyat penerima bantuan yang mana ngerti. Ya bedlock gak ada, bilang aja, kita kekurangan yang belum punya rumah, sekian. Yang rumahnya tidak ilaikuni, sekian, gak usah lah terlalu pakai bahasa-bahasa ketinggian. Nah, saya yakin Mas Kodari sangat paham ini, karena sudah pernah menjadi konsultan, pernah menjadi pelaku. Jadi bagaimana kita, saya harapkan menggunakan bahasa-bahasa, diksi-diksi yang rakyat pahami. Bukan yang elit pahami, bukan yang birokrat pahami, tapi yang rakyat pahami, terutama rakyat kecil. Dan kita sadari rakyat kita masih banyak yang pendidikannya masih terbatas. Jangan bikin tambah sulit lagi dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Nah, saya minta betul Bakom bisa menjadi pelopor soal ini, ya, supaya ada suatu perubahan. Jangan lagi rakyat, Presiden Prabowo programnya bagus-bagus. Jangan sampai tidak bisa dipahami, tidak sampai salah satunya karena sosialisasinya pakai bahasa yang ketinggian. Jadi pakai bahasa yang membumi, yang dipahami oleh rakyat Indonesia. Jadi Pak Kodari per hari ini 16 September ya, ada 25,29 triliun yang sudah terserap dan yang menikmati 108 ribu orang. Dan mayoritas itu UMKM. Ibu Dirjen Sri ini penanggung jawabnya, mayoritas di bawah 100 juta ya. Paling banyak ya. Nah, jadi rakyat kecil itu menikmati ini program ini. Dan ini membantu, coba masukin ke datanya berapa itu. Buat renovasi 80 ribu rumah ya. Coba ditayangkan, ada. 80 ribu, betul Ibu Sri? Ya, jadi program ini bisa membantu rakyat merenovasi rumahnya sebanyak 86 ribu rumah. Belum lagi yang untuk membangun atau membeli rumah. Jadi bayangkan Pak Kodari, kalau tidak ada program ini, artinya yang merenovasi berkurang 80 ribu rumah. Kalau tidak ada program ini. Nah, inilah karya yang luar biasa dari Presiden Prabowo yang membuat satu perubahan. Dari lu gak ada Pak KUR perumahan. KUR itu dari lu ada Pak. Tapi gak pernah ada KUR perumahan. Jadi pertama kali mungkin Bapak bisa sampaikan kepada publik, Presiden Prabowo menciptakan KUR yang pertama dan yang serapannya paling tinggi dan rakyat yang menikmati itu untuk bedah memperbaiki rumahnya aja 86 ribu per hari ini. Saya yakin akan menembus 100 ribu di akhir tahun. Pasti itu. Ya, karena sekarang sudah 86 ribu. Jadi kita buat program-program itu jangan yang ngambang-ngambang, jangan yang mengawang-mengawang dan yang gak berguna. Kita sur-sur sendiri, ya, tapi rakyat nggak bisa menikmati. Nggak ada gunanya kita kerja begitu. Kemudian soal rumah subsidi, Presiden Prabowo, oh maaf, saya mau jawab ya. Untuk bank itu yang paling hebat Bank BRI. Dia terima kasih pada Dirut BRI. Itu serapannya itu paling tinggi. Tuh, BRI total 48% tuh BRI. 12,1 T. Itu luar biasa. Untuk provinsi paling hebat Jawa Tengah. Tadi saya ketemu Pak Gubernur, ada penghargaan dari Kementerian Investasi. Saya terima kasih karena paling tinggi BRI dan Jawa Tengah. Kita juga nanti akan belajar untuk memberikan apresiasi soal perumahan. Kami juga akan undang mungkin awal tahun depan untuk memberikan apresiasi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke rumah subsidi dengan skema pembiayaan FLPP. Ya, itulah rumah subsidi aja. Rumah subsidi ini bukan barang baru. Presiden Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Rumah subsidi itu Pak Kodari sudah ada dari 2010 nih dengan pembiayaan FLPP. Ya, dari 7 ribuan, 200 ribu. Paling tinggi sebelum pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2023 yaitu 228 ribu. Presiden Prabowo dilantik 2024 di akhir tahun 20 Oktober. Di tahun pertama tertinggi sepanjang sejarah. Lihat dari data 2010 sampai 2024. Ya, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan arahan beliau 278.860 dalam satu tahun. Kenapa bisa? Presiden Prabowo panggil saya. Dia bilang tugaskan, biasanya karpet merah itu untuk investor saja. Coba Pak Menteri Perumahan buat karpet merah bagi rakyat. Dalam kewenangan kita. Bulan depannya, dengan izin dan arahan Presiden Prabowo, saya keluarkan bersama Mendagri dan Menteri PU, menggratiskan BPHTB, biaya perolehan tanah bangunan, bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Yang tadinya bayar 5% kurang lebih, sekitar segitu ya, dia bayarlah intinya, jadi gratis. Yang kedua PBG, yang tadinya PBG itu persetujuan bangunan gedung, dulu IMB, tadinya bayar jadi gratis. Jadi di sini kita pemerintahan Presiden Prabowo itu menggunakan kewenangan kita dalam kebijakan fiskal. Kalau moneter itu urusannya Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia juga mendukung tahun lalu Pak Peri itu dari 5-4% menghasilkan berapa Pak Didik? 80 triliun. Itu menghasilkan berapa rumah? Dia Mike aja belum ada sini. Berapa?
3: 1.000 rumah.
2: Realisasinya aja jangan target ya tahun lalu.
3: 86.000.
2: Tahun lalu. Ya. Dari GWMB yang turunkan dari 5-4%. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Nah, jadi teman-teman ini terbesar sepanjang sejarah Pak Kodari. Saya pikir ini perlu di-highlight. Karena baru 1 tahun, udah gitu rakyatnya dikasih gratis tuh pajak-pajaknya tuh. Ya, buat masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai pesan Pak Prabowo itu, keadilan itu ke rakyat itu harusnya bunganya turun, pajak-pajaknya dikurangin. Yang ke atas harusnya pajak progresif. Makin ke atas, pajaknya digedein. Makin ke bawah, pajaknya harusnya dikurangi atau dinolkan. Kami dengan cepat, kami dilantik 21 Oktober 2024. Satu bulan kemudian, kami sudah keluarkan kebijakan itu yang sangat pro rakyat sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo. Kemudian kita juga sudah membuat tiga kali, Presiden Prabowo itu baru datang acara Kementerian Perumahan itu tiga kali. Dan tiga-tiganya itu acara rumah subsidi. Tidak pernah datang acara yang lain. Tiga-tiganya datang. Yang pertama di tempatnya Angga, seorang office boy, di Bogor, Jawa Barat, bulan September 2025, sebanyak 26 ribu rumah. Kemudian, bulan Desember 2025, di tempat Wawan, seorang ojek, di Serang, 50 ribu rumah. Dan yang terakhir, bulan Juli yang lalu, di tempatnya namanya Widodo, seorang mantan sales, itu ada 62 ribu rumah. Yang tentunya ada titik-titik seluruh Indonesia, acaranya dibuat di situ, seremonial. Itu Pak Kodari. Dan mohon doanya, ini kerjanya Pak Heru. Pak Heru berdiri, Pak Heru. Ya, ini orang yang kuncinya di Tapera, yang membuat ini berkoordinasi the ecosystem. Kita nggak bisa kerja sendiri. Ada pengembang, ada Ray, Impera, Apersi, Apernas Jaya, ada perbankan. Kalau juara di bidang rumah subsidi adalah BTN. Kalau tadi di bidang KUR juaranya adalah penyerapannya adalah BRI, kalau di rumah subsidi adalah BTN. Saya harus menyampaikan ini Karena kita biasa sportif, menyampaikan yang benar dan apresiasi kepada yang memang yang terbaik. Cara saya budayakan itu betul-betul dalam ekosistem ini sehingga jadinya sehat. Orang tidak perlu menjilat-jilat, tapi dengan ukuran-ukuran yang benar, yang baik, sehingga ada ukuran-ukuran yang meritokrasi. Sehingga kita pakai ukuran-ukuran yang meritokrasi, tidak usah pakai ukuran-ukuran yang lain. Jadi ini rumah subsidi dan mohon doanya 17 Desember tahun ini 2026 kami akan membuat di Jawa Timur 71 ribu rumah. Acaranya di situ tentu di berbagai titik Pak Kodari. Mohon Pak Kodari datang di save tanggalnya 17 Desember 2026 71 ribu rumah. Saya enggak yakin di dunia ini ada di hari yang sama ada 71 ribu rumah, 62 ribu rumah. Seorang presiden bisa melakukan akad di ratusan titik di seluruh Indonesia. Kalau saya suruh cari, kayaknya baru Presiden Prabowo yang bisa buat begitu. Saudara-saudara, terima kasih ya Pak Heru atas kerjanya yang luar biasa. Dan kemudian akhirnya, ini tadi sudah minta pada Pak Sekjen, betul ya Pak Sekjen, kekurangan orang yang tidak punya rumah itu turun ya dari 9,64 juta menjadi 9,29 juta. Ya. Kemudian orang yang rumahnya tidak layak huni turun dari 18,77 juta menjadi 18,01 juta. Datanya betul Pak Sekjen? Betul ya? Data BPS ya, datanya per bulan Maret ya. Sampai Maret tahun ini. Berarti kalau kita bisa pastikan Pak Kodari, karena datanya sampai Maret ya Pak Sekjen ya. Berarti untuk yang tidak layak huni, ini pasti naiknya besar sekali. Kenapa? Karena kita tahun ini aja 400 ribu rumah, Pak Kodari. Jadi kalau ada nanti survei lagi, karena tahun ini saja, ini kan per Maret nih, programnya aja baru mulai kita bulan Mei atau Juni. Bulan Juni. Jadi waktu ini di survei, itu program kita belum mulai. Program kita baru mulai bulan Mei tahun ini, jadi sebelum survei ini dimulai. Nah, jadi saya berharap lompatan-lompatan ini harus diiringi dengan integritas, tata kelola yang baik, tata kelola yang benar dan tegas terhadap korupsi, terhadap yang tidak efisien, tidak boleh tebang pilih, itu harus dilakukan. Karena begini Pak Kodari, anggaran kami betul 12,5 triliun, tahun lalu 5 triliun. Tapi kami mendapatkan dukungan, contoh satu, KUR Perumahan 50 triliun. GWMBI berapa Pak Sekjen? 80 triliun. Rumah subsidi berapa Pak? 54 triliun. Dari tiga komponen itu saja itu sudah mendekati 200 triliun. Jadi terima kasih Bapak Presiden Prabowo atas dukungan yang luar biasa di bidang perumahan, termasuk dari Bank Indonesia dengan kebijakannya bagaimana GWM dari 5% ke 4%. Kita membuat ekonomi kreatif, pembiayaan kreatif Pak Kodari. Bagaimana uang bank daripada disimpan 5%, 4% diputarkan situ di bidang perumahan. Jadi kreativitas sangat dibutuhkan di tengah efisiensi anggaran ini, tapi yang tidak terbatas seperti Pak Kodari sering diskusi sama saya adalah kepercayaan, konsep, dan networking. Selama itu kita selalu tanya BPK, BPKP, selama itu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi, saya tidak pernah ragu untuk melakukan. Dan selalu kita tanya di depan, sehingga kita melakukan dengan sesuai aturan yang ada. Saya rasa itu, terima kasih teman-teman Bakom, datanya keren ya. Kita berikan tepuk tangan dong dari PKP buat Bakom ya, yang dari dulu selalu banyak membantu kita. Terima kasih Pak Kodari dan jajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berkat Indonesia akan menghadiri rangkaian sidang umum PBB atau SMU PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat pekan depan. Pemerintah Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri Sugiono dalam rangkaian pertemuan tersebut. Indonesia akan membawa sejumlah pesan utama dalam partisipasinya pada sidang umum PBB ke-81, salah satunya adalah pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global. Selain itu, Indonesia akan mendorong penguatan multilateralisme dan inklusivitas, serta menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia, termasuk dukungan bagi Palestina. Indonesia juga akan membawa isu reformasi PBB, penguatan Global South, serta capaian pembangunan nasional dalam rangkaian pertemuan tersebut. Kami akan membahasnya lebih mendalam ya, bersama dengan Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional PS UGM, Profesor Armaidi Armawi.

0: Sehat ya, Prof?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya. Prof, ya, ini agak terputus-putus, Prof, ini kita jaringannya.
1: Kalau di tempat saya bagus ya, Mas?
0: Bagus ya? Oke, coba ya, kita lanjutkan ya. Prof, kalau ini kan di tengah meningkatnya fragmentasi geopolitik dan melemahnya efektivitas multilateralisme, sejauh mana, Prof, kehadiran Indonesia dalam sidang umum PBB ke-81 ini bisa benar-benar dikonversi menjadi penguatan ketahanan nasional, bukan sekadar aktivitas diplomatik seremonial, Prof?
1: Ya, saya kira apa ya, dengan apa ya, tidak hadirnya dan mengutus apa
0: Menlu,
1: Menteri Luar Negeri Rubiono, itu melihat artinya Presiden lebih memperhatikan apa namanya peran strategis dan tata kelola pemerintahan dalam negeri lah itu ya, dalam sisi ketahanan nasional. Tapi kita harus melihat juga bahwa peran menteri akan lebih apa ya, lebih agile kalau saya katakan, karena lebih bisa dia melakukan program-program yang konkret seperti itu ya. Jadi tidak hanya kalau kepala negara seremonial belaka begitu. Itu.
0: Ya. Nah, jika Indonesia, Prof, ingin memainkan peran lebih besar tadi ya sebagai negara global south, ini bagaimana, Prof, kita memastikan bahwa agenda yang diperjuangkan di PBB ini benar-benar merefleksikan kepentingan nasional Indonesia sekaligus tidak membuat Indonesia terseret ke dalam rivalitas kekuatan-kekuatan besar?
1: Iya, jelas ya, artinya dengan menghadirkan menteri apa namanya luar negeri itu akan lebih banyak apa namanya pembicaraan multisektoran dan multilateral itu dilaksanakan oleh menteri luar negerinya gitu ya. Jadi lebih konkret lah, saya kira seperti itu.
0: Iya, lebih aman ya. Ya,
1: lebih amannya seperti itu kan gitu ya. Jadi tidak hanya hadir dalam seremonial yang apa, tetapi tentu peran menteri akan lebih lincah.
0: Iya. Gitu. Ya. Prof, kalau bicara dari perspektif ketahanan nasional nih, Prof, ini mana yang seharusnya menjadi prioritas Indonesia dalam forum PBB? Memperjuangkan tatanan internasional yang lebih adil, menjaga kepentingan ekonomi nasional, atau yang lainnya, Prof?
1: Jadi di sini arah kebijakan apa bebas aktif itu lebih nampak diperankan oleh Menteri Luar Negeri. Saya berharap seperti itu. Jadi tidak, kalau Presiden tentu akan banyak basa-basi diplomasinya seperti itu. Dan kondisi juga dalam negeri tidak kalah pentingnya untuk menekankan pentingnya ketahanan nasional dalam negeri kita.
0: Nah, kalau ini seharusnya bagaimana, Prof, Indonesia mengelola paradoks ya antara politik luar negeri yang bebas aktif tadi ya dengan kebutuhan untuk

0: bicaranya. Jadi banyak multi apa ya, multitasking lah dia lakukannya itu.
1: Artinya ketidakhadiran atau absennya ini juga merupakan dari strategi itu ya, Prof ya?
0: Iya, iya. Jadi Menteri Luar Negeri akan dapat fokus menguatkan kerjasama lebih teknis seperti negosiasi perdagangan, ketahanan pangan, kemitraan dalam apa keamanan di apa Pasifik maupun di Laut Cina Selatan, dan apa ya dari seremonial tadi yang saya katakan itu itu akan dialihkan bergeser ke dampak langsung pada ketahanan nasional Indonesia, karena persoalan di dalam negeri sendiri itu tidak kalah lebih pentingnya seperti itu.
1: Ya, dengan betul. Kondisi saat ini gini ya, Prof ya.
0: Iya, betul.
1: Prof, kalau bicara dalam konteks pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 ini, Prof, apa konsekuensi strategis jika Indonesia memperoleh kursi tersebut? Apakah kapasitas diplomasi, pertahanan, ekonomi, dan kelembagaan kita sudah memadai untuk memanfaatkan posisi tersebut secara optimal, Prof?
0: Nah, di sini kita harus melihat kondisi dalam negeri juga, gitu ya, karena dalam negeri ini akan mencerminkan bagaimana posisi kita di tengah apa percaturan geopolitik global itu, gitu. Itu, Mas Lukman, itu yang perlu kita lihat, gitu kan?
1: Iya. Prof, kalau kita lihat kan Indonesia sering dipandang memiliki modal diplomatik ya, Prof ya, yang cukup kuat. Tetapi bagaimana memastikan bahwa soft power tersebut diterjemahkan menjadi strategic leverage yang menghasilkan keuntungan nyata bagi ketahanan nasional, Prof?
0: Ya, artinya kan begini, kita tidak politik luar negeri bebas aktif ini akan menguatkan pengawasan kita terhadap apa kondisi satu di ASEAN, kemudian Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik, gitu. Itu yang paling penting, gitu ya. Jadi dalam konteks ini persepsi fokus kepemimpinan global itu kita lihat sebagai satu chance yang luar biasa, gitu. Jadi ini juga apa ya, Menteri Sugiono juga ditantang untuk memainkan peran diplomasinya dalam konteks apa namanya 2930 itu, gitu, Mas Lukman.
1: Prof, jika Indonesia mendorong reformasi PBB, ini kan dalam salah satu agendanya ini akan mendorong reformasi PBB ini, Prof. Ini termasuk reformasi Dewan Keamanan. Bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa perubahan struktur tersebut sangat bergantung pada persetujuan negara-negara yang justru memperoleh keuntungan dari status quo? Apa strategi diplomasi yang realistis, Prof?
0: Ya, tadi saya katakan tadi bahwa multilateral dan multisektor kita lakukan itu, gitu. Jadi tidak bisa kita hanya berlaku sebagaimana blok saja, tetapi sangat agile untuk melakukan multilateral apa namanya diplomasi itu, seperti itu.
1: Ya, tapi sejauh mana, Prof, kalau kita bicara isu Palestina seharusnya ditempatkan sebagai agenda politik luar negeri Indonesia?
0: Saya kira kan Indonesia cukup cerdas ya, melihat kita baik dengan Rusia, kita baik dengan Cina, gitu ya. Memang pada hal-hal tertentu kondisi dalam negeri ini juga membuat PR cukup tinggi bagi kita, gitu. Tetapi saya yakin bahwa fokus diplomasi ini akan lebih cair untuk melihat peran Indonesia yang selama ini dilakukan oleh presiden. Dan kalau ke luar negeri kan dia banyak itu melakukan diplomasi. Nah, sekali ini kan ini Menteri Luar Negeri, ini adalah chance yang paling baik bagi dia untuk menunjukkan bahwa dia bisa melakukan itu dengan baik. Itu ini di tengah crowded seperti ini. Ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono ditantang untuk bisa meyakinkan di PBB itu.
1: Baik, ya. Prof. Armedi, terima kasih banyak, Prof, waktunya untuk

0: Ferry, Pratika. Sehat dan sukses selalu ya, Prof.
1: Oke, Mas Man. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mendengar Prof. Armedi ya, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional SPS UGM, Profesor Armedi Armawi. Kami berbincang ini terkait dengan Indonesia akan bawa pesan ke sidang umum PBB.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Jumat 18 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 18 September 2026, di Religi Pagi pendengar. Ya, di Religi Pagi kembali akan menemani Anda dengan sajian lagu-lagu religi, dan juga kita akan dengarkan juga pembacaan surah Al-Fusilat hari ini bersama Taki Malik, dan akan ada Ustadz Haji Sutiono juga. Kali ini akan mendengarkan Religi Pagi dengan topik infak dan sedekah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Tarakan dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia kita semua di saat ini, di pagi ini, bisa mendengarkan siaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kami Dr. Andes Haji Sutiono, Kepala Lazisnu Kota Tarakan, akan menyampaikan materi tentang fadilah infak dan sedekah. Dan mudah-mudahan materi ini bisa mengingatkan kepada kita, bisa membuat kita lebih bersemangat kembali untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan menyematkan rezeki bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Wa ma anfaqtu min shay'in, dan apa saja yang kita infakkan, fa huwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah lah Tuhan kita yang melapangkan rizki kita dan menyempitkan rizki kita. Artinya bahwasanya rizki itu lapang atau sempit itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaitan dengan itu, maka kalau kita kepingin rizki kita dilapangkan oleh Allah, tentunya kita harus melakukan, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan kita melanggar larangan-larangannya, maka layaklah kalau kita disempitkan rezeki kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang melapangkan rezeki, Allah juga yang menyempitkan rezeki kita. Sekaitan dengan itu, kalau kita kepingin rezekinya dilapangkan oleh Allah, tentunya selain kita bekerja dengan sebaik-baiknya, kita bekerja secara profesional, kita bekerja dengan semestinya, dan tidak meninggalkan perintah-perintahnya. Kita bekerja itu harus sesuai dengan kapasitas kita. Kita bekerja sungguh-sungguh dan tidak melanggar aturan-aturan Allah. Pada saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dan pada saatnya kita beribadah, kita juga tinggalkan pekerjaan sesaat untuk ibadah dengan sungguh-sungguh. Karena itu perintah agama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kita, kalau kita sedang bekerja
maka kita seakan-akan hidup untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita sedang ibadah, maka kita sungguh-sungguh ibadah itu, seakan-akan besok pagi kita sudah tiada. Para pendengar RRI Tarakan yang dirahmati Allah, sesungguhnya harta atau rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak semuanya hak kita, tidak semuanya milik kita, tapi ada sebagian titipan hak orang lain yang diberikan kepada kita untuk kita keluarkan kembali. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan di dalam harta kita itu ada hak orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang tidak minta-minta. Artinya orang-orang yang kekurangan kemudian dia berani meminta. Ada juga orang yang kekurangan tapi dia tidak kuasa untuk minta. Dan kedua golongan itu punya hak atas harta kita, sehingga harta kita harus kita keluarkan sebagian, baik itu berupa zakat maupun berupa sedekah. Dan sesungguhnya harta yang kita keluarkan, harta yang kita infakkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh punya prasangka bahwasanya dengan kita mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk infak, itu mengurangi harta kita, itu mengurangi rezeki kita. Justru sebaliknya, itu adalah menambah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mana qasad sadaqatu mim malin?" Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Justru harta itu akan bertambah. Contoh saja, kalau kita contohkan pepohonan, kalau kita nanam pohon dan cabangnya tidak pernah kita potong, maka pohon itu akan tetap tinggi dan meninggi, tapi tidak akan berkembang ke samping. Tapi kalau cabangnya kita potong, maka ranting-rantingnya akan semakin banyak, daunnya semakin rimbun, sehingga pohon itu semakin rindang, semakin subur, semakin bagus. Demikian juga harta, kalau kita keluarkan sebagian, maka harta itu akan berkembang. Dan harta yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah tercermin, telah tercantum dalam surah Saba 39, wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu. Dan apa saja yang kita infakkan, maka Allah akan menggantinya. Allah menggantinya bukan satu diganti satu, tapi boleh jadi satu diganti dengan 10. Satu kita keluarkan diganti dengan 100. Satu kita keluarkan diganti dengan 700, bahkan lebih banyak dari itu. Sehingga kita harus keluarkan sebagian harta kita, agar harta itu menjadi barokah dan bertambah, bertambah, dan bertambah juga barokah, sehingga bisa kita gunakan untuk bekal ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, harta yang kita keluarkan, harta yang kita infakkan, tidak hanya semata-mata bernilai pahala, tapi banyak fadilah-fadilah lain yang bisa kita dapat manakala kita menginfakkan harta kita. Bahkan kita infakkan harta kita itu bisa untuk melindungi kita dari siksa api neraka. Sebesar apapun, sekecil apapun, harta yang kita keluarkan itu dampaknya luar biasa manakala kita benar-benar ikhlas mengeluarkannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ittaqun nara walau bisik kitam rotin." Lindungilah dirimu dari api neraka. Hindarkan dirimu dari api neraka walau hanya dengan sedekah satu biji kurma.
Artinya bahwasanya walau hanya satu biji kurma yang kita sedekahkan ikhlas karena Allah, maka sedekah yang satu biji kurma itu bisa menghindarkan diri kita dari siksaan api neraka. Itu hanya satu biji kurma, atau boleh jadi satu rupiah, 1.000 rupiah, atau 10.000 rupiah, atau 100.000 rupiah. Dengan sedekah itu, maka Allah akan hindarkan kita dari api neraka. Allah lindungi kita dari siksa api neraka. Boleh jadi kita punya dosa yang seharusnya dosa itu harus dibakar. Kita harus mampir ke neraka dan dosa itu dibakar agar bersih. Karena kita telah mengeluarkan sedekah dan Allah lindungi kita dari siksa api neraka. Boleh jadi kita masuk ke dalam neraka, tetapi kita tidak terjilat oleh api neraka. Contoh saja para jamaah rahimakumullah, kalau sedang musim hujan, kemudian kita keluar dari rumah, tentunya kita akan kehujanan. Semakin deras hujan itu, maka semakin cepat badan kita menjadi basah. Dan sebaliknya ada seseorang di kala musim hujan, pada saat itu hujan deras dan dia keluar dari rumah, tetapi dia tidak kehujanan. Karena boleh jadi dia ada di dalam mobil. Yang kehujanan adalah mobilnya, sementara dia tidak kehujanan. Sehingga boleh jadi manakala kita punya dosa, kita dimasukkan neraka, tetapi kita punya sedekah dan sedekah itu melindungi kita dari jilatan api neraka. Sehingga boleh jadi seperti itu. Para jamaah rahimakumullah, pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, sehingga kita perlu untuk membiasakan diri bersedekah, khususnya sedekah di pagi hari. Karena setiap pagi hari itu ada dua malaikat yang standby untuk mendoakan kita. Dua malaikat mendampingi kita dan keduanya akan berdoa untuk kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan di pagi hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayakulu akhaduhuma Allahumma a'ti mumfikon khalafan fayakulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Yang artinya setiap pagi seorang hamba itu didampingi oleh dua malaikat dan keduanya berdoa. Yang pertama berdoa, "Allahumma a'ti mumfikon khalafan," ya Allah berikan ganti yang lebih banyak lagi orang yang bersedekah di pagi hari ini. Jadi kalau kita di pagi hari kita melakukan sedekah, kita keluarkan sedekah, maka spontan malaikat itu mendoakan kepada kita, "Allahumma a'ti mumfikon khalafan," ya Allah berikan ganti orang yang bersedekah di pagi hari ini. Dan tentunya penggantinya lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Demikian juga kalau kita tidak sedekah di pagi hari itu, kita juga didoakan oleh malaikat, "Allahumma a'ti mumsikan talafan," ya Allah berikan ganti kebangkrutan, berikan ganti kemiskinan untuk orang ini yang pagi ini tidak sedekah. Artinya bahwasanya setiap pagi kita itu didoakan oleh malaikat, doanya adalah agar kita diganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi, atau sebaliknya diganti dengan kerugian dan kebangkrutan sesuai dengan kondisi kita di pagi hari itu. Sehingga agar Allah tambahkan rezeki kita di antaranya melalui doa malaikat di pagi hari, maka setiap pagi kita perlu keluarkan uang untuk sedekah. Misalnya 1.000 rupiah kita keluarkan tiap hari, tiap pagi, tiap subuh. Begitu bangun subuh, kita mau ke masjid, ambil uang 1.000
2.000, 5.000 atau seberapa pun kita ambil, kemudian kita masukkan di celengan, celengan masjid. Atau boleh jadi celengan itu kita taruh di rumah, di meja kita, di kamar kita, setiap pagi kita masukkan di celengan itu, dan satu minggu sekali kita keluarkan, atau satu bulan sekali kita keluarkan, kita berikan kepada siapapun yang kita kehendaki. Boleh jadi misalnya kita taruh di masjid, boleh kita kasih fakir miskin, atau boleh jadi kita kasihkan lembaga-lembaga zakat, misalnya di Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, yang sekarang sudah berdiri di Kota Tarakan, sudah sejak 4 bulan yang lalu. Pada pertengahan Ramadan, Lazisnu Kota Tarakan sudah dibuka dan melayani, menerima sodako, menerima infak, menerima zakat dari warga Kota Tarakan. Sehingga uang kita bisa kita sedekahkan dengan benar. Juga pada saat-saat ini, saudara-saudara kita yang sedang kena bencana, perlu uluran tangan, maka kita boleh sedekahkan itu, baik berupa uang maupun berupa barang. Seperti kemarin yang telah diterima oleh Lazisnu Kota Tarakan dan sudah disalurkan ke tempat gempa di Palu. Kemarin dalam 3 hari menerima bantuan dari Bapak Ibu warga Nahdiyin dan non-Nahdiyin, seluruh warga Kota Tarakan bebas memberikannya, itu sebanyak 350 koli. Kemudian diangkut dengan truk Pol PP, itu ada 2 truk besar, ditambah dengan ada 2 backup dari Lazisnu untuk dikirim melalui kapal Pelni ke Pantoloan. Itu adalah sumbangsih dari Bapak Ibu sekalian warga Kota Tarakan, termasuk juga ada keuangan yang jumlahnya cukup besar. Sehingga dengan itu mudah-mudahan kita semuanya dan mereka yang keluarkan sebagian rezekinya ditambahkan rezeki oleh Allah yang lebih banyak lagi. Para pendengar rahimakumullah, kemudian di antara hikmah dari kita keluarkan infak, keluarkan sedekah, selain kita akan dihindarkan dari siksa api neraka, juga akan dihindarkan dari siksa kubur. Rasulullah telah bersabda, inna sodakota latutfi'u an ahliha kharral kubur rautabrani. Sesungguhnya sodako itu akan memadamkan panasnya kubur bagi ahlinya. Artinya bahwasanya dengan sodako itu siksaan kubur akan dihindarkan melalui sodako itu. Sehingga kita perlu bersodako kapan saja dan di mana saja. Khususnya di pagi hari, kita berupaya untuk bersedekah apapun yang bisa kita sedekahkan. Kalau ada uang, kita sedekahkan uang. Kalau tidak ada uang, tenaga kita, atau suara kita, atau ilmu kita, kita datang ke masjid untuk azan. Itu berarti kita juga sedekah tenaga dan suara kita. Atau kita menjadi imam di masjid, itu juga sedekah suara dan kemampuan kita. Atau paling tidak kita sedekah dengan senyuman, karena senyuman itu adalah sedekah. Dan kita upayakan setiap pagi kita berikan senyuman kepada siapapun. Jangan sampai kita pagi-pagi sudah marah-marah. Sebab kalau pagi-pagi kita sudah marah-marah, artinya di pagi itu kita tidak sedekah. Sehingga kita akan didoakan oleh malaikat, mudah-mudahan Allah berikan ganti kemarahan yang lebih banyak lagi. Dan itu boleh dibuktikan. Kita pagi-pagi marah-marah saja, maka sampai sore hari kita akan ketemu dengan orang yang marah-marah, atau justru kita akan marah-marah kepada orang lain yang orang itu belum tentu kalau berbuat salah kepada kita, tapi kita ingin marah saja. Demikian juga kalau kita kepingin seharian damai, semua orang ramah, dan kita pun juga ramah dengan orang lain, orang lain senyum dengan kita, dan kita pun juga bisa senyum dengan orang lain, maka pagi hari itu kita upayakan kita tersenyum kepada siapapun. Karena atabassumu fi wajhi akhika sedekah.
senyum kepada saudara kita, kepada sesama kita adalah bernilai sedekah. Sehingga kalau kita pagi-pagi bisa senyum, maka sampai sore hari juga kita akan bisa tersenyum dan kita akan ketemu dengan orang-orang yang tersenyum dengan kita. Para pendengar rahimakumullah, sehingga sedekah tidak bisa diabaikan. Karena sedekah itu akan berdampak positif kepada kita. Sedekah tidak akan mengurangi harta kita, dan sedekah justru akan menambah harta kita. Kemudian sedekah itu juga bisa memberikan ampunan. Sedekah itu bisa menutup kesalahan, kesalahan-kesalahan yang kita pernah perbuat. Rasulullah pernah bersabda wa sadaqatu tudfi'ul al-khati'ata kama tudfi'un nara kama tudfi'ul ma'a an-nara. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, bisa menutup kesalahan, bisa menghilangkan kesalahan. Kama tudfi'ul ma'a an-nara, sebagaimana air memadamkan api. Artinya bahwasanya api itu akan bisa padam karena disiram oleh air. Demikian juga kesalahan itu bisa ditutup dengan sedekah. Sekaitan dengan itu, semakin banyak sedekah maka semakin banyak kesalahan-kesalahan yang bisa ditutup oleh sedekah itu. Dengan kata lain, semakin banyak sedekah maka semakin banyak ampunan Allah kepada kita terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kemudian fadilah sedekah berikutnya adalah bisa mengobati sakit yang kita derita. Rasulullah pernah bersabda, tadawau bisodakot, berobatlah kamu dengan sedekah. Ini kalau kita pikir secara logika, tidak masuk di logika kita, enggak masuk di akal kita. Tapi kalau kita berpikirnya dengan iman, maka itu akan terjadi. Rasulullah telah mengatakan, tadawau bisodakot. Rasulullah bersabda, berobatlah dengan sedekah. Dan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah benar adanya. Karena yang dikatakan oleh beliau adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan salah. Ada satu kisah nyata, satu ketika ada seseorang yang sakit

masuk dari adiknya dan SMS berkata, "Mas, saya pinjam uangnya untuk perbaikan rumah karena rumah saya bocor dan mumpung ada tukang, saya pinjam uang sekian juta." Orang yang sakit ini langsung mengucap, "Alhamdulillah, penyakitku akan hilang karena obatnya telah datang." Yang dimaksud obatnya telah datang itu adalah ada informasi adiknya pinjam uang dan dia langsung transfer dengan niatan sedekah dan semoga penyakit ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2-3 hari berikutnya diperiksa ulang oleh dokter di rumah sakit umum, juga diperiksa semakin detail termasuk di CT scan dan hasilnya benar memang di dalam ginjalnya ada batu sebelah kiri dan sebelah kanan ada batu seukuran kurang lebih 1 cm. Kemudian setelah itu diberikan kepada dokter ahlinya dan kata dokternya, "Bapak memang benar ada batu di dalam ginjal, tapi batu ini tidak mengganggu fungsi ginjal. Dan Bapak tidak perlu dioperasi karena batu ginjal itu. Dan Bapak tidak perlu dikasih obat apapun karena batu itu." Dan pasien berkata, "Hai dokter, kalau begini terus apa yang saya kerjakan?" "Sudah Bapak pulang saja," kata dokter, "pulang saja karena batu dalam ginjal itu tidak mempengaruhi fungsi ginjal Bapak sehingga tidak ada obat dari saya." Demikian kata dokter. Kemudian yang bersangkutan pulang. Dan pada saat pulang sampai dengan sekarang berjalan sudah sekitar 1 tahun. Dan ginjal yang tadi bermasalah juga tidak ada masalah lagi. Pinggangnya juga tidak sakit lagi. Bahkan pada saat dia buang air kecil terasa ada benda-benda keras yang keluar dari tempat air kencingnya. Setelah dilihat ternyata itu adalah pecahan batu-batu ginjal itu dan sekarang dia sembuh seperti sedia kala dan tidak ada gangguan, tidak ada keluhan apapun terkait dengan batu ginjal yang ada dalam ginjalnya. Para pendengar rahimakumullah, itu boleh jadi karena dia telah bersedekah pada saat dia sakit dan dia meyakini dengan sedekah itu maka penyakitnya akan tersembuhkan dan ternyata itu benar adanya, berarti benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah, "Tadawau bisodakot," berobatlah kamu dengan sedekah. Sekaitan dengan itu para jamaah rahimakumullah dan para pendengar RRI Tarakan yang dirahmati Allah, kalau kita sedang sakit, selain kita berobat ke dokter, juga jangan lupa kita bersedekah agar dengan sedekah itu penyakit kita gampang tersembuhkan, gampang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan sembuh seperti sedia kala. Para pendengar rahimakumullah, demikian materi ceramah di pagi hari ini tentang infak, tentang sedekah. Semoga ada manfaat untuk kita semuanya dan kita menjadi tersadarkan, tapi menjadi lebih suka bersedekah sehingga mendapatkan fadilah seperti yang telah kami sampaikan tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Anas bin Malik merupakan putra dari pasangan Malik bin An-Nad dan Ummu Sulaim yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Terkenal dengan jiwa jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diijabah dan didengarkan. Seperti halnya kisah Anas yang mendapatkan harta berlimpah sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berawal dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah SAW bersama Anas. Wahai Rasulullah SAW, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini, maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu, kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah SAW hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah SAW, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah SAW atas permintaan ibunya berupa Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikhul jannah. Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah SAW tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120 dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah SAW, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair, dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid, salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah SAW adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang sholat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

Para sahabat Rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat Muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashia. Abu Talha selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talha yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talha bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talha sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talha, para Muslim tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talha hanya ditutupi kain saja. Namun anehnya, jenazah Abu Talha tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiada bernyawa. Kebiasaannya berpuasa dan setia dengan jihad yang dilakukan Abu Talha membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.

Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal mendapatkan tugas sebagai muazin pertama di dunia karena suara merdunya yang mampu membuat orang tergugah segera sholat. Bukan tanpa alasan, Rasulullah menegaskan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tugas mulia ini didapatkan berkat keteguhan iman Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah masuk Islam ketika masih menjadi budak Bani Jamal di kota Mekah. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, ia disiksa secara terus-menerus. Sang majikan meminta Bilal meninggalkan Islam dan kembali kepada orang-orang Quraisy. Dia juga berjanji akan membebaskan Bilal dari pekerjaannya. Namun Bilal menolak. Majikan Bilal bernama Umayyah bin Khalaf semakin meradang. Ia terus menghujani siksaan terhadap Bilal dengan batu panas. Hingga suatu siang menjelang waktu zuhur, Bilal diseret orang Quraisy ke padang pasir. Meskipun telah berhari-hari disiksa, Bilal tetap sabar, tenang, dan tak goyah imannya. Saat penyiksaan berlangsung, tiba-tiba Abu Bakar Ash-Shiddiq datang. Dia membeli Bilal. Tak berselang lama, Abu Bakar menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyampaikan kabar gembira tentang kebebasan Bilal. Rasulullah menyambut baik kabar tersebut. Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hingga suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum sholat. Nabi Muhammad teringat dengan sosok Bilal yang setiap hari meneriakkan Ahad dengan merdu. Bilal pun ditunjuk untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Suara merdu Bilal berhasil membuat umat Islam bergetar. Bilal jugalah yang mengumandangkan azan pertama saat menaklukkan Mekah. Bilal mulai mengumandangkan azan. Suaranya terdengar merdu dan empuk. Bilal mengisi hati kaum muslimin dengan keimanan, mengisi telinga dengan keharuan. Tak hanya mengumandangkan azan, Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam Perang Badar. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan dan ia tak sanggup menahan tangis karena teringat Rasulullah SAW. Umat Islam saat itu pun rindu dengan suara Bilal. Bilal sempat mewakafkan dirinya di medan perang, namun Abu Bakar sempat melarang. Abu Bakar ingin Bilal tetap menjadi muazin bagi kaum muslimin. Bilal mengumandangkan azan terakhir ketika Umar bin Khattab datang ke Syariah. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada Umar agar meminta Bilal menjadi muazin untuk satu sholat saja. Umar langsung memanggil Bilal dan memintanya menjadi muazin. Saat waktu sholat tiba, Bilal pun naik ke menara dan mengumandangkan azan. Para sahabat yang pernah mendengar suara azan Bilal semasa hidup Rasulullah SAW menangis. Umar bin Khattab juga menangis, terseduh-seduh karena mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad. Bilal pun tutup usia di Syam. Hingga kini, Bilal bin Rabah dikenal sebagai sahabat Nabi bersuara merdu dan orang yang mengumandangkan azan pertama kali.

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya, bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimu Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Jumat 18 September 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni Nilwarta Intimung selengkapnya.

0: Cengda Malino tekankan 4 fokus utama pembangunan pada Musrembang Cam Masehi 2026. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH, secara resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Masehi, dalam upaya penyusunan rancangan kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2028. Kegiatan ini menjadi wadah utama aspirasi masyarakat guna menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Sekda Malinau juga menekankan hal-hal penting dalam Musrembang ini, yaitu bagaimana semua pihak bisa menyerap aspirasi masyarakat serta kebutuhan masyarakat untuk membangun daerah, termasuk juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus bermula dari kebutuhan masyarakat. Selain itu, kepala desa dapat menetapkan prioritas yang selaras dengan arah kebijakan kabupaten, sehingga hasil Musrembang ini dapat diakomodasi secara optimal dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Kita telah membuka Musrembang Kecamatan Malinau Selatan Hilir dalam rangka menyusun RKPD tahun 2028. Yang paling penting dalam Musrembang ini bagaimana kita bisa menyerap aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk membangun daerah. Ada 4 item. Yang pertama tentang infrastruktur, kemudian tentang kepemerintahan, kemudian tentang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, harapan kami nanti ada pilihan dari kepala desa, RT maupun kecamatan terhadap prioritas pembangunan. Nah, ini yang kita laksanakan pada hari ini dan menjadi pilihan untuk pembangunan berikutnya, di mana tema RKPD 2028 itu tentang SDM yang berdaya saing, sehingga juga dengan perekonomian yang berdaya saing, sehingga ini menjadi acuan dalam menyusun RKPD 2026. Harapan saya rekan-rekan Kades bisa nanti melakukan prioritas terhadap pembangunan.
1: Sementara itu, Camat Malinau Selatan Hilir, Masehi Lampang SEMSI mengatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi semua pihak dalam upaya menjaring aspirasi dan komunikasi untuk membangun wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir.
3: Karena itu kami berkomitmen untuk terus membangun koordinasi yang lebih kuat antar kecamatan, desa, OPD, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.
1: Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polres Malino ungkap jaringan pencuri motor dan mengamankan 6 tersangka. Satu diantaranya diduga penadah beserta 13 unit sepeda motor hasil curian dari 11 TKP. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Malino mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 11 tempat kejadian perkara di Kabupaten Malino dalam rentang bulan November 2025 hingga September 2026. Polisi mengamankan 13 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian. Kapolres Malino AKBP M. Anton Satriadi dalam keterangan pers di halaman Polres Malino pada Kamis 17 September 2026 mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah pihaknya menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat dalam periode tersebut. Polisi mengamankan 6 orang yang diduga terlibat baik sebagai pelaku pencurian maupun pihak yang membeli kendaraan hasil kejahatan atau penadah. Yakni tersangka berinisial A, 40 tahun, diduga berperan dalam aksi pencurian. Sementara 5 orang lainnya berinisial FEP, P, J, M, S, dan FSR diduga membeli kendaraan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pencurian.
2: Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian yaitu tersangka menargetkan sepeda motor Honda Beat injeksi karena menurut pelaku atau tersangka sangat mudah untuk dicuri dan sebelumnya tersangka mempunyai usaha bengkel di depannya.
1: Sementara itu hasil pemeriksaan polisi menunjukkan uang dari penjualan sepeda motor hasil curian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk berfoya-foya membeli minuman keras hingga membeli narkotika jenis sabu. Polisi juga telah melakukan tes urin terhadap pelaku dan menyatakan hasilnya positif. Atas temuan tersebut, penyidik masih akan mengembangkan perkara untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus lain. Adi Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Koni Malino perkirakan kebutuhan anggaran Porprov 2 2026 diperkirakan 8 miliar rupiah termasuk 2 miliar dana hibah dari Pemprov Kaltara. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Ketua Harian Koni Kabupaten Malino, Gamaliel Hirungding menjelaskan rincian kebutuhan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kalimantan Utara 2026 yang akan digelar di Kabupaten Malino dalam dialog interaktif di RRI Kamis 17 September 2026 terkait dengan kesiapan Porprov Kaltara di Kabupaten Malino. Gamaliel menyampaikan bahwa dana hibah dari Provinsi Kalimantan Utara yang akan diserahkan kepada panitia pelaksana Porprov melalui Koni Kaltara sebesar 2 miliar memang sudah disepakati. Namun jumlah tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi ini. Hal ini diketahui dari pertemuan yang dihadiri bersama Ketua Koni Malino dengan Gubernur Kaltara beberapa waktu lalu. Secara kasar, anggaran kebutuhan biaya Porprov totalnya sekitar 7 hingga 8 miliar. Angka tersebut sudah mencakup upacara pembukaan, seremoni, dekorasi, konsumsi selama pertandingan, honor wasit dan juri, transportasi serta akomodasi juri di Malino. Itu sudah termasuk dana hibah dari provinsi yang 2 miliar tersebut.
2: Sudah mendengar bahwa ada dana hibah dari Pemprov ke Koni nanti akan diserahkan kepada PB Porprov itu sebesar 2 miliar. Itu saya dan Ketua Koni Malino ikut pertemuan dengan Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu. Tetapi jujur kami bahwa melihat dari kegiatan Porprov sendiri, kami menganggarkan lah, memperkirakan biayanya dari pembukaan, ya, kemudian seremoninya, kemudian dekorasinya, kemudian konsumsi selama pertandingan, kemudian honor wasit, honor juri, transport juri, akomodasi di Malino lainnya itu sudah kami hitung secara kasar, tapi ini mungkin kurang, mungkin nanti perlu ditambahkan oleh teknis oleh Panwasra, karena sistem pertandingan segala macam itu yang tahu itu Panwasra biayanya berapa, tetapi secara global kami menyampaikan pada saat itu kepada Pak Bupati bahwa dana yang diperlukan untuk Porprov kedua ini kira-kira sekitar 7-8 M, itu sudah termasuk 2 M yang dari Pemprov Kaltara, berarti kekurangannya sekitar 66 M lah. Kira-kira begitulah, tapi itu mungkin kasarnya saja. Secara teknis nanti setiap cabur kan anggaran tersendiri dan mungkin Panwasra yang lebih teliti itu mengoreksinya, dan saya pikir mudah-mudahan itu kurang apa ya. Terima kasih.
1: Terkait dengan kekurangan anggaran yang ada, Ketua Harian Koni juga mengaku sudah menyampaikan langsung kepada Bupati Malino untuk dikomunikasi kepada provinsi untuk mengupayakan terkait dengan kekurangan pembiayaan yang dibutuhkan selama kegiatan Porprov berlangsung.
2: Oh, yang untuk Porprovnya, iya. Itu sudah kami sampaikan bahwa secara garis besar kebutuhan anggaran untuk Porprov ini sekian begitu. Iya. Kami sampaikan kepada Bupati. Nah, mengenai kekurangannya itu tindak lanjut daripada Pak Bupati sebagai Ketua Porprov untuk menindaklanjutnya ke provinsi.
3: Kalau secara teknis yang paling besar itu di kebutuhan apa?
2: Medali dan perlengkapan pertandingan kayaknya. Perlengkapan pertandingan itu termasuk honor, transportasi dan akomodasi wasit setiap cabur. Dari luar semua pasti lah. Ada dari Kaltara, yang terdekat mungkin dari Kaltim, ya selebihnya mungkin dari luar, dari Jakarta, mungkin dari Surabaya, dari Sulawesi Selatan. Tapi intinya itu banyak, kebanyakan dari luar.
3: Berarti itu yang terbesar ya untuk bisa melaksanakan
2: ini? Iya. Dan itu kayaknya wajib, kayaknya urusannya wajib karena menyangkut dari sistem pertandingan sendiri.
3: Sistem dan standar wasit.
2: Iya, standar wasit.
1: Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian warta Intimo edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 7, saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: 2.6. Berita ini juga dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubeda, inilah berita Kaltara pagi ini. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Delha Tarakan ingatkan masyarakat untuk menggunakan masker saat berpergian keluar rumah sebab udara di Tarakan kembali masuk kategori tidak sehat.
2: Jadinya fenomena peningkatan indeks kualitas atau pencemaran udara.
3: Dinas Lingkungan Hidup Delha Tarakan ingatkan masyarakat untuk menggunakan masker saat berpergian keluar rumah sebab udara di Tarakan masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang

0: kualitas udara ambien, SPKUA DLH Kota Tarakan, indeks standar pencemaran udara ISPU mencapai di angka 110. Aizil menegaskan, dengan kualitas udara yang tidak sehat, masyarakat diminta agar menggunakan masker saat bepergian keluar rumah.
1: Terjadinya fenomena peningkatan indeks kualitas atau pencemaran udara di Kota Tarakan.
0: Aizil menerangkan, memburuknya kualitas udara di Tarakan dipicu dari asap kiriman daerah sekitar yang terbawa oleh angin. Dengan kondisi cuaca panas dan minim hujan, masyarakat tetap diingatkan untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa dan pendengar, tim pengendali inflasi daerah melalui pemerintah Kota Tarakan terus berupaya untuk menjaga inflasi sekaligus daya beli masyarakat dengan rutin menggelar program gerakan pangan murah keliling kelurahan, dan kegiatan ini pun diserbu oleh warga.
3: Tujuan dari kita melaksanakan ini menstabilkan pasokan harga pangan agar tetap aman dan harganya tetap terjaga.
4: Gerakan pangan murah keliling kelurahan kali ini digelar di halaman Masjid Al-Irsyad, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Rabu 16 September kemarin. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tarakan, Syahrul mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Sejumlah komoditas pokok dijual di bawah harga pasar karena telah disubsidi oleh Pemkot Tarakan, yakni bawang merah, bawang putih, minyak goreng, beras premium, telur dan gula pasir. Syahrul menyebut, antusiasme warga di Karanganyar Pantai sangat tinggi. Bahkan sebelum lapak dibuka, warga sudah antri menunggu sejak pagi.
3: Tujuan dari kita melaksanakan ini, menstabilkan pasokan harga pangan agar tetap aman dan harganya tetap terjaga. Terus meningkatkan keterjangkauan masyarakat, daya beli masyarakat.
5: Harganya
3: terjangkau, harganya di bawah harga pasar, kita subsidi
5: dari tempat
3: yang antusias masyarakat sangat baik. Memang ditunggu dari pagi tadi kayaknya.
4: Syahrul memastikan harga jual lebih murah dibandingkan di pasar. Bawang merah dan bawang putih misalnya masing-masing dijual Rp17.000 per 500 gram atau setengah kilogram. Sementara minyak kita ukuran 2 liter seharga Rp28.000, beras premium 5 kilogram Rp70.000, telur Rp55.000 per piring, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk menjaga pendistribusian agar merata karena stok terbatas, pembelian dibatasi. Setiap warga hanya boleh membeli minyak maksimal 2 liter serta komoditas lain dalam jumlah terbatas agar semua warga kebagian. Menurutnya, gerakan pangan murah ini akan rutin digelar setiap bulan. Di Karanganyar Pantai sendiri merupakan lokasi ketiga setelah sebelumnya digelar di Kelurahan Juwata Laut dan Pantai Amal. Sementara itu, warga Kelurahan Karanganyar Pantai antusias menghadapi gerakan pangan murah ini. Salah satunya Nurhayati, warga RT02 ini rela antri sejak pukul 9 demi mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran.
6: Sudah satu minyak dua. Jadi
5: dibatasi enggak tadi
6: harganya? Ya, dibatasi. Dan kalau
5: murah juga ya dibandingkan di pasar.
6: Pasar 32 ya, yang 2 liter.
5: Itu hanya
6: 28.
5: Iya, 2 untuk 2 liter. Kalau yang ini tadi?
6: 28.
5: Iya,
6: agak 4 liter. Iya, lebih murah.
4: Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengamat ekonomi Kaltara menekankan pentingnya akurasi data klasifikasi desil sebagai acuan penerima bantuan pendidikan dan juga KIP kuliah di Kalimantan Utara agar tidak salah sasaran.
7: Jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan.
8: Kebijakan penyaluran beasiswa di basis tingkat kesejahteraan atau desil dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi. Dengan indikator desil, calon penerima bantuan dibatasi pada kelompok ekonomi rentan agar anggaran pendidikan

0: Solusi yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi real mahasiswa.
1: Orang terima beasiswa anaknya kan terkonek dengan NIK anaknya dengan bapaknya kan gitu. Kalau misalnya terima katakanlah, jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan. Kalau tidak diadministrasikan kan berarti kan tidak terdeteksi, padahal kami kan menambah transfer.
0: Dr. Margiono juga menambahkan bahwa ketepatan data bantuan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pengelola data sangat mutlak diperlukan. Setiap jadi, RRI Tarakan, Zeus Mudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio RRI Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, ada streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta YouTube RRI Tarakan Official. Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Para kepala desa diharapkan dapat menetapkan prioritas pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan kabupaten, sehingga hasil musrembang tingkat kecamatan tahun 2028 nantinya dapat optimal dan juga tepat sasaran.
3: Yang paling penting dalam musrembang ini bagaimana kita bisa menyerap aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk membangun daerah. Ada 4 item.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Urbanus, SPI, MMMH, secara resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Masehi, dalam upaya penyusunan rancangan kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2028. Kegiatan ini menjadi wadah utama aspirasi masyarakat guna menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Sekda Malinau juga menekankan hal-hal penting dalam Musrembang ini, yaitu bagaimana semua pihak bisa menyerap aspirasi masyarakat serta kebutuhan kat untuk membangun daerah, termasuk juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus bermula dari kebutuhan masyarakat. Selain itu, kepala desa dapat menetapkan prioritas pemeselaras dengan arah kebijakan kabupaten, sehingga hasil musrembang ini dapat diakomodasi secara optimal dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Kita telah membuka musrembang Kecamatan Malinau Selatan Hilir dalam rangka menyusunkan RKPD tahun 2028. Yang paling penting dalam musrembang ini bagaimana kita bisa menyerap aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk membangun daerah. Ada 4 item. Yang pertama tentang infrastruktur, kemudian tentang pemerintahan, kemudian tentang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, harapan kami nanti ada pilihan dari kepala desa, RT maupun kecamatan terhadap prioritas pembangunan. Nah, ini yang kita laksanakan pada hari ini dan menjadi pilihan untuk pembangunan berikutnya, di mana tema KKPD 2028 itu tentang SDM yang bersaing, sehingga juga hubungan perekonomian yang bersaing, sehingga ini menjadi acuan dalam menyusun KKPD 2028. Harapan saya, Bapak Kades bisa nanti melakukan prioritas terhadap pembangunan.
4: Sementara itu, Camat Malinau Selatan Hilir, Masehi, Lampang, SIMSI mengatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi semua pihak dalam upaya menjaring aspirasi dan komunikasi untuk membangun wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir.
5: Karena itu kami berkomitmen untuk terus membangun koordinasi yang lebih kuat antar kecamatan, desa, OPD, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.
4: Widayat, RRI Malinau, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Jaringan pencurian sepeda motor di Malinau terungkap. Polisi mengamankan 6 tersangka, 1 orang terduga pelaku dan 5 orang penadah beserta dengan 13 unit sepeda motor hasil curian dari 11 TKP.
6: Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian yaitu tersangka menargetkan sepeda motor Honda Beat injeksi.
7: Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 11 tempat kejadian perkara di Kabupaten Malinau dalam rentang bulan November 2025 hingga September 2026. Polisi mengamankan 13 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian. Kapolres Malinau, AKBP M. Anton Satriadi dalam keterangan pers di halaman Polres Malinau pada Kamis 17 September 2026 mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah pihaknya menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat dalam periode tersebut. Polisi mengamankan 6 orang yang diduga terlibat baik sebagai pelaku pencurian maupun pihak yang membeli kendaraan hasil kejahatan atau penada. Yaitu tersangka berinisial A, 40 tahun, diduga berperan dalam aksi pencurian. Sementara 5 orang lainnya berinisial FEP, P, J, M, S, dan FSR diduga membeli kendaraan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pencurian.
6: Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian yaitu tersangka menargetkan sepeda motor Honda Beat injeksi karena menurut pelaku tersangka sangat mudah untuk dicuri dan sebelumnya tersangka mempunyai usaha bengkel.

0: kasus lain. Adi Raflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, Koni Malino perkirakan kebutuhan anggaran Porprov 2 2026 ini mencapai 8 miliar rupiah, termasuk 2 miliar rupiah itu dana hibah dari Pemprov Kaltara untuk seluruh rangkaian kegiatan pembukaan hingga penutupan.
2: Bahwa dana yang diperlukan

Ketua Harian KONI Kabupaten Malino, Gamaliel Hirunding, menjelaskan rincian kebutuhan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kalimantan Utara 2026 yang akan digelar di Kabupaten Malino dalam dialog interaktif di RRI Kamis 17 September 2026 terkait dengan kesiapan Porprov Kaltara di Kabupaten Malino. Gamaliel menyampaikan bahwa dana hibah dari Provinsi Kalimantan Utara yang akan diserahkan kepada panitia pelaksana Porprov melalui KONI Kaltara sebesar 2 miliar memang sudah disepakati. Namun jumlah tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi ini. Hal ini diketahui dari pertemuan yang dihadiri bersama Ketua KONI Malino dengan Gubernur Kaltara beberapa waktu lalu. Secara kasar, anggaran kebutuhan biaya Porprov totalnya sekitar 7 hingga 8 miliar. Anggaran tersebut sudah mencakup upacara pembukaan, seremoni, dekorasi, konsumsi selama pertandingan, honor wasit dan juri, transportasi serta akomodasi juri di Malino. Itu sudah termasuk dana hibah dari provinsi yang 2 miliar tersebut.

0: Terkait dengan kekurangan anggaran yang ada, Ketua Harian KONI juga mengaku sudah menyampaikan langsung kepada Bupati Malinau untuk dikomunikasi kepada provinsi untuk mengupayakan terkait dengan kekurangan pembiayaan yang dibutuhkan selama kegiatan perprov berlangsung.
1: Oh ya, untuk perprovnya ya, itu sudah kami sampaikan bahwa secara garis besar kebutuhan anggaran untuk perprov ini sekian begitu ya. Kami sampaikan kepada Bupati, dan mengenai kekurangannya itu tindak lanjut kepada Pak Bupati sebagai Ketua Perprov untuk menindakkan ke provinsi.
2: Kalau secara teknis yang paling besar itu kemudian apa?
1: Medali dan perlengkapan pertandingan kayaknya. Perlengkapan pertandingan itu termasuk honor, transportasi dan akomodasi wasit setiap cabur. Baru langsung lepas lah. Ada dari Kaltara yang terdekat mungkin dari Kaltim ya, selebihnya mungkin dari luar, dari Jakarta, mungkin dari Surabaya, dari Sulawesi Selatan. Tapi intinya itu banyak, kebanyakan dari luar.
2: Itu yang terbesar ya untuk bisa melaksanakan
1: itu? Iya, dan itu kayaknya wajib kayaknya urusan waktu karena menyangkut tadi sistem pertandingan.
2: Sistem dan standar wasit.
1: Iya, standar wasit.
0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar sebelum lagi berita Kaltara, kami sampaikan sari berita diantaranya di Ohat Tarakan ingatkan masyarakat untuk menggunakan masker saat berpergian ke luar rumah sebab udara di Tarakan kembali masuk dalam kategori tidak sehat. Dan KONI Malinau perkirakan kebutuhan anggaran ini mencapai 8 miliar rupiah. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Kecil? Kau kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Iya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar anjing, terus kamu males-malesan. Kan enggak sih?
1: Oke.
0: Salah. Jadi enggak mau. Aku aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Setelah tadi kita sudah ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 Era di Tarakan. Dan pagi hari ini kita akan kembali dengarkan update info prakirawan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bobby Agus Arianto.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda pendengar setia RRI Malinau. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama saya Agus dari BMKG Tanjung Harapan Bulungan akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca terbaru untuk wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Bulungan, Jumat 18 September 2026 berlaku mulai pukul 8 pagi hingga esok hari. Untuk Kabupaten Malinau, pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut asap. Memasuki siang hari cuaca diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan disertai kabut. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Bulungan, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut asap. Memasuki siang hari cuaca diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan di kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas, dan Tanjung Palas Tengah. Dan pada malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk Kabupaten Tanah Tidung, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut asap. Memasuki siang hari hingga malam hari, cuaca diperkirakan berawan dan peluang terjadi hujan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Dan pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir Kalimantan Utara. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 8 hingga 40 km per jam. Tinggi gelombang diperkirakan antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk perairan Laut Sulawesi bagian barat, angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 8 hingga 40 km per jam. Dan tinggi gelombang diperkirakan antara 0,75 hingga 1,5 meter. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini. Dapatkan pembaruan informasi lengkap melalui akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselor. Saya Agus, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan penyiar di studio. Terima kasih.
1: Info cuaca.
0: Demikian pendengar update info prakirawan cuaca pagi hari ini yang disampaikan oleh Bobby Agus Arianto dari BMKG Tanjung Harapan, dan semoga dapat menunjang segala aktivitas Anda di 18 September 2026 hari ini. Baik pendengar, kembali menemani Anda di program selanjutnya hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, dan beberapa sajian lagu dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikutnya sebelum kita ke informasi selanjutnya pagi hari ini. Kali ini satu lagu untuk Anda dari Kolabo dengan judul Good Time.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: wajahnya.
1: Terima kasih anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, pagi hari ini kita akan ke informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, ya, kali ini BPOM siapkan 505 miliar untuk pengawasan MBG anak sekolah. Kepala BPOM Taruna Iqraal menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027. Yang mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Dan selain itu BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Taruna menjelaskan anggaran program prioritas BPOM tersebut akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT serta pendampingan SPPG. Kedua, pengawasan melalui kegiatan surveillance sampling pangan dan pengujian laboratorium. Ketiga, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Dalam kesempatan yang sama, BGN juga menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Prioritas tersebut juga diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Ya, pendengar, demikian informasi terkait BPOM siapkan 505 miliar untuk pengawasan MBG anak sekolah. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 8, saatnya kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Ini Warta Berita selengkapnya.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalian untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.

0: didirikan, etanol mampu agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
0: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan pertama